106,1 Radio Cakra Krishna Srujakra. Informasi yang kami terima, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup total seluruh akses wisata ke Gunung Bromo guna mengefektifkan upaya pemadaman kebakaran yang tengah berlangsung di kawasan tersebut. Terhitung sejak Sabtu 8 Agustus jam 10 malam itu ditutup. Rudianta Cahya Nugraha selaku Kepala Balai Besar TNBTS melalui keterangan resmi yang diterima di Kota Malang, Jawa Timur, menyampaikan bahwa keputusan penutupan ini diambil berdasarkan perkembangan kondisi terkini di lapangan, di mana kobaran api di area Kaldera Bromo terpantau semakin meluas. Adapun akses wisata Gunung Bromo yang ditutup meliputi 5 pintu masuk yang tersebar di 4 daerah, yakni di Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemblang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Rudianta Cahya Nugraha menegaskan bahwa penutupan ini tidak hanya mempertimbangkan efektivitas upaya pemadaman, tetapi juga faktor keamanan dan keselamatan seluruh pengunjung. Srujakra, saya tunggu informasi dari Anda, termasuk juga untuk Anda yang hari ini sudah mengerjakan kerja bakti bersama ya. Jadi rame-rame. Kira-kira bersih-bersih di mana? Depan rumah Anda masing-masing atau ada tempat lain yang mungkin menjadi satu titik difokuskan? Nanti boleh disampaikan video, jangan lupa ya, dokumentasi foto maupun video, agar kami juga bisa ikut merasakan suasana di lokasi Anda. 0852 9001061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Minggu pagi menghabiskan waktu di mana, Surjakra? Apakah di rumah atau mungkin memilih untuk berlibur? Atau sudah menyiapkan rangkaian acara yang akan digelar hari ini? Termasuk juga para bunda-bunda yang nanti anaknya mengikuti karnaval di Nganjuk ya. Nah, ini anak-anak TK persiapannya apa? Mungkin bisa bawa payung juga ya kalau menurut saya, karena cuaca kan lagi panas-panasnya. Jam 1-2 underan jam itu pas lagi terik-teriknya juga. Ini payungnya jangan yang terlalu lebar banget karena anginnya juga kencang. Takutnya nanti maulah terlalu fokus di payung karena angin kencang, jadi anaknya gak ikut difokusin ini ya. Jadi untuk Anda yang akan berbagi informasi, kami tunggu di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT25 RW08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Nariah. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi CA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau untuk Anda mungkin yang berada di kawasan Kediri, bisa dapatkan juga salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda ke barat kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Ya, Surajakra, kebakaran di Lamongan kemarin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memadamkannya. Dari Bapak Rayin Kabid Damkar Lamongan menyampaikan bahwa sampai dengan malam hari, tim damkar itu masih terus melakukan pembasahan ya. Kejadian sekitar jam 4:30 sore, info awal diterima. Objek yang terbakar adalah lapak kios pedagang kaki lima, lalu juga ada sepeda motor. Lapak kios kebanyakan ukuran 2x3 meter persegi, 3x3 meter persegi, dan 3x4 meter persegi. Ada 11 lapak yang terbakar, kemudian ada 2 sepeda motor yang terbakar juga. Kemudian ada bangunan di bawah jembatan juga yang terbakar. Ini untuk korban luka tidak ada, korban jiwa juga tidak ada. Namun untuk total kerugian diperkirakan mencapai 359 juta rupiah. Ke gatekeeper, Angga, silahkan.
1: Untuk yang melintas di kawasan Jalan Krempyang hingga Kalianyar, arah ke timur, mohon hati-hati ya. Ini karena ada rombongan komunitas sepeda baru saja melintas di kawasan jalan tersebut.
0: Oke.
1: Rombongan sepeda ini juga banyak sekali jumlahnya tadi.
0: Arah ke barat atau ke timur?
1: Untuk arahnya tadi ke timur, Is.
0: Ke timur, siap.
1: Nah, ke timur rombongan sepeda minggu pagi ini. Ini nggak tahu ini update informasinya nanti arahnya kemana.
0: Baik.
1: Ini bisa dikabarkan. Ini ada request dari Pak Swaji. Ini request lagunya Sleng yang berjudul Bendera Setengah Tiang, Is.
0: Bendera Setengah Tiang, oke. Okay.
1: Yes. Lalu ini ada informasi dari Pak Chandra. Tadi pasar Pengkol Tironan beda dengan pasar Berbek.
0: Oh.
1: Nah,
0: gitu.
1: Kalau pasar Berbek ini jam 4 sampai jam 8 masih ramai ini pedagang dari sawahan. Dan juga ramai kalau pasarannya Kliwon. Nah, terus untuk pasar Pengkol juga ramai juga ini, katanya utaranya pasar Berbek 2 kilo ke utara. Jadi untuk hari Minggu ini pasar-pasar terpantau ramai ya, Is ya. Banyak yang melakukan jual beli di pasar hari ini. Lalu ada informasi lain, ini ada perjalanan dari Pak Deni. Dari Papar menuju Pare, arus lalu lintas ramai lancar, sudah sampai di kawasan Kampung Inggris dan didominasi oleh kendaraan pribadi dan roda empat. Cuaca pagi ini masih cerah berawan di kawasan Kampung Inggris Pare. Lalu ada Mbak Lala, dari Merican menuju ke kawasan Warujayeng, sudah melintas di kawasan Gondang Legi Prambon. Ini arus lalu lintas dari kedua arah masih cukup lancar dan juga kendaraan belum ada peningkatan dan cuaca masih cukup cerah, Is. Lalu ada Pak Wahyu menginformasikan di kawasan Pasar Karangsemi terpantau arus lalu lintas lancar, banyak aktivitas pasar juga dan cuaca juga cukup cerah di Karangsemi Gondang ini. Lalu ada Mbak Caca dari Nganjuk menuju ke Lamongan dan melintas di kawasan Ngimbang. Dengan kondisi arus lalu lintas ramai lancar, banyak kendaraan roda 4 dan kendaraan besar, cuaca cukup cerah di kawasan tersebut dan masih berkabut, Is. Lalu ada Mas Fikri dari Diwek Jombang menuju Ngronggot dan melintas di kawasan Papar. Arus lalu lintas ramai lancar dari kedua arah dan cuaca masih cukup cerah, Is.
0: Baik, terima kasih. Ada Angga Sandi ya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 melalui ruang dengar Anda masing-masing. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Ada informasi yang disampaikan Iis, ini dari Bapak Bahrudin ya. Melintas di seputaran daerah Prambon Nganjuk mau ke Kota Kediri.
0: Oke.
1: Wah, akhir pekan ya jalan-jalan di Kota Kediri. Kemudian informasi lainnya Iis, kita juga terima informasi dari rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah hari ini di hari Minggu 9 Agustus 2026 berjumlah 97 kantong. Sorry agak terganggu, ada musik yang agak kenceng ya Is ya.
0: Iya ini ya.
1: Iya sampai bergetar ini ruang gatekeeper.
0: Aman bende.
1: Aman enggak?
0: Aman sih.
1: Aman ya. Ada apa ini kira-kira ya? Nanti coba kita cek deh jadwal PHBN kaliannya ya Is. Lanjut dulu stok darah PMI Kabupaten Kediri jumlahnya 97 kantong, rinciannya golongan darah A ada 16 kantong, golongan darah B ada 43 kantong, golongan darah O ada 31 kantong, dan golongan darah AB ada 7 kantong. Untuk jadwal donor darah keliling bertempat di Masjid Al-Hurobah, Gurah Kediri, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Info lain Is, wah ini camilan yang sehat, legend khas Jawa kata Bapak Chandra. Ini jajanan lopis, cenil, sawut, kelepon. Wah ini di pasar juga ada, tapi harus puwagi belinya. Soalnya siang sedikit sudah ludes kata beliau ya. Menarik ini Bapak Chandra, terima kasih informasinya ya. Semangat beraktivitas di akhir pekan. Ada Mas Putra menambahkan informasi, beliau ada di daerah Jombang, arah Surabaya. Cuacanya juga sudah mulai cerah, terasa hangat di jalan. Lalu lintas ramai kendaraan pribadi, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Di bulan-bulan Agustus seperti ini kan banyak sekali karnaval ya Iis.
0: Betul.
2: Ya. Nah ini ada juga di wilayah Kota Kediri, tepatnya di wilayah Gorjoyoboyo, Kota Kediri. Ada Pasar Rakyat Kota Kediri, Iis tahu nggak ini? Tanggal 8 hingga 15 Agustus.
0: Jadi
2: sudah dimulai kemarin. Untuk arus lalu lintas kabarnya di daerah Gorjoyoboyo, depannya itu jalan utamanya masih aman saja karena memang untuk pasar rakyatnya ini di dalam Gorjoyoboyo tepatnya. Jadi untuk jalanan di sekitaran Gorjoyoboyo masih aman saja, mungkin sedikit kemacetan ketika pada saat malam minggu kemarin itu saya juga sempat lewat ke sana. Iya, itu ramainya karena ramai para pengunjung pulang ataupun datang. Jadi bukan daerah di jalanan itu tempat eventnya diselenggarakan itu bukan.
0: Oke, banyak yang nyebrang ke

0: arah Korea berarti.
1: Jadi hanya diperuntukkan untuk nyebrang saja gitu, dan macetnya pun juga karena orang nyebrang gitu. Dan untuk pasar rakyatnya ini sampai tanggal 15 Agustus saja di hari Minggu ini. Oh ya, di hari Minggu ini juga ada event IIS. Coba apa nanti tuh? Kita menghubungi dari pihak Kantor Jawali Kota Kediri ya, karena memang untuk eventnya ini adalah Sunday Ride. Jadi untuk eventnya ini terkait dengan bersepeda gitu.
0: Iya. Masih berhubungan dengan PHBN pasti ya ini.
1: Betul. Dan ini dari startnya itu ya, dari TMP sampai dengan Gor Joyoboyo.
0: TMP itu mana?
1: Taman Makam Pahlawan.
0: Oh iya ya.
1: Depan, sampingnya Stadion Brawijaya. Gitu, di sekitar situ. Nah ini nanti kami akan menghubungi dari pihak kepolisian, apakah ada penutupan jalan ataupun arus lalu lintas yang dialihkan, karena memang yang datang pun gak sedikit ya di Sunday Ride kali ini. Dan startnya sampai finishnya pun gak yang dekat, sekitar 10 km.
0: Ya lumayan.
1: Ya lumayan. Jadi kita akan menanyakan apakah ada penutupan gitu ya. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari wilayah Tulungagung pun juga sama ini is, ada Tulungagung Bernostalgia gitu. Di tanggal 5 hingga 9 Agustus, jadi terakhir di hari ini ya kalau yang Tulungagung Bernostalgia ini.
0: Okay.
1: Dari jam 3 sore sampai dengan jam 9 malam untuk buka eventnya ini ya. Jadi buat sedulur cakra yang bingung mau kemana, nah ini ada banyak sekali ini pilihan karnaval-karnaval ini. Ada di Kediri, Tulungagung, paling nanti habis ini juga ada gak sih di Nganjuk ya?
0: Iya, nanti tingkat TK.
1: Nanti tingkat TK juga ada di wilayah Nganjuk. Jadi untuk weekendnya di bulan Agustus ini gak bakal bosen deh ya. Karena banyak sekali pilihan untuk menghadiri event yang mana begitu. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bumi Jati, melakukan perjalanan dari wilayah Grogol menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sudah sampai di wilayah Banyakan. Untuk arus lalu lintas di wilayah Banyakan ramai lancar di kedua arahnya, dan untuk cuaca pun juga bersahabat. Pak Nanang melakukan perjalanan dari wilayah Madiun menuju ke Nganjuk, sudah sampai di wilayah Saradan. Untuk wilayah Saradan kali ini terpantau tidak terlalu ramai seperti biasanya, didominasi oleh kendaraan bermuatan berat saja. Untuk cuaca pun juga cerah, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Informasi untuk nanti sore di kawasan Bulakrejo Warjeyeng ada karnaval ya Is ya. Ada parade Sonhorek nanti. Nah, rutenya itu di jalan Masjid Jami ke utara sampai ke rel ya. Nah, itu mulai nanti sore sampai malam. Jadi untuk pengguna jalan yang akan melintasi kawasan tersebut disarankan untuk menggunakan jalur alternatif ya Is ya. Kalau tidak mau kejebak macet, pakai jalur alternatif sih, kataku.
0: Nah, ya, betul-betul. Nah,
2: terus, lalu ini ada informasi lain. Informasi perjalanan dari Bu Sinta. Dari Kepanjen Pace menuju Bandara Doho Kediri. Mau CFD-an di sana. Dan melintas di kawasan Tarokan, terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Kendaraan pribadi juga cukup ramai di jalur utama, dan cuaca pagi ini masih cukup cerah. Lalu ada Pak Reno, dari Bojonegoro liburan menuju ke Jolotundo, dan melintas di kawasan Waduk Semantok. Kondisi arus lalu lintas dari perbatasan Nganjuk Bojonegoro ramai lancar, dan tidak ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca masih berkabut dan mulai cerah ini. Lalu ada Mas Noval dari Ponorogo menuju Kediri, melintas di jalur utara, melintas di kawasan Nganjuk. Ini arus lalu lintas ramai lancar di Jalan Mastrip. Tidak ada peningkatan volume kendaraan juga. Ini masih jam 7:29. Lalu ada Bu Esti dari Tulungagung menuju Nganjuk, dan sudah melintas di kawasan pertigaan Mojo. Arus lalu lintas ramai lancar, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 melintas dengan normal, cuaca cerah.
0: Terima kasih Angga, Ima, dan Danti, Danila di Gatekeepera.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ada yang minta diputarkan lagu dari Slang ya tadi, tapi karena judulnya beda dikit nggak apa-apa ya, beda begitu daripada nunggu lama-lama.

0: Ya, Zuru Jagra, Balai Besar TNBTS memastikan bahwa setiap wisatawan yang telah membeli tiket masuk kawasan Gunung Bromo melalui aplikasi booking online dan memilih jadwal kunjungan tepat pada masa pemberlakuan penutupan akan diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang. Selain itu, wisatawan juga diberikan opsi pengembalian dana atau refund oleh pihak Balai Besar TNBTS. Masyarakat yang ingin mengajukan hal tersebut diminta untuk terlebih dahulu melengkapi formulir yang telah disediakan pada laman booking online. Rudianta Cahya Nugraha, selaku kepala dari TNBTS, turut mengimbau seluruh pelaku usaha jasa wisata untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas apapun di kawasan TNBTS. Berdasarkan video yang diunggah dari Balai Besar TNBTS melalui akun Instagram resmi lembaga itu, api tampak berkobar di area tebing yang berlokasi dekat kawasan jalur lingkar Kaldera Tengger. Dalam video itu, seorang petugas turut menyampaikan bahwa api juga telah merembet ke Gunung Kursi yang lokasinya masih berada dalam kawasan TNBTS.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti Prol Tape, Pia Tape, Brownies Tape, dan Permen Suwir-Suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu Wedang Cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedang Cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedang Cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedang Cor itu sendiri. Wedang Cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang Cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedang Cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedang Cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedang Cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedang Cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang Cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

0: Saya update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk dari Mbak Intan Jombang. Ini barusan banget kaget, ini ngepapin ada sebuah mobil. Mobilnya itu tiba-tiba oleng ke kiri. Ini antara sopir ngantuk atau nggak fokus ya Is ya. Ini sebuah mobil sedan ini menabrak trotoar di kawasan Jalan Dr. Wahidin di dekatnya SMA Negeri 2 Jombang, Is. Nah ini ditunggu ya update informasinya Mbak Intan Jombang. Ini juga beliau request lagunya Taylor Swift.
0: Siap-siap.
1: Yang judulnya Agus. Halo. Ini di kawasan dekatnya Lampu Merah SMA 2 Jombang ya Is, untuk tempat kejadiannya. Jadi untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut mohon hati-hati ya. Ini kalau dilihat dari foto yang dikirimkan beliau, ini gak sampai terjadi kerusakan yang berarti sih. Ini cuma ban sebelah kiri depan itu naik ke trotoar, tapi belum sampai nabrak pagar nih. Dan gak sampai nabrak pohon juga ini Is.
0: Oke, ya.
1: Untuk pengendara yang pagi ini sedang berkendara mohon hati-hati nggih. Soalnya juga masih pagi, rawan ngantuk. Kalau ngantuk disarankan untuk istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu ya Is ya. Oh ini juga dari Mbak Intan Jombang, ini juga menginfokan lagi rame di kawasan tersebut.
0: Ada apa?
1: Ada karnaval sama jalan sehat nih.
0: Jombang again.
1: Di daerah, di kawasan Sudiro Husodo.
0: Oh berarti masih dekat dengan
1: ya,
0: situ
1: masih
0: ya?
1: Dekatnya SMA 2 juga ini. Kawasan Sengon, Kecamatan Jombang ini. Dekatnya SMA Negeri 2 Jombang. Juga dekat sama kejadian tadi ya Is ya. Mungkin untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut mohon hati-hati di jalan sih. Soalnya juga ada acara dan juga ada sedikit insiden tadi ya Is ya. Lalu ada informasi lain ini. Informasi traffic dari Pak Iqbal. Perjalanan dari Magetan pulang menuju Nganjuk melaporkan di kawasan Saradan arus lalu lintas mulai ramai, dan di perlintasan kereta api terdapat antrian yang mulai panjang di rel kereta api Saradan ini Is. Dan cuaca mulai cerah dan yang dari barat ke timur itu sudah mulai silau ya Is ya, untuk pandangan jalan rayanya. Lalu ada Mbak Rara, ini dari Blora menuju Trenggalek dan sudah sampai di kawasan Jalan Masrip Nganjuk arah ke selatan dengan kondisi arus lalu lintas lancar. Lalu ada Mas Taufik dari Babat menuju Pacitan dan lintas di Kabupaten Nganjuk, ini tepatnya di Tugu Marsinah, arus lalu lintas terpantau rame lancar dan kendaraan pribadi juga cukup mulai banyak di jalan utama tersebut, cuaca cerah. Lalu ada Bu Nuri dari Malang menuju Prambon Nganjuk melaporkan perjalanan lancar hingga tujuan ini. Ini berangkatnya pastinya pagi nih ini. Soalnya lancar sampai tujuan nih. Ada Pak Galang dari Sidoarjo. Maksudnya dari Nganjuk menuju Sidoarjo dan melintas di kawasan Peterongan timurnya flyover terpantau ramai lancar. Kendaraan pribadi juga mulai meningkat volumenya. Cuaca pagi hari ini cukup cerah di kawasan tersebut, Is.
0: Terima kasih, lanjut ke belakangnya Ima.
2: Satu informasi kami terima dari pihak Damkar Nganjuk ini sudah, apa ya bahasa kerennya itu, ngepap gitu loh Is. Bahwasanya di hari ini sudah melakukan gerakan kerja bakti gitu. Yang tadi dikabarkan ada flyer begitu ya, gerakan kerja bakti serentak di tanggal 9 Agustus begitu. Nah ini di pos Bantur Joso sudah mulai untuk melakukan gerakan kerja bakti. Ini Sedulur Cakra bagaimana, ini sudah kerja bakti atau belum?
0: Nah, ini
2: ya,
0: depan rumahnya sudah dibersihkan belum?
2: Iya, nanti bisa dikabarkan saja, kirim foto ataupun video ya di WhatsApp Radio Cakra Krisna. Nanti kami akan lihat ini, waduh ini sudah bersih atau belumnya ini.
0: Nah ini kita jadi curi dadakan.
2: Iya betul, jadi juri dadakan ini ya. Karena memang kalau HUT RI disambut dengan kebersihan, hati kita pun juga jadi lebih bersih, lebih bahagia ya pastinya. Jadi ini tidak hanya apa ya, seruan biasa saja, tapi ini juga merupakan seruan yang luar biasa ini bagi saya, karena memang untuk kerja bakti seperti ini tuh tidak hanya manfaatnya bukan ke pemerintah saja, pastinya juga ke masyarakat itu sendiri kan, jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Rima yang melakukan perjalanan dari Tulungagung menuju Kediri, sudah sampai di wilayah Mojo. Saat ini di wilayah Mojo terpantau ramai lancar, cenderung ke lengang, untuk cuaca pun juga cerah. Selanjutnya dari Gus Aril ini ya, di daerah Ngawi, kirim pesan melalui SMS begitu Iis. Dan untuk pesannya ini beliau masih pantau 106,1 Radio Cakra Krishna, dan katanya awali semangat pagi, dapatkan jiwa yang sehat dan happy. Ini pagi-pagi jam 5:30 tadi loh ini sudah mulai kirim-kirim pesan di SMS Radio Cakra Krishna. Beliau sudah mulai mendengarkan juga sampai di pukul 6:36 tadi masih mendengarkan juga. Beliau masih update info-info begitu. Waduh, ini Gus Aril ini sangat pantau terus ya di Radio Cakra Krishna, dan bisa mengabarkan Gus kalau semisal di daerah Ngawi Timur ini ada kewaspadaan mungkin ya yang Gus Aril ketahui, nanti akan kita informasikan lagi. Untuk informasi selanjutnya dari Pak Nanang melakukan perjalanan dari Mengkreng menuju ke wilayah Jombang, untuk arusnya di wilayah Mengkreng ini sudah mulai lancar ya, karena kemarin sempat ada kemacetan yang parah imbas adanya tabrakan begitu ya kemarin itu, dan sekarang sudah mulai lancar lagi untuk arus lalu lintasnya. Selanjutnya pagi ini Bu Nurul juga mengabarkan untuk arus lalu lintas di area Semampir cukup aman dan kondusif, cuaca pun masih terpantau cerah. Iis,
0: terima kasih. Lanjut ke Danti Danila, silakan.
3: Nah, ini tadi kan terkait dengan apel pagi persiapan gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk. Kita upload di Facebooknya Cakra Krishna Is. Ini ada yang mengomentari, tapi namanya Simba Simba gitu. Simba, foto profilnya macan.
0: Waduh. Oh, nih, Simba macan iya. Gitu.
3: Ini gini kata Mas atau Bapak Simba ini ya. Nganjuk memang mantap, hari libur bersih-bersih, kata beliau. Terima kasih, semoga memang bisa terwujud Nganjuk melesat ya. Iis, ini pagi hari ini informasinya juga ada 2000 peserta yang ikut serta dalam pelaksanaan gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk, masih dalam rangkaian peringatan hari jadi atau hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tenang saja, meskipun lokasinya area Nganjuk Kota, tadi apelnya di alun-alun, dipastikan tidak mengganggu Car Free Day. Car Free Day-nya tetap ada, tetap berjalan, dan harapannya semoga saling menghargai ya Is ya. Dari rekan-rekan yang bersih-bersih juga memberikan ruang untuk rekan-rekan yang menjalankan Car Free Day. Sebaliknya, semoga rekan-rekan yang Car Free Day ini juga tetap menjaga kebersihan lingkungan, karena sedang ada pasukan bersih-bersih juga ya. Untuk hari Minggu kali ini semoga lancar, sukses segala agendanya. Ada ya Mbak Ana, ini informasinya perjalanan ya, cuacanya cerah ke arah Surabaya, jalan Surabaya ramai. Oh, ini masih Kertosono ya? Atau gimana? Jalan Surabaya, jalan arah Surabaya, atau jalan Surabaya lama? Soalnya di Kertosono itu ada Is. Yang Tugu Pecel itu ada yang nyebut namanya jalan Surabaya. Iya, ramai, hati-hati ya yang menuju ke Pasar Temple, lalu lintasnya padat kendaraan roda 4 pagi hari ini. Mau minta lagu Yogyakarta Mbak Iis, mohon diputarkan.
0: Oke, baik. Ada Danti, Ima, dan Angga Sandi.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya saat ini yang masih menemani aktivitas Anda. Suruh Cakra pray for Bromo Tengger Semeru ya. Ini semoga segera usai, segera berakhir, api segera bisa dipadamkan keseluruhan. Sebetulnya memang upaya dari rekan-rekan yang bertugas itu sudah tidak kurang-kurang. Namun karena memang cuaca lagi kemarau kering, sehingga memperbesar atau memperburuk kejadian kebakaran tersebut. Jadi untuk Anda mungkin yang sudah terlanjur membeli tiket untuk ke Bromo dari pintu Lumajang, Malang maupun dari Probolinggo, ini nanti bisa konfirmasi ulang dan pengajuan untuk refund dana, atau mungkin bisa Anda juga mengisi formulir untuk kembali ke sana di tanggal yang beda. Namun itu pun juga masih menunggu informasi lebih lengkap ya, sampai dengan nanti kebakaran itu selesai dipadamkan. Update informasi ke Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi, ini ada yang menyapa dari Bojonegoro ya, sepertinya Bapak Hamid. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia, kata beliau, semoga tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Amin, doa baiknya sama juga ya Bapak Hamid untuk keluarga, semoga sehat dan berbahagia juga. Kemudian tadi juga sempat ada Bapak Suwaji. Info ya Mbak, untuk arah dari Sukomoro ke Cubung menuju Nganjuk itu dialihkan. Ada orang ngunduh mantul. Roda 4 yang dialihkan, biasanya untuk roda 2 kan masih bisa nyelip-nyelip di pinggirnya tenda pernikahan ya.
0: Ini

0: rumah ke sawah juga lumayan ramai. Akhir pekan kali ini juga menyenangkan, kata beliau, aktivitas sehari-hari di ladang. Kemudian untuk cuaca dikabarkan cerah, Iis.
1: Lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Bu Ana Kertosono. Ini perjalanan ke arah Surabaya terpantau ramai, Kak. Hati-hati yang mau menuju Pasar Templek, arus lalu lintas padat kendaraan beroda 4. Jadi ini untuk pengendara yang mau menuju arah Pasar Templek Kertosono, arus lalu lintas terpantau padat ya, ini informasi dari Bu Ana. Dan banyak roda 4, Iis. Lalu ini juga beliau request Club Project Yogyakarta.
1: Oh iya, nanti saya putarkan setelah ini ya.
2: Nah, lalu ini ada informasi perjalanan juga dari Mbak Kezia. Mbak Kezia ini dari Surabaya mau liburan ke Kediri, ke Selomangkleng. Selomangkleng kabarnya kebakaran ya semalam.
1: Oh iya, tapi di itu ya, masuk di kabupaten. Kalau untuk titiknya di mana sih masih kurang tahu. Tapi kalau ke Gua Selomangklengnya kayaknya aman sih enggak ya.
2: Oh iya iya iya, semoga aman dan masih bisa diakses untuk wisatawan.
1: Betul.
2: Ya Is ya.
1: Iya, mengingat di sana juga ramai kan biasanya kalau hari Minggu.
2: Nah, soalnya juga tujuan wisata orang-orang tuh juga ke sana di Gua Selomangkleng itu. Ini sudah sampai di Simpang Mengkreng, harus lalu lintas yang ke arah selatan tuh ramai lancar, Is. Dan banyak kendaraan pribadi juga. Okay. Lalu ada Mas Randy dari Kemlagi menuju ke Nganjuk juga. Ini lewat jalur alternatif Jatikalen Lengkong. Mengabarkan arus lalu lintas lancar dan aktivitas perjalanan di kawasan tersebut banyak didominasi oleh kendaraan pribadi. Biasanya kan daerah situ juga banyak truk melintas ya. Mungkin ini hari Minggu ya, jadinya jarang ada truk yang melintas di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Maya, perjalanan jauh ini, namun lewat jalur alteri dari Surakarta menuju Lamongan, sekarang sudah sampai di kawasan Awar-Awar di perlintasan kereta api. Arus lalu lintas terdapat sedikit antrian karena ada kereta melintas di pagi ini. Lalu untuk arah ke timur ramai lancar, Is, dan cuaca cukup cerah.
1: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danilah di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terima kasih Suri Cakra untuk Anda yang terus berbagi informasi, berbagi kabar dan berbagi cerita ya. Namun info dari Anda tidak berhenti dari situ saja. Nanti Anda boleh follow up kembali update-update terkininya. Dan ini sudah mulai masuk di jam 8 pagi. Waktunya saya Isatin harus geser dulu dari ruang siar. Nanti ada rekan-rekan selanjutnya akan melanjutkan tugas di ruang siar. Selamat pagi. Jangan lupa untuk semangat.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini akhir pekan ya, hari Minggu, minggu kedua di bulan Agustus, 9 Agustus 2026. Ini selamat menikmati akhir pekan, semoga akhir pekan Anda menyenangkan, membahagiakan ya, dan pastinya seru. Bersama saya Danti Danila, selama 2 jam ke depan, gatekeeper ada Ii Satin, Himalana, dan Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui nomor 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul, Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan. Bagaimana pagi hari ini? Kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Iis dulu, silakan.
1: Ya, karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ya, Danti, yang sekarang sedang terjadi di kawasan Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, yang semakin meluas akibat angin kencang ternyata. Dan belum juga padam hingga di hari Sabtu malam kemarin. Terakhir kita dapat info Sabtu malam, karena memang keputusan dari pengurus atau dari pengelola TNBTS itu menutup sementara untuk akses masuk menuju ke Bromo dari Probolinggo, dari Lumajang dan dari Malang ya. Beberapa akses tersebut ditutup semuanya, sehingga yang sudah terlanjur beli tiket nanti bisa reschedule lagi begitu. Jadi kalau informasi yang kami terima, menurut tim gabungan yang melakukan pemadaman kebakaran itu, kebakaran api diminta untuk memprioritaskan keselamatan, sehingga semua tim itu berkumpul ke lokasi yang aman, yakni di sekitaran JLKT. Ini karena termasuk kebakaran yang cukup besar, skalanya besar. Akhirnya dari TNBTS sendiri juga menyampaikan agar lebih hati-hati, serta dari rekan-rekan yang bertugas itu melakukan pemadamannya juga memang sudah maksimal, akan tetapi karena anginnya kencang ditambah dengan banyaknya lahan yang kering, sehingga memperluas dan mempercepat jalannya api tersebut. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Bapak Muharto terkait dengan info traffic pagi hari ini di Jalan Ayani Nganjuk, ramai lancar arah ke Alun-Alun. Kemudian dari Bapak Sujoko, ini melintas menuju ke arah Rengel Tuban, untuk lalu lintas juga masih aman saja. Bu Juwita menanyakan, ini untuk arah ke Surabaya via jalur arteri saja, apakah ada hambatan? Kalau hari Minggu kemungkinan memang banyak jalur yang ditutup ya, tapi itu jalur kecamatan dan kemungkinan untuk jalur utama tidak, karena memang aturannya jalur utama itu tidak diperbolehkan untuk digunakan acara-acara besar, sehingga kalau jalur utama insya Allah aman. Kalau tidak mau terhambat kemacetan ya via jalur tol saja, Danti.
0: Terima kasih. Geser Angga Sandi, silakan nggak?
2: Laporan perjalanan dari Mas Diki, perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk menuju ke Bularejo, katanya mau ngecek sound huruk ini.
0: Cek sound di mana?
2: Cek sound di kawasan Bularejo
0: hari ini.
2: Nanti sore sih. Itu mengabarkan perjalanan dari Jombang sampai Nganjuk lo lancar jaya.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca sejuk, 27 derajat Celcius pada jam 8 lebih 10 kali ini. Lalu juga beliau request lagu nih. Request lagu Maribet. Maribet lagunya banyak, yang mana ini Mas Diki?
0: Iya, judulnya.
2: Nah, yang Denpasar Moon atau yang Alone Against the World ini?
0: Nah,
2: judulnya.
0: Ini
2: lagunya yang mana ini? Banyak soalnya lagunya. Lalu ada Mas Dava ini, perjalanan dari Surabaya menuju Nganjuk juga, dan melintas di kawasan Simpang Tiga, di kawasan pertigaan Barong. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar di lampu merah tersebut, dan tidak terlalu ramai juga, cuaca juga cukup cerah. Lalu ada Bu Rizka dari Kediri menuju ke Pace, melintas di kawasan Grogol. Arus lalu lintas ramai lancar, aktivitas masyarakat cukup ramai, terutama di kawasan Pasar Beringing ini, dan cuaca cukup cerah pada jam 8 ini. Lalu ada Pak Fajar dari Kertosono menuju Bojonegoro, melintas di kawasan Rejoso, Kedung Dowo. Dan kondisi arus lalu lintas ramai lancar, kendaraan pribadi dan sepeda motor yang mendominasi. Lalu terakhir ada Mbak Alin dari Nganjuk menuju Malang, melintas di kawasan Jembatan Papar. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan kendaraan juga mulai meningkat. Untuk arah ke timur sudah tidak terlalu silau karena matahari sudah mulai tinggi nanti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, sebelumnya Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Hari ini di akhir pekan, hari Minggu, bulan Agustus, banyak agenda ya. Ada agenda Agustusan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ada kerja bakti serentak, nganju kota, seputaran alun-alun. Kemudian ada juga pasar rakyat kota Kediri. Ada Tulungagung bernostalgia. Kemudian di wilayah Sukomoro, Kecubung, arah Nganjuk, tadi ada ngunduh mantu ya, ada orang hajatan. Dan di wilayah Jombang, kemarin kabarnya juga banyak jalur dalam desa yang dialihkan karena ada kegiatan masyarakat Agustusan. Mojokerto juga demikian, banyak agenda Agustusan. Harap waspada, hati-hati, Anda juga dapat menambahkan foto video kewaspadaan di jalur yang Anda lalui. 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, cek informasi ke II, silakan. Oke.
1: Okay. Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Mbak Karisma di Wates Tanjungan Om Nganjuk Danti.
0: Iya.
1: Untuk arus lalu lintas lancar saja, sengaja memilih jalur dalam. Mm-hmm. Ini menuju ke arah Nganjuk Kota. Oh, bisa ya ternyata lewat jalur Wates.
0: Iya.
1: Dan diinfokan cuacanya sudah sangat cerah, panas gitu, jam 8 lebih 21 menit.
0: Baik.
1: Ini baru hampir jam setengah 9 tapi sudah panas sekali katanya. Mm-hmm. Nah, ini apalagi teman-teman kita yang sedang berusaha untuk memadamkan api di Bromo ya.
0: Waduh, iya, semangat
1: pasti,
0: ya.
1: Ini berat juga dengan cuaca yang seperti ini, panas.
0: Betul.
1: Dan juga anginnya kenceng.
0: Mm-hmm.
1: Malah mereka harus berjibaku dengan api di sekitaran Bromo Tengger. Mm-hmm. Semeru. Kemudian dari Bu Ainun, ini di seputaran jalur Loceret Nganjuk ya, habis belanja di toko, untuk harga-harga bahan pangan masih aman saja. Ini nanti mau geser dulu untuk ke pasar, pasarnya di Sukomoro, kabar dari beliau. Lanjut. Mm-hmm. Lagi dari Bapak Dwi Irmawan, tadi sempat menginfokan ruas tol Nganjuk arah Surabaya masih aman saja. Untuk saat ini cuacanya juga sudah cerah sekali ya. Info di jam 8 lebih 11 menit tadi, Dandi.
0: Oke, terima kasih, geser ke Angga.
2: Ada laporan perjalanan Pak Bowo dari Ngetos menuju ke kawasan Kertosono.
0: Iya.
2: Melaporkan melintas di kawasan Lampu Merah Warujayeng.
0: Mm-hmm.
2: Terpantau lancar, arus kendaraan masih berjalan normal dan cuaca pagi ini masih cukup cerah.
0: Okay.
2: Lalu ada Mbak Niken dari Ngantru, Kabupaten Tulungagung menuju Kertosono, Kabupaten. Mm-hmm. Nganjuk. Dan melintas di kawasan Simpang 3 Semampir, arus lalu lintas ramai lancar, terjadi sedikit antrian di wilayah Lampu Merah Semampir, namun selebihnya cukup lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan sedikit roda 2. Cuaca juga cerah di kawasan Kediri.
0: Oke. Okay.
2: Lalu ada Bu Rizka. Mm-hmm. Dari Kediri menuju ke Pace Nganjuk, melaporkan melintas di kawasan Tarokan, tepatnya di perbatasan Nganjuk Kediri, arus lalu lintas ramai lancar dan tidak ada banyak truk yang melintas dan cuaca cukup cerah di kawasan tersebut.
0: Mm-hmm.
2: Lalu ada Pak Fajar dari Kertosono menuju ke Bojonegoro dan sedang melintas di kawasan Rejoso, ini dengan lalu lintas cukup lancar. Banyak kendaraan pribadi dan sepeda motor, ini cukup banyak ini.
0: Mm.
2: Dan cuaca cerah nanti. Lalu ada Mbak Alin.
0: Oke. Okay.
2: Ini dari Nganjuk, liburan ke Kota Wisata Batu.
0: Baik.
2: Sedang melintas di kawasan Pujon. Sedang. Mm-hmm. Mampir ke Indomaret atau Alfamart ini, istirahat dulu ini nanti.
0: Okay.
2: Ini arus lalu lintasnya cukup lancar sekali dan masih berkabut pada pagi ini nanti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya II Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya langsung ke penelpon Ibu Inung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak Danti.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Ibu?
5: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Dandi sama teman-teman sehat semua.
0: Nggih. Amin. Terima kasih atas doa baiknya Ibu. Akhir pekan bagaimana Ibu di wilayah Rejoso?
5: Akhir pekan cuaca sudah, mataharinya sudah muncul, sudah cerah. Tapi masih dingin Mbak, seluruh
0: rumah. Oh iya, masih dingin ya suhunya Ibu. Bedinding ini sejak tadi nggih.
5: Mulai tadi malam perasaan
0: nggih, dingin. Saya selimutan double 2 kemarin Ibu.
5: Ya itu, tadi malam pakai celana, pakai kaos kaki.
0: Iya.
5: Biasanya gak pernah loh Mbak.
0: Nggih.
5: Ada apa itu kok kayak gini?
0: Bedinding Ibu, musim kemarau ini kan sudah mulai puncak kalau kita di Nganjuk. Jaga kesehatan, semoga sehat selalu Ibu Inung ya.
5: Amin. Tapi kemarin sudah diserang kok Mbak, sekitar kurang lebih 2 minggu flu.
0: Iya. Oh sudah flu, tapi ini sudah sehat nggih Ibu?
5: Alhamdulillah sudah, kemarin sudah ke dokter sampai habis.
0: Siap, siap, baik. Ibu Inung Agustusan di Talang Rejo Nganjuk mau ada apa, Ibu?
5: Kok belum dengar ada rencana atau biasanya sudah gitu. Ada anak-anak latihan pagi itu kok ya belum ada.
0: Belum ada.
5: Tapi anu Mbak, apa kerja bakti?
0: Nggih, serentak.
5: Ramai kerja bakti tadi.
0: Kalau untuk karnaval ada info mboten Ibu? Biasanya ada tidak?
5: Belum, belum. Biasanya ponakan saya tuh ngasih info kok belum gitu. Ada. Jalannya belum.
0: Karnaval belum, basarnya gimana basar?
5: Basar biasanya terakhir, Mbak.
0: Penutupan Ibu nggih.
5: Iya. Ya mungkin saya yang kurang info, soalnya saya kan enggak pernah kemana-mana Mbak, duduk manis di rumah.
0: Nggih. Tapi kalau diamati di gang-gang desa itu ada pasang lampu warna-warni atau mungkin yang lainnya Ibu, biasanya kan ada.
5: Ada yang pasang, ada umbul-umbul, ada macam-macam bendera Mbak. Terus di gang-gang itu dikasih perhiasan apa-apa gitu.
0: Yeay, ada hiasannya.
5: Rame, meriah.
0: Alhamdulillah, rame dan meriah. Gye. Jalan santai belum ada Ibu infonya?
5: Belum, biasanya akhir-akhir itu Mbak.
0: Oh, akhir juga. Gye, siap.
5: Soalnya kemarin anu, hampir bareng sama nyadran itu loh.
0: Oh iya,
5: jadi
0: betul.
5: Jadi jalan santai terakhir kemarin Gye. Ya.
0: Masih berdekatan.
5: Habis nanggap wayang, terus basar, terus Gye. Terakhir jalan santai.
0: Gye. Ternyata mepet sama Agustusan Ibu, Gye.
5: Ya mungkin kata orang dulu ambekan sih.
0: Gye. Sami kayak di desa Kalianyar juga demikian Ibu. Beberapa waktu yang lalu kan habis sonhore karnavalan. Nah ini ya yang Agustusan juga bernafas dulu.
5: Ambekan sih.
0: Enggak, siap.
5: Kalau kita ramai Mbak, orang ngarit, orang mau mancing ke Semantok.
0: Oh baik.
5: Orang panen bawang merah. Biar mudik yang dari timur ke barat, yang dari barat ke timur. Timur.
0: Rame di sana ya. Ibu ini panjenengan itu masuk ke gang dalam desa atau masih di jalur utama Ibu?
5: Enggak, di jalan raya Mbak.
0: Oh di jalan raya.
5: Iya sekitar Koramil itu loh Mbak.
0: Oh nge. Makanya rame Ibu nge.
5: Iya dari sama lapangan dekat sama kecamatan dekat.
0: Nge, alhamdulillah. Mudah ya Ibu aksesnya.
5: Iya, tapi kalau bagi saya ya mungkin capek soalnya sudah usia, tapi sakit. Pasarnya kurang lebih 300 meter, Mbak. Kalau lapangan dekat ke timur sedikit gitu.
0: Biasanya kalau basar di lapangan itu, Ibu, atau di mana?
5: Iya, di lapangan, Mbak. Itu kan setiap apa desa-desa pasti ada satu kecamatan tuh antar. Desa. Kalau kemarin kan antar RT yang basar nyadran itu.
0: Nge. Siap, siap. Ada tambahan Ibu Inu?
5: Lagunya Mbak tadi katanya enggak ada, jadi saya ganti untuk sebuah nama aja
0: untuk
5: dari Pancel.
0: Nama. Baik Ibu, nanti kami putarkan berurutan nge.
5: Ya, saya tunggu.
0: Siap, terima kasih. Semangat beraktivitas. Kami temani akhir pekannya di udara, Ibu, nggih.
5: Pasti, Mbak, mulai pagi sampai malam.
0: Siap, terima kasih.
5: Sambil makan, sambil dengerin jenengan sama teman-teman.
0: Baik, kami ikut senang. Terima kasih, Ibu Inung, nggih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Nggih. Salam sehat Ibu Inung di wilayah Talang Rejo Nganjuk.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, bagaimana kalau di tempat tinggal Anda kemeriahan Agustusan sedang ada acara apa saja? Kemarin itu sudah banyak ya yang menggelar gerak jalan ada juga lomba-lomba di masing-masing RT. Kemudian ada bazar loh kemarin di wilayah Dusun Jabon, Desa Drenges, Kecamatan Kertosono. Untuk lokasi lainnya bagaimana? Anda bisa kabarkan kepada kami 0852 9001061.
4: Nusantara Update.
1: Direktorat Riserse Cyber Polda Jawa Barat mengungkap dua pria berinisial AYP 49 tahun dan AF 40 tahun terkait unggahan di media sosial Threads yang membahas pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai program senjata nuklir Iran. AYP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat, mengedit, dan mentransmisikan konten melalui platform tersebut. Sementara itu, AF diduga mengunggah komentar bernada provokatif pada unggahan tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan kasus itu bermula dari laporan polisi yang diterima pada 4 Agustus 2026. Laporan kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh Direktorat Riserse Cyber Polda Jawa Barat. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cagra Krishna di wilayah Talang, Rejo Songanjuk. Tadi informasinya itu sudah banyak ornamen pernak-pernik Agustusan, lampu warna-warni, umbul-umbul, bendera, dan lain sebagainya. Kalau kemarin saya pulang kerja itu di wilayah jalur Dusun Mergoyoso, Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk, itu juga ada anak-anak muda yang pasang lampu warna-warni kelap-kelip di pinggir-pinggir jalan. Untuk wilayah Anda bagaimana kemeriahannya? Jangan sampai ketinggalan ya, mengabarkan keseruannya seperti apa. Saya cek dulu informasi yang masuk ke ruang gatekeeper, ke Angga.
1: Baik, nanti ini ada informasi lalu lintas.
0: Uh-huh.
1: Ini dari Bandar Gedung Mulyo di tepatnya, lebih tepatnya di gerbang tol.
0: Baik.
1: Depan gerbang tol ini arus lalu lintas terpantau cukup lengang sekali, Danti.
0: Oh, gitu.
1: Iya, mungkin karena weekend ya.
0: Iya.
1: Ini sedikit kendaraan besar melintas. Biasanya banyak kendaraan besar sih di area ini.
0: Okay.
1: Ini terpantau tidak terlalu banyak kendaraan besar, baik yang masuk tol maupun keluar tol. Itu lalu di jalan alterinya ini juga banyak dominan sepeda motor sama roda 4, Danti. Ini orang-orang pada liburan ya. Lalu di kawasan di kawasan Kediri, arah Kediri menuju Nganjuk, sekarang di kawasan Pace arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Karena akhir pekan ya ini. Tidak banyak truk yang melintas juga ini, Danti.
0: Iya.
1: Dan cuaca juga cukup cerah.
0: Lalu
1: ada bus Arya dari Madiun menuju Tulungagung sedang melintas di kawasan Nganjuk, lebih tepatnya di Jalan Mastrip arah ke selatan. Dengan arus lalu lintas ramai lancar, aktivitas masyarakat juga mulai meningkat. Cuaca pagi ini cukup cerah. Lalu ada Pak Ilham, perjalanan dari Peterongan menuju Kota Madiun, melaporkan melintas di kawasan pertigaan Sukomoro. Arus lalu lintas di pertigaan Sukomoro cukup lancar dan kendaraan mulai cukup ramai dan juga banyak orang ke pasar, dan cuaca cerah pagi ini, Danti.
0: Baik, terima kasih. Silakan Ima.
2: Satu informasi kami dapatkan dari Bapak Setiari selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk yang mengabarkan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk pada 3 hari ke depan.
0: Yeah.
2: Tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026. Yang dimana untuk prospek cuacanya ini di 3 hari ke depan, pagi hari cuaca akan cerah berawan dan berangsur menjadi cerah terik dengan kemungkinan munculnya udara kabur atau asap tipis begitu di beberapa wilayah. Untuk suhu udara berkisar 22 hingga 28 derajat Celcius. Masih lumayan dingin juga ya ini. Sementara untuk kelembapannya relatif berada di angka kisaran 65 hingga 85%. Untuk angin bertiup dari arah tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Sudah mulai menurun untuk anginnya ya. Selanjutnya di siang hari cuaca akan didominasi oleh cerah bersih dengan tutupan awan konvektif yang sangat minim, sehingga untuk paparan sinar matahari terasa sangat terik dan suhu udara bisa mencapai di kisaran 32 hingga 34 derajat Celcius. Waduh, lumayan ya Danti. Jangan sampai lupa untuk memakai sunscreen.
0: Betul.
2: Ataupun hand body lah ya.
0: Biar surya ya.
2: Betul, meskipun kan biasanya tuh kalau pakai-pakai seperti itu biasanya yang pria ini kadang tuh kayak ini gak mau, ini punyanya cewek gitu.
0: Tidak, itu kan untuk melindungi.
2: Nah betul, jadi ini tidak ada apa ya, batasan gender begitu ya. Nanti takutnya kalau tidak dipakein tabir surya, nanti kulitnya tuh bahasa Jawanya besisik gitu ya Danti ya.
0: Kering.
2: Betul, jadi kering. Jadi jangan sampai lupa untuk memakai tabir surya, karena memang untuk cuaca di 3 hari ke depan itu di kisaran 32 hingga 34.
0: Betul.
2: Dan kelembapannya ini juga turun menjadi 45 hingga 55% saja. Hanya setengahnya dari kelembapan ya. Untuk angin bertiup kencang dari arah tenggara ke selatan juga untuk kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Jadi untuk cuacanya panas, anginnya itu juga berkecepatan kencang ya, 15 hingga 25 km/jam. Malam hingga dini hari cuaca akan diperkirakan cerah hingga berawan tipis pada malam hari, kemudian berpotensi berubah menjadi udara kabur dan kabut tipis di dataran rendah maupun di wilayah perbukitan pada dini hari. Untuk suhunya menurun menjadi 28 derajat Celcius menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius. Lumayan ekstrim ya ini. Iya. Dari yang sebelumnya 32 hingga 34 turun menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius. Okay. Nah, makanya ini yang disebut dengan bediding begitu ya. Habis panas sekali, malam harinya langsung dingin gitu. Untuk angin ini di kisaran 5 hingga 10 km/jam untuk kecepatannya.
0: Okay.
2: Imbuan untuk para masyarakat ini ya menghadapi puncak musim kemarau, diimbau untuk mencukupi kebutuhan air, melindungi diri dari paparan matahari serta mengenakan pakaian hangat pada malam hingga dini hari untuk mengantisipasi adanya bediding. Masyarakat juga perlu mewaspadai kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Ini setiap kali ada kebakaran nih, ini aja terus ya Danti.
0: Iya, pembakaran sampah, puntung rokok,
2: apa pembukaan lahan begitu ya biasanya. Ini sangat sering terjadi di puncak musim kemarau kali ini. Jadi ayo kita sama-sama untuk menghadapi puncak musim kemarau ini dengan tidak membakar sampah, membuang puntung rokok ataupun tidak membuka lahan ya dengan cara dibakar begitu. Karena kondisi kering dan angin kencang ini dapat mempercepat adanya penyebaran api, Danti.
0: Oke, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Angga Sandi. Kipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

0: Cek informasi ke Ima.
1: Satu pesan masuk dari Bu Inung di Rejoso, katanya alhamdulillah Mbak Danti lagunya sedang saya nikmati. Terima kasih banyak ya.
0: Oh sudah iya, diputarkan dengan senang hati yang tadi sebelum lagu yang ini.
1: Iya. Selanjutnya dari Mas Diki menginformasikan cuaca sejuk 27 derajat, perjalanan dari kawasan Jombang Nganjuk lancar gitu katanya. Mau cek sound horek di desa Bulakerejo Warujaya gitu. Request lagu Maribet. Waduh, ini kayaknya Warujaya nanti akan ramai ya ini.
0: Iya betul.
1: Hati-hati di jalan buat para pengendara ya, tingkatkan kewaspadaan. Karena memang kalau sound horek itu biasanya sampai ke bahu jalan ya pastinya kan pakai truk begitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Informasi selanjutnya dari Pak Nanang, melakukan perjalanan dari wilayah Baron menuju ke Jombang sudah sampai di Mengkreng. Baik. Untuk wilayah Mengkreng arus lalu lintasnya aman lancar, cuaca pun juga cerah Danti.
0: Oke, terima kasih Malana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait prospek cuaca Kabupaten Nganjuk 9-11 Agustus 2026, tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika, PMG Madya BMKG Nganjuk, Bapak Stiaris SP. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Waalaikumsalam, Mbak Danti.
0: Injih, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah ketemu lagi dengan prospek cuaca 9-11 Agustus ya. Monggo informasinya Bapak Setiaris.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami informasikan untuk kondisi atau prospek cuaca 3 harian untuk wilayah Kabupaten Nganjuk periode 9 hingga 11 Agustus 2026. Dilihat dari kondisi dinamika atmosfer untuk 3 hari ke depan, ini musim kemarau masih mendominasi, monsun Australia juga masih mendominasi untuk wilayah Jawa Timur. Kemudian kalau dilihat dari indikator iklim global, di mana saat ini indeks Nino 34, yaitu suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, ini menunjukkan anomali positif, yaitu sebesar 2,02 derajat Celcius.
0: Baik.
4: Ini menunjukkan anomali positif El Nino kuat. Kemudian indeks SOI atau Southern Oscillation Index juga menunjukkan minus 27,7 milibar. Artinya pergerakan massa udara berasal dari barat menuju ke timur. Kemudian indeks IOD atau Indian Ocean Dipole, ini suhu muka laut di barat Sumatera dan timur pantai Afrika, ini menunjukkan kondisi anomali positif 0,63 derajat Celcius. Ini mengindikasikan bahwa massa udara bergerak dari barat Sumatera menuju ke timur pantai Afrika.
0: Baik.
4: Jadi arahnya ke barat. Nah, ini mengindikasikan semua indikator mengindikasikan bahwa massa udara meninggalkan untuk wilayah Indonesia semua. Jadi diprediksi untuk 3 hari ke depan, terutama untuk wilayah Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Nganjuk, ini masih didominasi kondisi yang kering. Nah, untuk 3 hari ke depan diprediksi untuk pagi hari, ini cuaca akan didominasi kondisi cerah berawan, kemudian menjadi panas di siang hari. Kemudian suhu di pagi hari berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan berkisar antara 65 hingga 85%. Angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam.
0: Baik.
4: Kemudian untuk kondisi siang hari, cuaca juga didominasi cerah. Kemudian awan juga bersih dari tutupan awan. Paparan matahari juga akan terasa sangat menyengat. Suhu maksimum bisa mencapai 34 derajat Celcius. Kemudian kelembapan juga akan turun di 45 hingga 55%, yeah, sehingga mengindikasikan kondisi kelembapan yang sangat kering. Kemudian angin bertiup juga cukup kencang dari arah tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk kondisi cuaca malam hingga dini hari, cuaca juga diprediksi cerah hingga berawan tipis pada malam hari. Kemudian berpotensi menjadi udara kabur atau kabut tipis di dataran di Nganjuk bagian bawah maupun di Nganjuk bagian atas, yeah, sekitar Gunung Wilis. Suhu di malam hari sekitar 25 hingga 28, baik, akan turun di dini hari menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius. Kemudian kelembapan turun dari 70 hingga 85 menjadi 85 hingga 95%. Kemudian angin bertiup dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Mungkin gambaran umumnya seperti itu, Mbak, untuk 3 hari ke depan.
0: Baik, Bapak Setiaris, ini apakah memang akhir-akhir ini dan 3 hari ke depan itu ada penurunan suhu dibandingkan di

0: Karena di Nganjuk bagian bawah itu di dini hari itu hanya sekitar 21 hingga 23. Nah, di akhir Juli itu di Nganjuk bagian bawah, kayak di tempat saya di Loceret itu bisa mencapai 19 hingga 20. Kemudian di Sawahan itu tercatat minimal hingga 17-18 derajat Celcius. Nah, untuk kondisi saat ini sebenarnya monsun Asianya tidak terlalu kuat dibandingkan di akhir Juli kemarin. Kemudian tekanan di selatan ini terbagi dua, karena adanya badai tropis atau siklon tropis di Samudra Pasifik bagian barat, kemudian adanya low pressure atau tekanan rendah di barat Sumatera, ini menyebabkan tarikan udara itu terpecah yang melewati wilayah Jawa Timur ini terpecah menjadi dua. Satu menuju ke arah barat, yang satu dibelokkan menuju ke arah utara. Sehingga angin juga beberapa hari ini walaupun cukup kencang, artinya tidak sekencang jika tidak ada dua gangguan ini. Ini berbeda cerita kalau misalkan di barat Sumatera itu tidak ada low pressure atau tekanan rendah, sehingga udara akan terkonsentrasi tertarik ke utara semua. Nah, sehingga untuk beberapa hari ini karena konsentrasi terbagi menjadi dua, kondisi juga tidak terlalu dingin sebenarnya. Artinya masih dalam standar normal, gitu. Nah, mungkin karena badan ini merasakan dingin tidaknya itu satu mungkin karena suhunya, yang kedua mungkin karena kondisi tubuh apakah fit atau tidak, begitu. Ya, jadi banyak faktor. Jadi perlu di mana faktor mana? Iya betul.
1: Bapak. Oh iya.
0: Iya betul. Kalau
1: saya
0: dari
1: agak flu juga itu ya.
0: Bisa kemungkinan karena kondisi tubuh yang kurang fit, jadi menyebabkan tubuh merespon dengan tidak normal. Kalau secara dari meteorologi, dari suhu udara, ini masih dalam kategori normal, Mbak Danti.
1: Nggih, baik. Akhirnya terjawab ini. Terima kasih. Yang terakhir, Bapak Sediaris, mohon diberikan imbauan kepada warga masyarakat dalam menghadapi musim kemarau. Monggo.
0: Baik, jadi himbauan untuk masyarakat dalam menghadapi puncak musim kemarau yang memang diprediksi di bulan Agustus hingga September ini, masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, terutama di siang hari dengan mencukupi kebutuhan air. Kemudian jika beraktivitas di luar ruangan, selalu melindungi diri dari paparan matahari langsung. Kurangi aktivitas di luar kalau memang tidak, itu penting-penting banget. Kemudian untuk menghindari suhu udara dingin pada dini hari, gunakan pakaian hangat. Kemudian masyarakat juga dihimbau untuk mewaspadai kebakaran, baik itu kebakaran hutan, lahan, maupun kebakaran rumah. Jadi dengan tidak membakar sampah sembarangan, membuang puntung rokok sembarangan, karena memang kondisi saat ini kondisinya kering, anginnya cukup kencang, kemudian kelembapannya juga rendah, ini akan mempercepat penyebaran api, Mbak Danti. Mungkin itu aja, Mbak Danti.
1: Jih, siap. Terima kasih banyak Bapak Setiaris sudah disempatkan on air di tengah kepadatan kesibukan hari ini, nggih.
0: Jih,
1: semangat bertugas Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bapak Setiaris, PMG Madya BMKG Nganjuk menyampaikan terkait prospek cuaca Kabupaten Nganjuk tanggal 9 hingga 11 Agustus 2026.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah, aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bagor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerekidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
3: Baik, ini ada tadi pagi ada insiden di kawasan flyover Pelosok Jombang. Ini ada pickup, sebuah pickup itu terguling di jalan naik flyover Pelosok Jombang yang dari arah utara.
0: Baik.
3: Menurut informasi saat ini sudah dievakuasi dan sudah diamankan di Polsek Pelosok Jombang Danti. Jadi untuk arus lalu lintas sekarang sudah kembali normal lagi ya untuk kawasan flyover Pelosok Jombang, baik dari arah utara maupun selatan Danti. Lalu ada informasi lagi dari Mbak Ayunda dari Kediri menuju Jombang, melaporkan kawasan Pamenang sekarang ramai lancar dan arus kendaraan cukup lancar pagi ini dan cuaca cerah nanti.
0: Oke, terima kasih Angga. Sandi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Bapak Riono.
5: Selamat pagi, Mbak Tanti.
0: Selamat pagi.

0: Iya, apa kabar?
1: Ya, kabarnya baik-baik saja, Mbak Dani.
0: Alhamdulillah, siap. Monggo informasinya, Bapak.
1: Ya, informasinya di hujan juga nggak ada hujan sama sekali, Mbak Dani.
0: Gih, sudah puncak musim kemarau, Bapak.
1: Iya, jam sekian masih dingin, Mbak Dani, di sini 20 derajat ini.
0: Iya, dataran tinggi ya, dingin sekali.
1: Ya.
0: Ini sudah di ladang atau masih di rumah?
1: Ini masih di rumah lagi libur, Mbak Dani,
0: Oh,
1: kesel.
0: libur. Istirahat ya.
1: Iya, masih anu, masih
0: Gimana?
1: nunggu itu loh, masih nunggu
0: Teman?
1: teman mau lihat tanaman saya, mau di
0: Oh,
1: tempat
0: gitu.
1: saya tungguin, Mbak Dani. Iya.
0: Oke, baik. Semoga
1: Iya.
0: nanti lancar. Harganya
1: Ya,
0: bagus ya.
1: makasih.
0: Dengan senang
1: Amin ya
0: hati.
1: Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbak Nanti.
0: Iya, dengan senang hati. Selamat beraktivitas kembali, Bapak Riono, nggih.
1: Iya, sama-sama, Mbak Nanti.
0: Nggih, pagi. Bapak Riono dari wilayah Pujon, Malang. Masih cukup dingin menjelang siang hari ini, 20 derajat Celcius.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Nyalek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian timur yang meliputi 4 eks karesiden timur yang meliputi

Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, dialek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa yang

0: Jam 9 pagi lewat 20 menit, sedulur cakra. Akhir pekan kali ini ya, bagaimana sudah sampai di mana perjalanan atau ada di mana Anda berada akhir pekan kali ini? Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Ada Bu Jihan ini tadi menginformasikan melintas di jalur Kediri, tepatnya ini di jembatan Jong Biru ya.
0: Okay.
1: Untuk arus lalu lintas disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan. Kalau untuk cuaca memang sangat cerah untuk di pagi menjelang siang ini. Kemudian dari Bapak Irmawan, depannya stasiun Kota Kediri juga masih aman, yakni di Jalan Doho Dendi.
0: Terima kasih Iisatin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Bapak Tri.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
4: Kabarnya wes, alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah. Baik, ada rame-rame apa nih di Mojokerto Bapak?
4: Rame-ramenya sampai bingung mau nonton yang di sana atau di sini.
0: Saking banyaknya. Hari ini ada di mana saja Bapak agendanya?
4: Iya, itu banyak Mbak, yang aku tahu yang dekat aja ya, iya, di Desa Kedung Minggu ini.
0: Okay. Acara apa hari
4: Tamat
0: ini?
4: Karnaval, karnavalnya
0: pakai sonhorep.
4: Loh, istimewa.
0: Siapa dari bintang tamunya Bapak?
4: Bintang tamunya belum tak lihat tadi, belum mulai jadi
0: nanti. Oh belum, jam berapa sih Bapak nanti?
4: Sekitar habis duhur, jam 2.
0: Oke, baik. Ada karnaval, kemudian ada parade sonnya gitu ya?
4: Iya, kan musimnya seperti itu. Di Trawulan juga ada, di sana juga ada. Dekat di itu, ini dekat rumah.
0: Kemarin juga ada yang info Trawulan itu Bapak, bareng sama infonya Panjenengan.
4: Iya, Tawang Sari.
0: Iya, betul. Nonton tidak kemarin?
4: Ya enggak, aku yang di sini kan, yang dekat. Yang di mana sini.
0: Yang dekat-dekat. Pagi hari ini sudah ramai kah, Bapak Tri?
4: Sejak tadi pagi, wis mulai ditata jam. Tadi aku lihat jam 9, jam 3-an. Jam 3-an, habis dari Jackson, terus dia meluncur ke lapangan kan, mulai lonjong gitu. Kecantong barang kemarin saya dikure Capura.
0: Aduh, tapi aman ya Bapak ya, tidak sampai ada kejadian kayak yang di beberapa waktu lalu itu di wilayah mana kemarin itu?
4: Enggak begitu tinggi kok dia ratanya itu.
0: Oke, baik.
4: Terus utangnya juga pendek, ini enggak begitu panjang.
0: Oke. Pedagangnya juga banyak ya Bapak. Kantong parkir aman?
4: Parkir aman, masuk ke gang gitu, dijaga anak-anak Karang Taruna, anak-anak remaja itu.
0: Siap.
4: Di depan Pasar Kedung Malik.
0: Iya. Nanti mau nonton sampai selesai kah, Bapak?
4: Alah, paling ya lihat nyuk, jiluk, foto-foto, pulang, gitu loh Mbak.
0: Betul. Karena juga sering ya Bapak di sana itu?
4: Sering-sering di sini, dalam Mojokerto sering. Bahkan yang Januari sudah dipelajari sampai sekarang, Januari. Ini yang besar ini, Januari besar.
0: Cuaca juga aman ya Bapak, mau ada agenda?
4: Cuacanya panas ini, musim kemarau tenanan ini.
0: Nggak ada
4: air lancar, air sawah lancar semua.
0: Alhamdulillah. Airnya
4: lancar.
0: Iya, baik. Semoga nanti meriah, aman dan kondusif, Bapak.
4: Anginnya nggak begitu banyak di sini, Mbak. Anginnya nyantai.
0: Oh gitu. Nganjuk mobat mabit, Bapak.
4: Nah, makanya itu beda di sini. Ini anginnya nyantai.
0: Iya, aman-aman saja di sana.
4: Aman.
0: Alhamdulillah. Baik.
4: Lalu lintasnya bukan jalur utama, maksudnya bukan jalur provinsi ya, jalur desa tadi ya. Ya begitu terganti. Untuk jalan santainya sih belum, akhir-akhir bulan nanti jalan santai.
0: Basarnya Bapak?
4: Basarnya belum ada info basarnya. Masih orek dok ini. Pengajian tuh mulai minggu depan.
0: Banyak
4: 16
0: ya.
4: 16 itu 5, 2, 2. Dengan sembilan ya. Harga-harga ini Mbak yang mulai naik ini.
0: Apa saja yang naik Bapak?
4: Lombok 50, lombok kecil.
0: Alhamdulillah. Rezekinya petani ini Bapak berarti.
4: Iya, Bapak.
0: Iya. Saya juga pas tanam cabai ini Bapak.
4: Nah itu, cabainya yang bagus apa yang pintar Mbak?
0: Yang itu, yang kecil-kecil itu loh Bapak, cabai rawit.
4: Oh iya kan, cabai rawit ada macam-macam, ada yang model melentung, ada
0: yang... Oh yang biasa, itu jenis apa ya, yang panjang-panjang itu loh Bapak?
4: Ya tahu saya apa itu nggak tahu asmoro atau apa namanya kalau di sini nih.
0: Saya kurang tahu jenis-jenisnya ini.
4: Iya nggak tanya.
0: Siap, terima kasih Bapak.
4: Mas Jamal jam berapa Mas Jamal?
0: Mas Jamal nanti jam 1.
4: Oh jam 1.
0: Maksudnya. Oke, baik. Dengan senang hati. Terima kasih Bapak Tri. Selamat pagi. Baru saja tersambung Bapak Tri Isbianto, wilayah Mojokerto ya. Nanti siang jam 2-an siang ada Karnaval Sonhorek, masih dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sudah memasuki jam 9 pagi lewat 32 menit, kira-kira apakah Anda sudah beraktivitas di luar ruangan atau mungkin masih di rumah saja? Agenda bersih-bersih, saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper, Iis.
1: Iya, ini tadi ada Bu Toti ya. Ini karena beliau itu kayaknya punya cateringan namanya Dapur Toti.
0: Dapur
1: gitu
0: Toti.
1: Kan ya.
0: Nganjuk ya Is ya?
1: Nganjuk, betul. Nganjuk. Dapur
0: ini olahan Toti yang khas Bali.
1: Bali,
0: ya?
1: Betul. Wah. Apa ya kira-kira khas Bali?
0: Aduh,
1: itu?
0: Sate lilit.
1: Oh, sate lilit itu dari Bali.
0: Iya.
1: Oh, berarti pinter buat sate lilit ya Bu Toti ya. Ini tadi juga beliau menyampaikan semangat pagi ya.
0: Semangat
1: tadi
0: pagi, oke, terima kasih.
1: Just info, ini cabai jenis Asmoro yang disampaikan Bapak yang dari Pujon tadi ya.
0: Bapak
1: ini
0: Mojokerto tadi,
1: Mojokerto,
0: Bapak
1: toh.
0: Tri.
1: Oh iya, iya. Ini cabainya tuh kayak gini Danti.
0: Oh,
1: ini kayaknya belum yang terlalu merah semuanya. Satu kilogramnya itu harganya masih di angka normal kayaknya 48.000 ya.
0: 48.000. Oh iya betul, ini yang saya bahas sama Bapak Tri tadi.
1: Jadi cabenya tuh panjang-panjang, seger gitu. Tapi kalau terlalu merah cepat itu, cepat lembek. Yeah. Biasanya kalau cepat lembek nanti kan kualitasnya sudah beda,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Sebaiknya pilih yang masih warna orange.
0: Oh gitu.
1: Atau tetap, kuning semburat gitu lah.
0: Oh iya baik, tetap orange yang
1: betul.
0: Terdepan.
1: Nah, itu biar lebih awet ya.
0: Iya, Is.
1: Nah, ini kayak radio Cakra Krisna yang orange-orange kayak begini
0: studio
1: ya.
0: Studio orange.
1: Nah, ya, semangat pagi kata Bu Toti, terima kasih. Mungkin kalau ada requestan lagu boleh juga untuk disampaikan. Kalau tadi kami itu konfirmasi juga ke Bapak Panut selaku anggota Pusdalops BBBD Kabupaten Kediri.
0: Iya.
1: Ini terkait dengan info adanya kebakaran di Gunung Klotok, Dante.
0: Oh, Gunung Klotok.
1: Ini apakah merembetnya itu cukup luas atau sebagian saja sudah tersambung dengan Bapak Panut? Silahkan, Dante.
0: Baik, terima kasih Iis Antin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kabarnya ada kebakaran di area Gunung Klotok Kediri. Kita tersambung dengan anggota Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri, Bapak Panut. Halo, selamat pagi dengan Radio Cakra Krisna.
4: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah sehat, baik, dan salam tangguh.
0: Njih, salam tangguh. Bapak mohon izin di tengah kesibukan, mohon kita dibantu informasi. Kabarnya kok ada kebakaran di wilayah Gunung Klotok. Ini boleh disampaikan wilayah mana yang terbakar, Bapak?
4: Ya, selamat pagi semuanya.
0: Pagi.
4: Kemarin hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, Piket Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri menerima laporan dari warga pukul 19.00.
0: Iya.
4: Informasi yang didapat ada kebakaran karhutla, lahan hutan itu tepatnya di petak 31, ulangi. Petak 131. Itu di wilayah RPH Pojok BKPH Kediri masuk wilayah administrasi Desa Manyaran Kecamatan Banyakan. Jadi jenis tanamannya itu akasia, jati dan erbisi.
0: Ini seputaran
4: luas terbakar,
0: seputaran Gunung Klotoknya ya Bapak, dekat dengan areanya.
4: Karena ini memang areanya Gunung Klotok, tapi yang wilayah utara termasuk wilayah Manyaran, Banyakan.
0: Sisi utaranya, baik. Kemudian untuk proses penanganannya, monggo.
4: Oh ya, proses penanganannya ini kemarin koordinasi dengan instansi terkait mulai dari polisian, TNI, BPBD, terus ada masyarakat juga. Kita juga personel yang terlibat itu dari administrator, WAKA, KRPH, BKPH Kediri dan jajaran itu 12 orang. dari TNI 7 orang, dari Polri 1 orang,
0: baik.
4: Tokoh masyarakat LMDH itu 4 orang, BPD 2 orang.
0: Disemprot atau dengan lain-lain sistem gepyok, Bapak?
4: Karena areanya ini di bukit atau di atas,
0: nggak
4: mungkin untuk memakai semprot atau alkon, Mbak. Jadi pemadaman manual dengan gepyok, dengan ranting-ranting daun seadanya, atau dibuat ilaran atau batas supaya api tidak merembet ke wilayah yang lain.
0: Baik. Kurang lebih berapa lama, Bapak, kemarin penanganannya?
4: Itu mulai pukul 19.00 sampai 22.30. Jadi ketika bagian personel sudah turun, dinyatakan api sudah padam, ketika di bawah ternyata ada titik api lagi, akhirnya naik lagi sampai pukul 22.30.
0: Hambatannya apa, Bapak, kemarin? Apakah anginnya pas kenceng, kemudian luasnya?
4: Untuk hambatannya, yaitu medannya terjal, sulit dijangkau, angin juga arahnya tidak tentu, jadi personel semuanya harus hati-hati, karena memakai alat seadanya itu, Mbak Danti.
0: Tapi semuanya aman, Bapak, rekan-rekan yang di lokasi?
4: Aman, aman, aman, aman. Ya kalau kaki lecet-lecet sedikit itu wajar.
0: Wah. Luar biasa ini pengorbanan pengabdian kepada masyarakat, Bapak Ji.
4: Siap.
0: Baik. Bapak kemarin 22.30 selesai untuk proses pemadaman.
4: Siap.
0: Kalau dari hasil asesmen sementara di lokasi, penyebab kebakarannya apa, Bapak Panut?
4: Menurut informasi ini dugaannya ya karena mungkin sisa-sisa pembakaran yang pembukaan apa yang
0: pembukaan
4: di Tegal itu lah. Enggak dibuka sih, Mbak, sebenarnya ya hanya bersih-bersih.
0: Oh gitu.
4: Itu saja.
0: Iya.
4: Nah, mungkin apa namanya? Dikira sudah mati, akhirnya ditinggal pulang karena diterpa angin, mungkin apinya sisa-sisa yang bekas sampah itu mungkin menyala lagi.
0: Baik. Luas yang terbakar berapa luas, Bapak? Berapa hektar?
4: Itu estimasi 1,5 hektar kurang lebih.
0: 1,5 hektar. Baik. Sampai dengan hari ini aman ya, Bapak? Tidak ditemukan titik api kembali, nggih?
4: Ya. Tadi pagi piket plus dial up juga mengecek via telepon dari rekan-rekan perhutani atau yang di sana itu sudah aman, artinya titik api sudah tidak terlihat, dan mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran lagi.
0: Amin. Bapak mohon dibantu imbauan ini kepada warga masyarakat terkait dengan potensi kebakaran lahan dan hutan di musim kemarau ini, monggo.
4: Himbauannya atau sosialisasinya kepada seluruh warga yang bermukim atau hidup di lereng-lereng hutan maupun gunung atau wilayah hutan, ataupun para rekan-rekan yang lagi acara hiking itu ya, mohon sekiranya kalau ini musimnya kering, karena juga apa banyak sawah daun-daun kering jati maupun rumput ilalang yang kering itu kan mudah terbakar ya.
0: Betul.
4: Sebaiknya kalau merokok dan lain sebagainya ya pastikan untung rokoknya mati. Dan untuk warga pemanfaat hutan atau kawasan hutan itu ya mohon kalaupun membakar sampah atau sisa-sisa rumput kering itu ya dipastikan ditunggu sampai mati, ataupun kalau perlu pastikan disiram air supaya nanti tidak diterpa angin bisa merembet ke yang lainnya. Itu saja.
0: Nah
4: ya, nanti kalaupun apa penanganannya susah, karena kalau hutan yang terbakar itu medannya sulit dijangkau, tidak mungkin kita pakai air, pasti dengan alat seadanya, karena bawa diri sendiri aja susah jalannya, apalagi bawa kendaraan. Siap. Gitu iya. Mbak Tanti. Mungkin itu.
0: Nge, siap. Bapak terima kasih atas informasinya.
4: Siap.
0: Semoga
4: sama-sama.
0: Iya, dari proses penanganan kemarin ya rekan-rekan mengalami
4: siap.
0: Sedikit luka, lelah, semuanya berkah terobati Bapak Nge.
4: Amin.
0: Semangat
4: amin,
0: bertugas nge. Selalu. Selamat
4: siap,
0: pagi.
4: Siap.
0: Sukses selalu Bapak Panut.
4: Pagi.
0: Assalamualaikum. Nge.
4: Salam kemanusiaan. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih anggota Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri, Bapak Panut, terkait kebakaran di wilayah hutan Gunung Klotok Kediri.

0: Jam 9 pagi lewat 48 menit, cek informasi, Ima.
1: Satu informasi yang kami terima dari Kak Azika yang beramatkan di Taman Sari. Tadi pagi itu beliau kehilangan kunci motor begitu di area Sumber Gayu sampai Kelurahan.
0: Sumber Gayu kaliannya ngeronggot nganjuk, sampai Kelurahan ngeronggot nganjuk. Berarti dari timur studio ke arah barat studio.
1: Iya, ini untuk kehilangannya tadi pagi, lalu beliau saya tawarkan untuk on air, masih belum bisa begitu.
0: Gitu.
1: Nanti kalau sudah bisa akan kami sambungkan ya terkait dengan kehilangan kunci motor.
0: Jadi kunci buat motor apa ini?
1: Nah itu ini belum dijelaskan
0: lagi. Belum ada detailnya.
1: Iya.
0: Kunci motor apa? Ada gantungan kuncinya tidak?
1: Betul.
0: Ciri-cirinya gimana?
1: Beliau terlanjur
0: mungkin,
1: off ini.
0: Mungkin bingung itu ya, langsung dicari, ditelusuri.
1: Mungkin ini ya. Jadi belum bisa menjawab pesan dari kami.
0: Iya.
1: Nanti kalau sudah akan kami sampaikan kembali terkait dengan kehilangan kunci motor. Selanjutnya informasi kami terima adanya kecelakaan tunggal yang terjadi di jembatan Ploso Jombang.
0: Ploso Jombang.
1: Iya,
0: hari ini?
1: Iya, hari Minggu ini pagi tadi yang dimana melibatkan satu Grand Max ini terguling ke arah jalan, ke badan jalan begitu.
0: Baik.
1: Untuk sampai saat ini kami lihat videonya ini belum dievakuasi, tapi sudah dievakuasi ya. Ini sudah dievakuasi, sudah selesai. Karena tadi sempat belum dievakuasi. Akhirnya untuk jalur lalu lintasnya ini jadi terhambat begitu. Karena memang sampai ke badan jalan. Akhirnya untuk kendaraan tidak bisa lewat. Tapi untuk di menit ke-51 ini sudah berhasil dievakuasi begitu untuk kabar yang kami terima. Informasi selanjutnya dari Mbak Yayu baru saja mengirimkan update arus lalu lintas di daerah Ngantru Tulungagung. Untuk pagi ini aman kondusif, cuaca pun juga cerah cenderung ke terik. Mbak Yulia mengabarkan di wilayah Gor Joyoboyo ini lumayan ramai ya, Danti, di wilayah Kota Kediri. Bahwasanya tadi kan sempat ada event Sunday Ride begitu. Nah ini untuk para pesepedanya sudah sampai di Gor Joyoboyo begitu. Akhirnya lumayan ramai untuk kawasan Gor Joyoboyo, ada berbagai sepeda di sana begitu. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di Gor Joyoboyo tetap hati-hati dan meningkatkan kewaspadaan karena memang ada banyak sekali kendaraan yang di sana. Jadi volume kendaraan pun meningkat di sekitaran Gor Joyoboyo, kabar yang kami terima. Selanjutnya Pak Fahmi melintas di area Peterongan menginformasikan arus lalu lintas saat ini cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Cuaca pun juga cerah, Danti.
0: Baik, terima kasih. Silakan Angga. Oke, Angga.
2: Baik, ini ada informasi dari Pak Aribowo. Ini ada menginfokan Kecamatan Trawulan ada Karnaval Son Horuk ini.
0: Wah,
2: Danti.
0: Sama kayak dekat rumahnya Bapak Tri.
2: Nah, iya nih. Di Mojokerto ini juga ada ini.
0: Oke.
2: Di Kecamatan Trawulan.
0: Baik.
2: Lalu ini informasi dari Bu Toti. Cabai 1 kg harganya Rp48.000 katanya sekarang, dan di update-nya itu. Nah, cabainya itu panjang-panjang, seger-seger katanya. Lalu ini ada Bu Emi Katarina. Nah, ini request lagu. Request lagu Kartoyono Ninggal Janji. Kartoyono Medet Janji enggak sih?
0: Iya. Mas Deni ya?
2: Iya, lagunya Mas Deni Caknan ini.
0: Baik,
2: ini mengabarkan cuaca di Berbek juga panas. Anginnya cukup kencang. Nganjuk kota angin sih, makanya kencang ini. Lalu ini ada informasi perjalanan dari Mbak Ayunda. Dari Kediri menuju Jombang, melintas di kawasan Pare. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Danti. Dan juga tidak ada kepadatan yang berarti. Lalu ada Mas Jeffrey melintas di kawasan Peserut Sukomoro. Ini arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan di daerah tersebut, Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Imalana, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krisna Mojokerto. Banyak yang menginformasikan karnaval Son Horek ya. Tadi Bapak Tri Isbianto, kemudian disusul dari wilayah Trowulan ada Bapak Ari Bowo. Kemudian di Kediri juga masih banyak agenda, Nganjuk juga ada. Kemudian wilayah mana lagi yang masih ketinggalan belum mengupdate informasinya kepada kami? Kami tunggu sampai nanti jam 9 malam. 0852-9000-1061. Menjelang jam 10 pagi, saya Dandi Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Hati-hati di jalan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat siang Sedulur Cakra. Masih di 106,1 ya Sedulur Cakra. Kali ini bersama dengan saya Imalanda, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin, Angga Sandi dan juga Dati Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbalnaria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Ngoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariyah Ngoro, tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoare, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ke Angga, silakan.
1: Informasi gempa magnitude 2,3 pada pagi hari ini 9 Agustus 2026 pukul 9.55, tepatnya di 70 km selatan Trenggalek, Jawa Timur, dengan kedalaman 78 km. Mungkin gempa ini tidak terasa ya, Ima ya, tapi juga berpengaruh juga sih terhadap kondisi selatan Jawa ini. Lalu ini ada Mas Satim, request lagu Dear God. Oke, masih Mas Satim request lagu Dear God. Lalu ada juga ini informasi dari perjalanan dari Bu Lilis dari Saradan Madiun menuju Gondang Nganjuk, dan sedang melintas di kawasan bypass Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor. Cuaca pagi menjelang siang ini cukup cerah, Ima. Lalu ada Pak Miftah, ini dari Gondang menuju Kediri, melaporkan kawasan pertigaan Masjid Jami Warjayeng arus lalu lintas masih cukup ramai lancar. Lalu ada Mbak Tiara dari Kediri menuju ke Sukomoro, sekarang melintas di perempatan Kecubung, arus lalu lintas ramai lancar di kawasan Kecubung ini. Lalu ada Pak Randy, melakukan perjalanan dari Pace menuju ke Ploso, Kota Nganjuk. Arus lalu lintas mulai meningkat namun masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan mobil, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, lanjut ke Ii, silakan.
2: Ya, ini tadi saya juga sambil cek informasi mengenai kebakaran Gunung Bromo ya, Bromo Tengger Semeru, yang terjadi sejak hari Senin kemarin dan sampai dengan hari ini. Mungkin hari ini adalah hari ke-7 ya, di hari Minggu, dan besok di hari Senin sudah di hari ke-8. Sampai dengan saat ini dari tim pemadam masih melakukan proses pemadaman menggunakan APD juga seperti masker dan lain sebagainya. Kalau dari video yang dikirimkan oleh petugas, ada 2 helikopter yang diterjunkan untuk pemadaman di Gunung Bromo. Jadi memang saat ini masih ditutup sudut cakra kawasan wisata Gunung Bromo. Ada juga yang sempat menanyakan bagaimana apakah di bulan September nanti sudah aman karena mau ke Gunung Bromo. Bromo pas bulan September. Kemungkinan sudah ya, doa kita bersama sudah aman di bulan September agar terus bisa dijadikan tempat wisata yang indah bagi warga Jawa Timur. Okay. Informasi selanjutnya, Ma, ini tadi disampaikan oleh Ibu Sri Winarsih, SPMSI. Beliau ini adalah dulunya sekretaris di LH Kabupaten Nganjuk, Jadi walaupun lama tidak on air, tapi saya tetap mendengarkan 106,1, mendengarkan lagu-lagu yang sangat sweet di Radio Cakra Krisna sambil bebersih dapur.
0: Mungkin mau request juga boleh ya?
2: Boleh,
0: ini,
2: Bu. Iya, kalau tidak salah beliau ada di Wilangan ini, Ma. Rumahnya ada di Wilangan Nganjuk. Sekarang waktunya digunakan untuk bersama keluarga. Kalau dulu kan dinas terus ya, kalau sekarang lebih sibuk bersama dengan keluarga begitu. Kemudian tadi satu lagi mengenai traffic, ini disampaikan oleh Bu Emi Katarina ya tadi, yang menyampaikan di Brebes panas dan anginnya cukup kencang. Requestnya tadi Kartoyono Ninggal Janji. Kemudian dari Pak Sugeng, ini mengupdate juga untuk pantauan lalu lintas di jalur Mengkreng masih aman, tidak terlalu ramai. Ima,
0: terima kasih. Saat ini sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sementara itu sedulur cakra, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 mobil terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya, tepatnya di wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, pada hari Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Kecelakaan tersebut melibatkan mobil Isuzu Panther bernopol AG1298VR dan Daihatsu Ayla dengan nopol S1680ZL. Peristiwa bermula saat kedua kendaraan sama-sama melintas di ruas jalan Raya Nganjuk, Surabaya. Saat berada di lokasi kejadian, kedua kendaraan kemudian terlibat benturan hingga mengalami kerusakan. Petugas Satlantas Polres Nganjuk yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Dari kejadian tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan akibat benturan. Petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan keterangan dari pihak yang terlibat untuk mengetahui secara pasti kronologi serta penyebab kecelakaan. Dan Sudut Cakra, kecelakaan ini juga kembali menjadi pengingat kepada kita semua ya, bagi para pengguna jalan, untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Pengemudi diminta memperhatikan kondisi lalu lintas, menjaga kecepatan dan jarak aman, serta tidak memaksakan diri ketika kondisi kendaraan tidak memungkinkan. Sementara itu, penanganan kecelakaan dilakukan oleh Satlantas Polres Nganjuk dan masyarakat yang melintas di jalur Nganjuk-Surabaya, khususnya di wilayah Kertosono. Ini juga diimbau selalu untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan selama di perjalanan. Dan Sudut Cakra, kejadian tadi juga kembali mengingatkan kita ya bahwa keselamatan itu harus selalu menjadi yang utama saat berada di perjalanan, mau di jalan manapun ya ini, mau perjalanan sedekat ataupun sejauh apapun, jangan sampai terburu-buru dan tetap memperhatikan kondisi di sekitar kita. Buat Sudut Cakra yang sedang berkendara di hari ini, yuk kita lebih waspada, jaga kecepatan, jaga jarak aman, fokus melihat kondisi jalan, dan jangan memaksakan diri untuk menyalip jika situasinya ini tidak memungkinkan. Ingat Sudut Cakra bahwa lebih baik itu sedikit terlambat daripada harus menghadapi risiko kecelakaan yang begitu besar. Semoga perjalanan Sudut Cakra di hari ini selalu diberikan kelancaran dan keselamatan sampai tujuan ya. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas. Dan jika menemui kewaspadaan, bisa hubungi kami di 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Sedulur Cakra, seputar kewaspadaan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan begitu di jalan, bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon Radio Cakra Krisna 0852-9001061. Ii, silakan.
1: Ada Mas Hatim ini tadi di jalur Jombang, ternyata masih aman ya kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Mas Hatim. Okay. Katanya mau ke rumahnya Mbak Iis. Nah, ini saya di sini loh Mas, main ke studio ya.
0: Betul. Kita
1: kasih apa ya? Sebentar, saya punya gorengan, punya jajan. Kopi, jajanan juga ada. Yuk kita makan bareng di sini ya. Lain dengan Pak Muhammad yang sekarang ada di Kota Batu, depannya Pasar Induk Batu.
0: Jalan-jalan ini ya, ya sepertinya.
1: Betul, jalan-jalan. Nah ini bersama dengan putrinya juga ya tentunya. Kalau saya lihat dari video memang ramai ya. Kalau kebanyakan sih kayaknya orang wisata, selain itu juga orang-orang yang berbelanja. Mengingat okay. di Pasar Induk Batu itu banyak kulineran di dalam pasar ya. Jadi hati-hati ya Sedulur Cakra mungkin yang sedang melintas di jalur tersebut. Dan di depannya Pasar Induk Batu kalau tidak salah itu adalah terminal atau apa ya. Pokoknya juga tempat ramai juga. Sehingga mohon untuk waspada yang melintas di sana. Kemudian info masuk ini tadi dari Bapak Hambali, perjalanan menuju ke arah Kunjang Kediri. Ini sudah nyampe di Badas, arus lalu lintasnya lancar saja, tidak ada hambatan. Ima.
0: Terima kasih Iisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sedulur Cakra, sementara itu semangat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 diwujudkan pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui gerakan kerja bakti serentak se-Kabupaten Nganjuk. Kegiatan ini melibatkan sekitar 2.000 peserta yang berasal dari berbagai unsur. Gerakan kerja bakti tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendorong masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Sebelum pelaksanaan kerja bakti dimulai, kegiatan diawali dengan apel pagi sebagai bentuk persiapan seluruh peserta. Dari kegiatan ini, semangat gotong royong diharapkan semakin tumbuh, tidak hanya di lingkungan pemerintah tetapi juga di tengah masyarakat. Gerakan kerja bakti dilakukan secara serentak di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk. Masyarakat diajak untuk membersihkan lingkungan, menjaga fasilitas umum, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan juga nyaman. Sedulur Cakra, semangat gotong royong seperti ini itu tentu menjadi hal yang positif ya, yang patut kita jaga bersama juga, karena memang lingkungan yang bersih dan juga nyaman itu sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah saja, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara begitu. Sedulur Cakra juga bisa ya ikut memulainya dari hal-hal yang sederhana saja. Tidak harus menunggu ada kerja bakti yang besar, cukup dengan menjaga kebersihan di sekitar rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga mengajak keluarga ataupun tetangga untuk peduli dengan lingkungan sekitar. Semangat kemerdekaan ini bisa kita isi dengan hal-hal yang sederhana yang pastinya memberikan manfaat yang nyata. Yuk kita bersama-sama Sedulur Cakra menjaga lingkungan tempat kita tinggal agar tetap bersih, sehat, dan juga nyaman ini pastinya.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru Sudah Cakra, informasi dari Anda di 0852-9001. Ke Ii silakan.
1: Ya, ada informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Juwita, perjalanan menuju ke arah Jombang.
0: Oke.
1: Okay. Dia sudah nyampe di jembatan Semen Jombang dari arah Pelemahan Kediri tadi. Mm-hmm. Dia menyampaikan kalau untuk info lalu lintas lumayan lancar. Tadi juga ketemu beberapa kendaraan truk muatan barang.
0: Oke.
1: Okay. Bapak Irman menginfokan di depannya Taman Purwo Asri Kediri.
0: Oke.
1: Okay. Ini kalau di taman juga tadi masih ada beberapa yang menikmati suasana di sana. Ada juga truk-truk muatan yang terparkir di depan taman, jadi mohon untuk hati-hati mengingat jalur itu adalah jalur utama. Dan sampai karena seringnya digunakan untuk parkir, tapi jalan itu semuanya bergelombang dan kayak jadi naik turun.
0: Oh gitu.
1: Iya, saking seringnya digunakan untuk tempat parkir. Iya. Ya. Kemudian dari Bapak Muhaimin menginfokan, ini lagi di jalur Kota Kediri, tepatnya di Jalan PB Sudirman, menginfokan saja hanya bisa kendaraan roda 2, selain kendaraan roda 2 tidak bisa, itu pun juga harus hati-hati dan bergantian.
0: Okay.
1: Sudah jaga yang bawa kendaraan roda 4 bisa lewat jalur lain, karena di sana sedang ada crossing pembangunan gorong-gorong. Ya, betul, drainase atau gorong-gorong begitu. Kemudian dari Bapak Muhammad Andrianto, di Loceret Nganjuk arah ke Nganjuk Kota aman saja. Ini masih persiapan karena nanti ada karnaval untuk anak-anak TK.
0: Ya.
1: Iya, jadi MUA yang ada di kawasan Loceret Nganjuk Kota semuanya ramai katanya ya.
0: Itu satu Nganjuk ya berarti
1: Kabupaten Kecamatan sebetulnya iya. Jadi nanti sekecamatan Nganjuk juga setiap sekolah-sekolah dijadikan satu di situ untuk yang TK-TK ya, itu banyak sekali nanti mungkin sampai sore hampir maghrib pasti ya. Ini mengingat jamnya itu sudah dimulai kira-kira jam 2 siangan lah.
0: Okay.
1: Kemudian info juga ini tadi dari Bu Devina menginformasikan menuju ke arah Solo, Solo Jawa Tengah sudah di ruas tol Nganjuk aman saja Ima.
0: Terima kasih. Selanjut ke Angga, silakan.
2: Info dari Mas Hafiz, perjalanan dari Madiun menuju Sawahan Nganjuk melaporkan arus lalu lintas ramai lancar ketika sampai di kawasan Gemarang Madiun. Lalu ada Bu Marni melakukan perjalanan dari Jatikalen menuju ke Karangpilang sedang melintas di kawasan Ajinomoto, terpantau arus lalu lintas di situ lancar, ramai lancar hari ini. Lalu ada Pak Yogi menginformasikan jalur dari Tuban menuju Nganjuk dan sudah sampai di kawasan Rejoso, ini sudah ramai lancar pada siang ini. Lalu ada Mbak Dela, perjalanan dari Patihan menuju Nganjuk Kota melintasi Jalan Ayani, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Arga menginformasikan perempatan Mengkreng menuju Papar juga ramai lancar, volume kendaraan agak sedikit meningkat ke arah selatan. Lalu ada Bu Tanti, perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar, sudah sampai di kawasan Plimping Baron. Lalu ada Pak Riko menginformasikan situasi pertigaan Ngelundo Museum Marsinah ramai lancar. Lalu ada Mbak Citra melintas di kawasan Simpang 2 Patihan Loceret, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, aktivitas kendaraan juga cukup ramai.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya ada Ii Satin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur di hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, akan mengalami cuaca cerah hingga berawan. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Meski begitu, masyarakat tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca, karena kondisi dapat berubah sewaktu-waktu. Seluruh Cakra, kewaspadaan terutama perlu dilakukan ya bagi masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak memperingatkan adanya potensi gelombang tinggi pada 9 hingga 12 Agustus 2026. Gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Jawa Timur. Wilayah yang terdampak akan meliputi perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Kondisi ini perlu menjadi perhatian ya, khususnya bagi nelayan, pelaku pelayaran, maupun masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di laut. Masyarakat diimbau untuk selalu memperhatikan informasi dan peringatan cuaca dari BMKG sebelum beraktivitas di wilayah perairan. Sementara untuk masyarakat di daratan, tetap waspada terhadap perubahan kondisi cuaca dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi lingkungan masing-masing.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Oke, baik Sri Cakra, kondisi cuaca ini memang menjadi salah satu hal yang penting ya untuk kita perhatikan sebelum memulai aktivitas apapun itu. Apalagi kalau Sri Cakra ini punya rencana berpergian atau melakukan kegiatan di luar rumah, pastikan selalu melihat kondisi lingkungan dan menyesuaikan perjalanan dengan situasi di lapangan bagaimana. Bagi yang akan beraktivitas di sekitar pantai ataupun wilayah perairan, jangan hanya mengandalkan kondisi cuaca saat berangkat. Tetap perhatikan perkembangan informasi dan cuaca, ikut imbauan petugas, terutama jika kondisi laut mulai berubah. Keselamatan harus menjadi pertimbangan utama ya, Sedulur Cakra. Sementara bagi Sedulur Cakra yang sedang melakukan perjalanan di daratan, tetap hati-hati dan selalu fokus berkendara. Semoga aktivitas di hari ini berjalan lancar dan perjalanan Sedulur Cakra pun selalu diberikan keselamatan. Dan jika menemui kewaspadaan di jalan, karena memang bulan Agustus ini banyak sekali karnaval yang diselenggarakan ya, mungkin lagi check sound begitu atau lagi persiapan, bisa hubungi kami, kirim WhatsApp di foto ataupun video di 0852 9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ya, di Simpang Stadion Candi Mulyo Jombang, arus lalu lintas juga masih lancar, tidak ada hambatan. Ya, tadi itu kabar dari Pak Rido. Lalu dari Bu Dwi tadi juga di kawasan Keplak Sari Jombang ya.
0: Oke. Okay.
1: Menuju ke arah kota memang juga masih aman, tidak ada hambatan, bahkan cenderung sepi saja, roda 2, roda 4 pribadi yang mendominasi untuk di pagi jelang siang ini. Kemudian untuk di jalur dalam kota Kediri, ada Pak Rofik ini. Pak Rofik sudah melintas di sekitaran Simpang Bandar Ngalim. Okay. Arus lalu lintasnya ramai sekali. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang mendominasi per jam 10:40 ini tadi. Kemudian dari Ibu Anjani, dari Semampir menuju ke arah kota, Semampir Kota Kediri juga masih ramai, antrian traffic light agak panjang, kebanyakan elf ya, kendaraan-kendaraan elf mungkin yang mau mengarah ke tempat wisata. Lalu juga tadi ada Bu Fitri di kawasan Prambon Nganjuk, dari Pasar Watu Dandang arah ke Kota Nganjuk lewat di jalur Prambon, ternyata jembatannya belum jadi masih harus lewat jalur alternatif, dan itu pun lebih jauh jalur alternatifnya.
0: Okay.
1: Mungkin bisa diwaspadai dengan melintas di jalur utama saja agar tidak terlibat kemacetan di jalur Prambon. Iman.
0: Terima kasih Satin. Lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Informasi dari Bu Weni, melakukan perjalanan dari Gedek Mojokerto menuju Jombang Kota, melintas di kawasan Pelosok Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan kendaraan yang mengarah ke selatan cukup dominan ya ini, Ma.
0: Okay.
2: Lalu ada Pak Doni dari Pasar Gringging menuju ke Bandara Doho Kediri dan melintas di kawasan Lapangan Banyakan, melaporkan kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Mita, melakukan perjalanan dari Adipura Lojaret menuju ke Wilangan, melintas di jalur alternatif sampai di Simpang Lima Sawahan, arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Mas Faris, dari Wilangan menuju Bagor Kulon, melintas di kawasan Awar-Awar, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Lalu ada Bu Rahayu dari Lengkong menuju Sukomoro, melintas di kawasan Kedung Dowo dilaporkan arus lalu lintas ramai lancar, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, sebelumnya DI Satin Gatekeeper. Sementara itu, Sedulur Cakra, ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Umat Peduli Generasi memadati Jalan Gubernur Suryo Surabaya pada hari ini Minggu pagi 9 Agustus 2026. Massa menggelar aksi yang menyuarakan penolakan terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ. Massa yang memadati ruas jalan Gubernur Suryo mulai dari kawasan dekat Balai Pemuda atau Alun-Alun Surabaya hingga mendekati Jalan Basuki Rahmat. Dalam aksi tersebut, peserta membawa berbagai poster dan banner berisi tuntutan terkait isu LGBTQ. Aksi yang mengusung tema Bebaskan Indonesia dari Ancaman dan Kejahatan LGBT ditujukan kepada masyarakat sekaligus pemerintah. Aliansi Umat Peduli Generasi meminta pemerintah meningkatkan perhatian terhadap persoalan LGBTQ dan melakukan langkah pencegahan. Dalam pernyataannya, Massa juga menyampaikan 6 tuntutan, diantaranya penolakan terhadap kampanye dan normalisasi LGBTQ, dukungan terhadap kebijakan yang mereka nilai dapat mencegah perilaku tersebut, serta dorongan agar pendidikan mengenai pencegahan LGBTQ diperkuat di lingkungan sekolah, madrasah, dan pesantren. Selain itu, Massa juga meminta pemerintah daerah, TNI, Polri, serta sejumlah lembaga terkait mengambil langkah sesuai kewenangannya dalam memproses isu yang mereka soroti. Seru Cakra, aksi tersebut berlangsung di salah satu ruas utama kota Surabaya dan menjadi perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Gubernur Suryo.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Raden Trunajaya, bangsawan Madura yang menggempur habis Mataram dan Belanda. Raden Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Amangkurat I dan Amangkurat II dari Mataram. Pemberontakan Raden Trunajaya berujung pada pertempuran melawan Belanda karena Amangkurat I bersekutu dengan penjajah tersebut. Pemberontakan berawal setelah Sultan Agung wafat. Pemerintahan Mataram dipegang oleh Amangkurat I yang memerintah dengan keras dan menjalin persekutuan dengan VOC. Hal ini menimbulkan gelombang ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang ditindak dengan tegas oleh Amangkurat I. Pertentangan yang sedemikian hebat antara Amangkurat I dan para ulama bahkan akhirnya berujung pada penangkapan, sehingga banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Ketidakpuasan terhadap Amangkurat I juga dirasakan putra mahkota yang bergelar Pangeran Adipati Anom. Namun, Adipati Anom tidak berani memberontak secara terang-terangan. Diam-diam ia meminta bantuan Raden Kajuran alias Panembahan Rama yang merupakan ulama dan termasuk kerabat Istana Mataram. Raden Kajuran kemudian memperkenalkan menantunya, yaitu Trunajaya putra Raden Demang Melayakusuma sebagai alat pemberontakan Adipati Anom. Trunajaya dengan cepat berhasil membentuk laskar dari rakyat Madura yang tidak menyukai penjajahan Mataram. Laskar Madura pimpinan Trunajaya kemudian juga bekerja sama dengan Karaeng Galesong, pemimpin kelompok pelarian warga Makassar pendukung Sultan Hasanuddin yang telah dikalahkan VOC. Kelompok tersebut berpusat di Demung, Panarukan. Mereka setuju untuk mendukung Trunajaya memerangi Amangkurat I dan Mataram yang bekerja sama dengan VOC. Trunajaya bahkan mengawinkan putrinya dengan putra Karaeng Galesong untuk mempererat hubungan mereka. Selain itu, Trunajaya juga mendapat dukungan dari Panembahan Giri dari Surabaya yang juga tidak menyukai Amangkurat I karena tindakannya terhadap para ulama penentangnya. Di bawah pimpinan Trunajaya, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Kemenangan demi kemenangan atas pasukan Amangkurat I menimbulkan perselisihan antara Trunajaya dan Adipati Anom. Trunajaya diperkirakan tidak bersedia menyerahkan kepemimpinannya kepada Adipati Anom. Pasukan Trunajaya bahkan berhasil mengalahkan pasukan Mataram di bawah pimpinan Adipati Anom yang berbalik mendukung ayahnya pada bulan Oktober 1676. Tanpa diduga, Trunajaya berhasil menyerbu ibu kota Mataram, Pleret.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel

Sudah cakra setiap penyampaian aspirasi di ruang publik itu tentu menjadi bagian ya dari dinamika kehidupan masyarakat. Dan yang paling penting, seluruh pihak tetap bisa menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya dalam menjalankan aktivitas. Buat sedulur cakra yang beraktivitas di sekitar lokasi maupun wilayah Surabaya di hari ini, tetap perhatikan kondisi lalu lintas dan arahan petugas di lapangan ya. Pastinya banyak sekali masa yang hadir pada hari ini. Dan juga jika menemui kewaspadaan seperti peralihan arus lalu lintas di wilayah yang terdampak, bisa hubungi kami, kirim video ataupun foto begitu di WhatsApp Radio Cakra Krisna. Kalau ada perubahan arus ataupun kepadatan, apapun bentuk kegiatannya, mari sama-sama menjaga suasana tetap aman, tertib dan kondusif. Saling menghormati menjadi kunci agar ruang publik bisa digunakan bersama dengan nyaman.

Kabupaten Nganjuk, bisa kirim saja informasi ataupun berbagi informasi begitu ya kepada kami, kirim di WhatsApp Radio Cakra Krisna, kirim foto ataupun video begitu biar kami tahu untuk kegiatan Sedulur Cakra mengikuti gerakan kerja bakti serentak ini di hari ini 9 Agustus 2026 bagaimana.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 1

Baik, Sobat Cakra, waktu sudah merapat di pukul 11 siang. Kami masih menunggu informasi terupdate dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini di 0852-9001061. Dan buat Sobat Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di Facebook Radio Cakra Krishna atau bisa di website cakrakrishna.com.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Studio Cakra, kami masih menunggu update informasi terbaru dari Anda seputar kewaspadaan di jalan hari ini, karena bahwasannya di ruang gatekeeper tadi ada beberapa informasi terkait dengan banyak diselenggarakannya karnaval di hari ini. Pastinya kalau ada karnaval begitu, banyak ada penutupan jalan ataupun peralihan arus lalu lintas. Bisa kabarkan di WhatsApp Radio Cakra Krisna, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan bagi seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro, bisa langsung saja datang ke Radio Krisna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara SPBU Ngeraho.

0: Menit ke 8 lepas dari jam 11 siang, kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus diperkuat. Okay. Sebelumnya dari Polres Lumajang itu telah membuat sekat bakar atau fire break untuk mengunci pergerakan api agar tidak meluas ke wilayah Kabupaten Lumajang. Tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Lumajang, BBBD, petugas TNPTS, serta masyarakat dikerahkan di kawasan tersebut, yakni di perbatasan Desa Ranupani dan Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yariandi mengatakan, langkah-langkah penyekatan dilakukan sebagai upaya menghambat laju api yang hingga kini masih membakar kawasan Blok Jantur, Kabupaten Probolinggo.
0: Okay.
1: Selain itu, tim juga menebang ranting dan semak di sepanjang perbatasan Desa Argosari dan Desa Ranupani sebagai jalur sekat bakar guna menghentikan penyebaran api. Hingga saat ini, titik api juga masih terus dipantau di kawasan Blok Jantur juga. Kapolres Lumajang juga menyampaikan seluruh personil gabungan tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan sekaligus penanganan apabila api bergerak mendekati wilayah Lumajang. Imam.
0: Angga, silakan.
2: Informasi masuk, terjadi gempa magnitudo 3,1 di kawasan selatan Kabupaten Blitar, tepatnya di 244 km selatan Blitar, dengan kedalaman 10 km. Lalu ini ada informasi terkait rute karnaval tingkat TK di kawasan Nganjuk pada hari ini. Dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan startnya itu di depan selumbung Jalan Ayani Nganjuk. Nah, itu rutenya nanti melewati Tugu Jaya Setamba dan Tugu 20 dan finishnya di Jalan Basuki Rahmat ya, Ima. Lalu ini ada info dari Pak Muhammad. Cuaca di Kota Batu ini mataharinya mulai menyengat ini.
3: Iya.
2: Lalu ada Mas Satim mengirimkan foto yang bikin semangat katanya. Mengirimkan foto anak beliau. Lalu ada informasi Mas Rian, ini perjalanan dari Gresik menuju Kediri dan sekarang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Melaporkan kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Rima. Lalu ada Mbak Laras, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang, ke Ngoro Jombang, dengan arus lalu lintas lancar dan sudah sampai tujuan. Untuk suhu udara pada siang ini sudah mulai hangat kabarnya. Lalu ada Mas Bagas dari Diwek menuju ke Prambon, lalu melaporkan di kawasan Cengkok Ngeronggot arus lalu lintas ramai lancar.
0: Danti, silakan.
4: Ada informasi yang disampaikan Bapak Edi. Kalau Bapak Edi ini ada di seputaran daerah Baron Im, cuacanya juga sudah mulai terasa terik ya. Siang hari ini anginnya lumayan kencang.
5: Emang tadi dari BMKG pun juga bilang kalau anginnya kalau siang hari tuh lumayan kencang ya.
4: Betul, Ima. Lalu lintas juga dikabarkan ramai, kendaraan pribadi roda 2 maupun roda 4. Ada informasi Ibu Yesi ini melintas di seputaran daerah Madiun tadi dari arah Nganjuk. Jadi melintas di Wilangan, kemudian Saradan, Jaruban. Ini sampai di Madiun juga aman. Sejauh ini lancar, memang agak ramai akhir pekan. Iya, cuacanya juga lumayan panas kata beliau. Ada Bapak Imam menambahkan Mengkreng arah Kediri. Simpang 3 Bajuri ini emang ramai tiap hari. Bajuri Jombang, Nganjuk, Kediri. Ya, ini informasi yang disampaikan oleh beliau. Okay. Ada videonya juga, ramai tidak hanya kendaraan pribadi. Ternyata Im, akhir pekan masih banyak rekan-rekan itu ya, muatan barang.
0: Oh, bekerja ya.
4: Masih tetap kerja, tanggalannya hitam ya. Iya, ini semangat ya, lancar rezekinya. Bapak Wahyudi ada di Jalan Ayani, Kota Kediri ya. Okay. Informasinya juga ramai, harap waspada, banyak kendaraan bermotor yang agak kenceng-kenceng di wilayah Kota Kediri, Ima.
0: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sani dan juga Isatin Gatekeeper.
6: Yang Anda dengarkan
7: 106,1 Radio Cakra Krishna.
8: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Suruh Cakra masih bersama dengan saya, Ima Lana, ditemani oleh gatekeeper, ada Is Atin, Angga Sandi, dan juga Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini, ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana. Kirimkan saja foto ataupun video di 0852 9001061. Gatekeeper, silakan.
1: Ya, sekolah rakyat ya, yang dimulai pada tahun 2026 ini, satu persatu di beberapa daerah sudah mulai beroperasi. Kalau yang di Nganjuk memang belum, yang di Nganjuk itu belum jadi, masih proses pembangunan, tapi sudah terlihat progresnya sangat bagus sekali dan luas ya.
0: Di mana itu kalau di Nganjuk?
1: Nah, ini kalau di Nganjuk itu ada di Gondang, sekitaran jalur Gondang, jalur utama menuju jalur-jalur ramai juga, ada di sisi selatan jalan. Ini sudah progresnya memang sudah banyak sekali, sudah bagus. Nah, di masa depan nanti sekolah tersebut harapannya bisa menjadi jalan baru bagi anak-anak bangsa untuk meraih impian ya.
0: Betul.
1: Kalau di Bojonegoro juga ada cerita yang cukup mengharukan. Ada bocah berusia 15 tahun, namanya ini Olive, warga Bojonegoro, yang memang hampir mengubur mimpinya untuk melanjutkan sekolah karena keterbatasan biaya yang sempat menjadi penghalang baginya untuk meneruskan pendidikan. Olive itu sudah ditinggal ibunya sejak kelas 3 SD. Olive tumbuh tanpa sosok ibu, dan anak bungsu dari 5 bersaudara hanya tinggal bersama dengan sang ayah dan satu orang kakaknya. Meski hidup dalam keterbatasan, semangat belajar Olive tak pernah padam. Ia percaya pendidikan dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik untuk merubah kondisi saat ini. Nah, harapannya yakni kembali menyala harapan untuk bisa sekolah kembali dengan adanya sekolah rakyat terintegrasi. Karena di Bojonegoro juga belum berjalan ya, jadi Olive ini ditarik untuk di sekolah rakyat integrasi 1 Kabupaten Tuban.
0: Oh, ke Tuban dulu?
1: Karena yang di Tuban sudah beroperasi, jadi meski dari Bojonegoro, Olive sudah mulai, Olive ini sudah mulai melangkah baru di sekolah rakyat Tuban untuk mengejar pendidikan dan cita-citanya. Keluarga dari Olive juga tercatat sebagai penerima sejumlah program perlindungan sosial seperti program Keluarga Harapan Ma. Nah, bantuan sembako serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Sekolah rakyat menjadi jalan baru bagi Olive untuk terus belajar, bertumbuh, dan menjemput masa depan yang selama ini dia impikan. Ima.
0: Terima kasih, Satin. Lanjut ke Danti, silakan.
2: Kita juga terima informasi, Ima. Kemarin itu kita menghubungi Bapak Camat Ngeronggot ya. Ini kan sudah di minggu kedua bulan Agustus.
0: Jadi terkait apa ini?
2: Terkait dengan jadwal PHBM. Iya, menyambut hari ulang tahun ke-81 RI ya. Ini kira-kira kalau di Kecamatan Ngeronggot ada apa aja sih? Nah, kalau dari data yang dikirimkan oleh Bapak Makrup, Bapak Camatnya Ngeronggot, ini ternyata banyak agenda, Im. Tidak hanya sampai awal saja, tapi ternyata rangkaian agenda ini akan selesai di akhir bulan Agustus. Jadi banyak, ada mulai dari tanggal 1 itu sudah mulai bersih-bersih, kemudian habis itu ada lomba lari tanggal 4 kemarin, kemudian tanggal 6 itu sempat ada lomba mewarnai, melukis, estafet bendera, dan tanggal 8 kemarin itu ada gerak jalan. Kemudian hari ini libur dulu tanggal 9. Iya, besok
0: istirahat dulu ya.
2: Istirahat dulu. Kalau tanggal 10 ada gerak jalan juga besok ya. Hari Senin ini SMP, MTs, SMA, SMK, MA.
0: Waduh, banyak sekali.
2: Iya, betul. Untuk lokasinya ini dari SD Negeri 1 Kalianyar sampai dengan lapangan Ronggot. Jadi startnya itu SD depan studio kita itu.
0: Iya. Bakal ruame ya berarti besok ya.
2: Betul, besok ya jam 1 siang sampai dengan selesai. Kemudian tanggal 11, ini hari Selasa ya, tanggal 11. Itu ada gerak jalan instansi dan umum. kemudian dilanjutkan dengan beberapa agenda lainnya, lomba MTQ, Pildacil. Pernah ikutan Im? Pildacil.
0: Pernah.
2: Sudah saya tebak pasti pernah ya. Pildacil, kemudian ada upacara pramuka 14 Agustus, jangan lupa ya.
0: Oh iya, ya. Betul. Ya,
2: kemudian habis itu ada gebiar senam dan lomba tradisional. Tanggal 16-nya ada tasyakuran, biasanya malam pitulasan namanya.
0: Oh iya, betul.
2: Ya, itu ada.
0: Itu biasanya banyak penutupan jalan ya, ya biasanya.
2: Biasanya orang-orang yang di setiap gang desa itu melakukan doa bersama, makan berkat bareng, tirakatan ya,
0: iya,
2: melean, begadang ya, ini di malam 17 Agustus. Kemudian di hari hanya ada upacara bendera dan detik-detik proklamasi, sorenya penurunan bendera, kemudian di keesokan harinya 18 Agustus ini ada parade drum band.
0: Waduh.
2: Sesi 1.
0: Di mana itu? Tetap di Ngeronggot kah?
2: Iya, Pendopo Kecamatan Ngeronggot. Okay. Nanti sampai dengan simpang 4 Mojokendil namanya.
0: Okay.
2: Habis itu ada, nah ini biasanya yang ditunggu,
0: apa
2: pawai
0: ini? Oh.
2: Atau karnaval ya.
0: Oh, yang pakai pakai baju-baju.
2: Betul.
0: Apa ya? Kreasi gitu ya.
2: Iya, itu tanggal 20 Agustus. Ini ada pawai TK, kemudian RA itu di lapangan Ngeronggot sampai dengan simpang 4 Dokter Karis.
0: Oh, TK aja tapi.
2: Iya, TK aja tanggal 20 ya. Habis itu ada jalan santai, kemudian ada cerdas cermat pramuka, ada basar. Nah, basarnya ya, basarnya itu tanggal 22 Agustus, Im.
0: Oke. Okay.
2: Habis itu ada juga gebiar seni. Kemudian dilanjutkan karnavalnya. Nah, tadi kan baru TK. Ini yang SD itu tanggal 24.
0: Oh
2: iya,
0: gitu.
2: Habis itu yang SD hari kedua, ternyata SD ini selama 2 hari.
0: Oke. Okay.
2: Saking banyaknya.
0: Mungkin ya.
2: Iya, jadi SD, tingkat SD MI Sederajat itu 24-26.
0: Oke.
2: Okay. Iya, habis itu ada yang SMP MTS di tanggal 27 Agustus.
0: Oke.
2: Okay. Habis itu yang instansi dan umum 29 Agustus. Dan yang terakhir 31 Agustus resepsi. Nah, ini biasanya apa kok resepsi?
0: Kayak
2: itu,
0: nikah aja ya.
2: Iya, kayak pernikahan aja. Itu biasanya pemberian hadiah-hadiah dan
0: oh,
2: juga
0: gitu.
2: Penampilan dari para peserta seni, kayak pagelaran seni gitu.
0: Okay.
2: Jadi yang sudah menang di lomba ini. Nah, nanti naik panggung ya.
0: Oh,
2: Mbak
0: itu
2: Ima.
0: Apa namanya penghargaan
2: iya,
0: ya?
2: Mbak Ima, borong piala ini. Hadiahnya
0: amin.
2: Doorpress-nya dapat kambing. Ya, itu ya tanggal 31 Agustus penutupannya. Terima kasih. Nanti yang mau tanya-tanya jadwal detailnya, karena kalau nanti kita sampaikan detail satu persatu, nanti kita closingnya jam 12 malam.
0: Sampai besok ini
2: iya,
0: nanti.
2: Iya, sampai besok ya. Soalnya ini detail. Jadi tanyakan saja ke gatekeeper ya. Mbak, tanya gerak jalan di Ngeronggot kapan?
0: Nah.
2: Karnavalnya kapan? Jam berapa?
0: Karena saking banyaknya ya.
2: Iya. Ini kita diberikan jadwalnya, jadi kita tinggal jawab pertanyaan pendengar yang biasanya cari-cari tontonan.
0: Betul.
2: Iya, cari-cari tontonan. Monggo nanti ditanyakan sama gatekeeper, akan dibukakan filenya, datanya akan dijawab Ima.
0: Terima kasih Danti. Lanjut ke Angga, silakan.
3: Informasi masuk dari Pak Ahmad, ini mengirimkan jadwal PHBN di Kecamatan Pace, Ima.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ini untuk mulai di tanggal 10 Agustus ya. Itu ada lomba atletik tingkat SD di lapangan Desa Bodor.
0: Oke.
3: Okay. Nah, ini untuk anak-anak SD ya ini. Lalu tanggal 11 sampai 12 Agustus itu ada lomba voli di tepatnya di halaman SD Negeri 2 Pace Kulon. Lomba ini juga untuk tingkat SD ya, Ima. Dimulai pukul 7 pagi sampai selesai. Lalu tanggal 12 hingga 15 Agustus ada lomba bulu tangkis di Gedung Ardana Desa Melandangan Pace, Ma. Ini lombanya ini tingkatnya untuk umum ya. Ini lomba bulu tangkis ini mulainya pukul 19.00 sampai selesai. Lalu nanti tanggal 13 ada upacara Hari Pramuka, tanggal 16 ada tasyakuran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Ima, okay. Di Pendopo Kecamatan Pace. Dan 17 Agustus ada upacara bendera juga di lapangan Kecamatan Pace. Lalu ini ada tanggal 18 Agustus di lapangan Desa Pace Kulon ada lomba ketangkasan baris berbaris. Ini untuk lembaga SD, SMP, SMA ya Ima. Lalu tanggal 18 Agustus juga ada lomba PKK di Pendopo Kecamatan Pace untuk seluruh PKK desa ini. Lalu tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 di lapangan Kecamatan Pace diadakan lomba bazar yang diikuti oleh seluruh desa dan instansi dan umum Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila dan juga Iis Atin Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seru cakra suasana di berbagai wilayah Nganjuk di hari ini sampai dengan nanti ya 31 Agustus 2026 itu mulai ramai sekali dengan beragam kegiatan masyarakat. Ada tadi dikabarkan ada lomba-lomba, ada karnaval, gerak jalan, dan lain sebagainya. Ada sound horror juga begitu ya. Untuk informasi yang kami dapatkan, apalagi menjelang peringatan HUT ke-81 ini, ada ribuan warga begitu yang ikut serta memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Buat saudara cakra yang sedang berada di luar rumah hari ini, bolehlah untuk membagi informasi dengan kami di wilayah saudara cakra hari ini ada kegiatan apa ini ya kira-kira. Karena nggak mungkin nggak ini, pasti ada beberapa kegiatan di daerah Anda, di desa ada begitu ya. Apakah ada karnaval, pawai, hiburan, ataupun kegiatan masyarakat yang lainnya. Jika ada, sekalian kabarkan nih bagaimana kondisi jalan juga di sekitar lokasi. Apakah ramai, padat, atau mungkin ada pengalihan arus lalu lintas. Kirimkan foto ataupun video 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Seluruh Cakra. Jika ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di Facebook Radio Cakra Krishna atau di website cakrakrishna.com. Ke Ii, silakan.
1: Saya terima informasi adanya jenazah seorang wanita yang ditemukan mengapung di sebuah kolam begitu.
0: Oke, di mana itu?
1: Di kawasan desa Tanjung Udanau Blitar.
0: Oke.
1: Tapi kalau info yang kita terima, itu memang jenazah tersebut sebelumnya memang meninggalkan rumah sejak hari Jumat.
0: Oke.
1: Dan ada riwayat gangguan kejiwaan begitu.
0: Oh gitu.
1: Ya betul. Wanita tersebut kabarnya itu habis pulang dari Malaysia sebagai TKW begitu. Lalu saat sudah di Indonesia mengalami gangguan jiwa tersebut. Sebenarnya sudah sering memeriksa ke puskesmas dan mendapatkan obat juga, tapi ternyata ini ditemukan dalam kondisi meninggal di kawasan kolam ikan koi begitu. Okay. Nanti untuk lebih detail kita tunggu informasi dari Kasih Humas Polres Blitar Kota KP Samsul Anwar. Info selanjutnya ini tadi dari Pak Ruslan, mulai dari Prambon Nganjuk ya, ini di Tanjung Tani Prambon sampai dengan Warjeng. Lalu lintas aman terkendali, tidak ada hambatan, cuacanya juga sangat cerah. Kemudian satu info ini tadi diinfokan oleh Bapak Amir, kawasan Kota Batu juga sangat cerah namun udaranya masih dingin sampai dengan jam 11.36 tadi. Ima.
0: Angga, silakan.
2: Tambahan informasi terkait PHBN Kecamatan Pace tadi, Ma. Ini untuk gerak jalan untuk tingkat SD ini tanggal 24 Agustus start di lapangan Kecamatan Pace dan finish di lapangan Desa Banaran. Lalu untuk kategori SMP, SMA dan umum nanti tanggal 24 Agustus juga pukul 13 sampai selesai. Untuk lomba gerak jalan yang kategori SMP sampai umum ini startnya di lapangan Kecamatan Pace dan finishnya juga kembali di lapangan Kecamatan Pace. Mungkin untuk pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut sedikit terganggu ya perjalanannya pada tanggal 24 Agustus nanti. Biasanya untuk rute Kecamatan Pace itu dari lapangan Kecamatan Pace ke timur, lampu merah, lalu ke utara ke arah Kecubung, lalu ke barat, lalu dari Banaran ke selatan hingga lapangan Kecamatan Pace lagi, Ma. Lalu ini ada requestan lagu dari Pak Haji Jombang. Request lagu Halloween dari Neverland dong. Ditunggu ya Pak Haji ya. Lalu ada informasi dari Mas Bagas. Perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Sedudo. Liburan nih hari Minggu nih.
1: Iya.
2: Melintas di kawasan Simpang Kuncir harus lalu lintas terpantau ramai lancar. Lalu ada Bu Rosita, ini dari Tulungagung, habis dari pantai pulang menuju Nganjuk melaporkan melintas di kawasan Ploso Kediri perbatasan Tulungagung. Kendaraan roda 2 cukup banyak namun harus lalu lintas tetap ramai lancar dan cuaca mulai panas menyengat, Ima. Lalu ada Pak Dimas dari Magetan menuju Nganjuk melaporkan kawasan Saradan ramai lancar dan arus kendaraan pribadi juga meningkat. Lalu terjadi kepadatan juga di kawasan rel kereta api, Ima.
0: Danti, silakan.
3: Kalau tadi di Ngeranggot, sekarang kita mau sampaikan yang Kertosono ya, Im ya. Jadwal PHBN, rencana kegiatan PHBN Kertosono. Kalau untuk yang belum kelewatan saja ya, ini masih di tanggal 9 itu akan ada lomba bola voli P dan P ya. Tapi tanggal 11 sampai dengan 12 kemudian ada juga ini lomba bola voli tanggal 11 sampai 13 Kemudian tanggal 14-nya upacara Hari Pramuka. Tanggal 15 itu ada geladi bersih upacara.
4: Okay.
3: Tanggal 16 tasyakuran. Tanggal 17 upacara detik-detik proklamasi.
4: Okay.
3: 17-nya sore upacara penurunan bendera. Tanggal 19 gerak jalan putri. Kemudian 20-nya gerak jalan putra. Dan 22 Agustus gerak jalan putra dan putri. Tanggal 24 Agustus akan ada Karnaval Pawai Budaya Pergugus. Kemudian di tanggal 26 ini juga Karnaval Pawai Budaya Pergugus.
4: Okay.
3: Dan tanggal 27 ini Karnaval Pawai Budaya.
4: Hmm.
3: Kalau untuk basarnya 4 sampai 5 September.
4: Okay,
3: masih siap. Di bulan depannya ya.
4: Mm-hmm.
3: Oke, kalau yang untuk menanyakan detail gerak jalan ya. Yang tanggal 19 itu kan gerak jalan putri.
4: Okay.
3: Itu tingkat SMP SMA. Kemudian tanggal 20 yang gerak jalan putra itu sama SMP SMA.
4: Mm-hmm.
3: Lalu yang 22 yang putra dan putri, nah itu gerak jalan tingkat SD.
4: Oh gitu.
3: Iya. Mm-hmm. Habis itu kalau untuk yang tanggal 24 itu ada Karnaval TK PAUD RA. Nah, adik-adik yang mungil-mungil ini ya.
4: Lucu-lucu
3: iya,
4: ya.
3: Lucu-lucu tanggal 24.
4: Mm-hmm.
3: Habis itu tanggal 26 ya SDMI dan mm-hmm. tanggal 27-nya SMP SMA. Mari meriahkan ya, dan jangan lupa karena Agustus ini banyak tontonan IMA.
4: Yeah.
3: Kita imbau kembali kalau sedang menghadiri tontonan tempat yang banyak kerumunan orang, harap waspada barang bawaan ya. Barang berharga, dompet,
4: betul.
3: Kunci, kemudian ponsel, tas. Dan tidak kalah pentingnya putra dan putri yang diajak nonton.
4: Biar gak hilang ya.
3: Mm-mm. Terus habis itu sama kebersihan lingkungan, yeah, mohon sampahnya.
4: Itu yang paling penting sih.
3: Iya, biasanya kalau habis ada karnaval, wah jalurnya aduh, luar biasa ya kotorannya itu.
4: Yeah.
3: Maka dari itu kita sebagai produsen sampah, kita itu kan menghasilkan sampah ya Im.
4: Betul.
3: Ya. Dan kita itu disebutnya jadi produsen sampah. Nah, kita juga harus bertanggung jawab terhadap sampah-sampah yang kita hasilkan.
4: Betul.
3: Kalau di sekitar lokasi kebetulan kok gak ada tempat sampahnya, ya dibawa pulang saja, buang di tempat sampah masing-masing ya.
4: Nah,
3: ya.
4: Iya, biar iya. Tidak berceceran.
3: Betul.
4: Juga ya.
3: Kan kalau habis ada tontonan terus kotor ya mengganggu pemandangan ya. Gak enak dilihatnya. Jadi jangan lupa, jangan larut dalam euforia tanpa memperhatikan kebersihan lingkungan. Jaga lingkungan, kebersihan agar hari ulang tahun kali ini bisa dirayakan dengan meriah,
4: ya,
3: nyaman,
4: dengan bahagia,
3: aman,
4: juga ya.
3: Dengan bahagia ya. Semoga semuanya terselenggara dengan lancar sesuai dengan rencana para panitia PHBN. Ima.
4: Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi dan juga Iis Satin Gatekeeper.
5: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Baik, seluruh cakra, sementara itu seluruh akses wisata menuju kawasan Gunung Bromo mulai per 8 Agustus 2026 ini resmi ditutup total oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS sejak pukul 10 malam waktu Indonesia Barat untuk mendukung upaya pemadaman kebakaran yang masih berlangsung di kawasan Bromo. Keputusan ini diambil setelah kobaran api di kawasan Kaldera Bromo dilaporkan semakin meluas. Selain untuk mempermudah proses pemadaman, penutupan juga dilakukan demi menjaga keamanan dan keselamatan wisatawan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan Taman Nasional. Ada 5 pintu masuk wisata Bromo yang ditutup. Masing-masing adalah Cemoro Lawang di Kabupaten Probolinggo, Wonokitri di Kabupaten Pasuruan, Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang, serta Senduro di Kabupaten Lumajang. Penutupan ini berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. TNBTS juga mengimbau kepada para pelaku usaha jasa wisata untuk sementara tidak melakukan aktivitas di kawasan Taman Nasional selama proses penanganan kebakaran berlangsung. Sudut Cakra bagi wisatawan yang sebelumnya sudah membeli tiket secara online dan memiliki jadwal kunjungan saat penutupan berlaku, tidak perlu khawatir, TNBTS memberikan pilihan untuk melakukan penjadwalan ulang atau mengajukan pengembalian dana atau refund. Wisatawan yang ingin mengajukan perubahan jadwal maupun refund diminta terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan melalui laman booking online TNBTS. Sementara itu, berdasarkan informasi dari TNBTS, titik api juga dilaporkan merambah ke arah Gunung Kursi. Masyarakat dan wisatawan diminta mematuhi arahan petugas serta tidak memaksakan diri memasuki kawasan Bromo hingga kondisi dinyatakan aman.

0: Zona Chakra. Lipstick. Lipstick atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstick menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstick terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstick dengan warna merah. Dari situ, lipstick mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstick terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstick baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16, setelah Ratu Inggris, Elizabeth I, melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstick hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstick menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua, abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap dan warna lipstick kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik Suruh Cakra, kalau semisal Suruh Cakra ini punya rencana berwisata ke kawasan Gunung Bromo begitu dalam waktu dekat ini, sebaiknya jangan memaksakan perjalanan ya sebelum ada informasi resmi bahwa kawasan wisata sudah kembali aman dan dibuka. Kondisi seperti ini juga menjadi pengingat untuk kita semua ya Suruh Cakra, bagaimana ketika ada penutupan kawasan karena alasan keselamatan, ikuti saja arahan dari petugas. Jangan mencoba mencari jalur lain atau menerobos akses yang sudah ditutup, karena aturan tersebut tentunya dibuat untuk melindungi wisatawan dan masyarakat. Buat Suruh Cakra yang sudah punya rencana liburan, tidak perlu kecewa. Kita bisa mencari alternatif tempat wisata lainnya ya pastinya sambil menunggu kondisi Bromo kembali aman. Dan yang terpenting, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Tetap pantau informasi terbaru juga ya dari pihak yang berwenang terkait dengan kawasan Gunung Bromo.

Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, kami masih menunggu update informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana di 0852-9001061. Baik, Sudah Cakra, tadi sempat dibagikan ya, ada prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan juga sekitarnya di tanggal 9 hingga 11 Agustus 2026 mendatang. Jadi selama 3 hari ya, ini untuk prospek cuacanya. Ya, dimana di pagi hari, cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk ini akan cerah hingga berawan dan berangsur menjadi cerah terik, dengan kemungkinan munculnya udara kabur atau asap tipis di beberapa wilayah dengan suhunya berkisar antara 22 hingga 28 derajat Celcius. Lalu di siang hari ini, cuaca akan didominasi cerah bersih dengan tutupan awan konvektif yang sangat minim sehingga paparan sinar

21 derajat Celcius, yang dimana ini merupakan salah satu akibat dari adanya bediding begitu ya. Jadi lumayan ekstrim buat di siang hari, lalu di malam hingga dini hari pun juga dinginnya sangat ekstrim. Jadi bagi seluruh cakra yang akan beraktivitas di luar ruangan jika siang hari, jangan lupa untuk memakai tabir surya ya, Sedori Cakra, karena memang kalau kita pakai tabir surya, kulit itu akan menjadi lebih lembut dan juga akan tidak terpapar sinar matahari secara langsung, gitu ya, terlindungi dan tidak terlalu kering akibat adanya paparan sinar matahari. Dan juga kalau dini hari, itu Sedori Cakra diimbau untuk memakai pakaian yang hangat begitu ya kalau sedang beraktivitas di luar ruangan, karena memang untuk malam hingga dini hari suhu udaranya tuh langsung turun dari 32 hingga 34 menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius. Baik, Sedori Cakra, waktu sudah merapat di jam 12 siang. Waktunya saya, Imbalana, bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat beraktivitas, Sedori Cakra.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Suri Jakra, tepat di jam 12 ya. Ada saya Isatin yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda di akhir pekan ini. Happy weekend ya untuk Anda yang sudah menikmati keseruan di akhir pekan, baik keseruan di rumah maupun keseruan di luar rumah ya, di tempat wisata, tempat-tempat yang bermakna atau tempat-tempat yang religius. Nah, ini di mana kira-kira? Anda boleh kabarkan di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga, salah satunya di Biata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Tadi yang udah yang request lagu kesepian kita dari Pas Band Vitere, nanti akan saya putarkan juga after this ya. Jadi kalau untuk Anda yang masih di perjalanan pengen mendengarkan lagu kesukaan, monggo akan saya putarkan satu per satu sesuai dengan urutannya. Makan siang apa? Jangan lupa untuk makan siang. Walaupun hari ini libur kerjanya, libur sekolahnya, tapi tetap ya makan siang harus begitu. Entah di rumah atau di perjalanan atau mungkin sudah di tempat-tempat yang istimewa. Saya ke gatekeeper Angga, silahkan.
1: Baik, Is, ini ada informasi masuk. Ini tadi sekitar pukul 9:38
0: ya.
1: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Nganjuk ini menyelamatkan evakuasi ular ini.
0: Oh iya.
1: Nah, ini tempatnya di Desa Mojorembun RT 3 RW 1 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk. Jadi ini mengevakuasi ular dari dalam rumah warga ya, Imaya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk warga yang mungkin ada menemukan ular atau apa, kalau tidak punya keahlian menangkap, bisa menghubungi damkar ya, Imaya ini.
0: Betul.
1: Nah, lalu ini ada juga info dari Pak Hajir ini. Mm-hmm. Di Pacet ini cuacanya pasti dingin ini.
0: Oh, ini nah, sudah di Pacet Mojokerto ya.
1: Nah, sama request lagu juga tadi.
0: Apa tuh?
1: Request lagu Halloween dari Neverland.
0: Enggak ganti-ganti ya, tetap ini terus ya.
1: Nah, enggak pernah ganti ya requestnya Pak Ejir ini.
0: Oke, Pak. Siap, laksanakan.
1: Siap, ditunggu ya, Pak. Lalu, ini ada informasi masuk terkait kecelakaan yang semalam. Ini dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, Ibda Wahbi Irfan Isudin, STRIK. Ini kejadian laka lantas antara roda 4 Suzuki APV dan kendaraan roda 4 Toyota Avanza. Kejadian tadi malam sekitar pukul 22:30 dan TKP-nya di simpang 4 masuk lingkungan Jatirejo, Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini kronologinya berawal dari kendaraan roda 4 Suzuki APV yang dikemudikan PRM berjalan dari arah timur ke barat, diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang, dan ketika di lokasi kejadian berbelok arah ke kiri tanpa memperhatikan situasi arus lalu lintas yang ada. Dan bersamaan itu ada kendaraan roda 4 Toyota Avanza yang dikemudikan saudara HEW kemudian berjalan dari arah utara ke selatan, diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang, kemudian terjadilah benturan antara kedua kendaraan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan pada kedua kendaraan ini, Mas. Ini untuk korbannya ternyata tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material diperkirakan sekitar 30 juta rupiah, Is.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Lanjut ke Imalana, silakan.
2: Satu informasi kami dapatkan dari Pak Agus yang berada di daerah Terminal Caruban. Katanya aman, arus lalu lintas kedua arah pun cenderung sepi lengang.
0: Oke.
2: Okay. Emang jam 12 siang kan orang pada istirahat begitu. Malus ya biasanya.
0: Iya.
2: Panas soalnya di luar. Yeah. Mungkin nanti keluarnya sekitar jam 2 gitu. Request lagu nasional Berkibarlah Benderaku. Oke, ditunggu ya Pak Agus. Nanti Pak Agus berkenan on air gak ini? Biasanya Pak Agus kan sering on air gitu ya. Selanjutnya dari Pak Yino, request lagu Dari Ujung Kuku. Oke, nanti akan diputarkan sama Nyonya Iis ini.
0: Siap laksanakan ya.
2: Oke, selanjutnya informasi dari Bu Dapur Toti Ajengan Bali, itu Bu siapa ya?
0: Bu Toti
2: namanya?
0: Ya.
2: Oh iya, Bu Toti. Bu Toti itu kan tadi sempat bilang kalau cabai jenis Asmoro yang di Pujon itu berapa? Kalau di sana itu harganya 1 kilo 48.000 kalau dipunyainya Ibu Toti begitu. Untuk yang di daerah mana ini, Bali kah atau mana Bu Toti ini?
0: Nah, ini kayaknya beliau nganjuk saja, cuman dapurnya itu
2: gitu.
0: Ala masakan Bali.
2: Oke. Okay. Mm-hmm. Katanya yang di Pujon itu berapa, kalau yang di daerah punyanya Bu Toti itu cabai 1 kilonya 48.000. Sudah mulai merangkak naik ya, kalau untuk harga cabai. Terus kemarin ini saya lihat di Pak Riono ini ya, bahwasannya kalau harga cabai itu di harga 55.000.
0: Oh, 55.
2: Jadi lebih mahal ya. Lebih mahal kalau cabai besar 30.000, cabai keriting 27.000, cabai rawit 55.000. Lumayan mahal untuk di daerah Pujon. Jadi kayaknya lebih murah di daerah Nganjuk ini ya.
0: Iya.
2: Sepertinya ya. Sedangkan kalau Andewi, ini kan biasanya hari-hari kemarin itu 1.000 ya Iis. Sekarang alhamdulillah sudah 15.000 per kilonya. Jadi sudah lumayan naik untuk Andewi, biar agak balik modal gitulah ya. Kalau 1.000 kasihan untuk para petaninya begitu Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Imalana dan Angga Sandy ya di ruang gatekeeper. Saya sekarang geser dulu ke ruang penelpon. Halo, Pak Hajir.
3: Mbak Iis, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah, sudah sampai Pacet Pak.
0: Alhamdulillah. Oke, rutenya Pacet lagi Pak?
3: Iya Mbak, sekalian ada urusan Mbak soalnya.
0: Oke, iya baik. Gimana Pak, pantauan lalu lintas di bulan Agustus awal ini?
3: Iya, nggak terlalu ramai Mbak. Ini tak lihat di apa ini? Sepertinya kabut ini ya.
0: Sudah kabut ya di sana?
3: Iya, atau mendung ya ini yang di bawah.
0: Wah, ini.
3: Aku nggak asap, barangkali kebakaran.
0: Waduh, jangan.
3: Nggak, katanya kan banyak gunung kebakaran.
0: Betul. Gunung Bromo, gunung yang di Kediri itu Pak, Gunung Kloto.
3: Okay.
0: Ya, semoga
3: kalau
0: enggak
3: di sini enggak ya.
0: Enggak, belum ada info, tapi yang kemarin itu kayaknya minggu lalu sempat terbakar, Pak. Iya. Tapi sudah padam kayaknya.
3: Oh, iya. Ini kok sudah kayak apa ya? Antara mendung, apa kabut atau asap ini ya? Ya mungkin apa, mendung mungkin.
0: Mendung
3: kan di dataran tinggi. Dingin.
0: Oh ya. Kabut tambah mendung gitu.
3: Iya.
0: Hari Minggu ramai nggak Pak di Pacet ini?
3: Cukup ramai Mbak. Alhamdulillah nggak nemui lomba di jalan tadi.
0: Tapi kan lewat jalur utama terus toh Pak?
3: Inji, takutnya kan kadang-kadang ada acara itu loh Mbak.
0: Yeah.
3: Ditutup itu. Putar baliknya kerek.
0: Repot. Repot Pak, di daerah jauh suruh muter balik atau muter-muter di daerah-daerah kecil.
3: Mungkin kalau ada acara apa, lomba-lomba kecil kayak yang belum boleh izin di apa? Di jalur utama.
0: Gak boleh. Ya.
3: Kayaknya.
0: Oke, siap. Pak, tujuan akhir di mana nanti?
3: Tujuan akhir di ini, di apa? Trawas, Mbak Is.
0: Trawas. Oke, di Trawas tujuan akhir baik. Gimana? Iya. Penerimaan 106,1 di sana aman toh?
3: Aman, cuma kadang-kadang kan lewat apa ini ya?
0: Gunung ya.
3: Kayak terus menghilang sebentar. Nyantol Mbak.
0: Nyantol uwit Pak ya.
3: Nyantol gunung Mbak. Mboten uwit.
0: Wis ndak uwit lagi tapi gunung ya.
3: Gunung.
0: Iya. Ada tambahan Pak?
3: Enggak dulu Mbak. Ini soalnya masih di apa? Tujuan belum berhenti.
0: Yuk baik. Matur nuwun sudah bergabung nggih.
3: Siap, baik. Terima kasih.
0: Monggo, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hajir.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Oke, baik. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya Iis ya, yang masih menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda. Hari ini akan ada karnaval tingkat TK Seru Cakra di Nganjuk. Jadi persiapannya mungkin di jam 12.24 ini sudah mulai ramai di sana. Ini di Jalan Ayani ya. Anda yang akan melintas di sana mohon untuk diwaspadai. Saya ke gatekeeper Ima, silahkan.
1: Satu informasi kami terima dari Pak Mamat ini ya, yang menginformasikan tadi mengirimkan sebuah video terkait gerakan gereja bakti tadi loh Iis.
0: Oke. Okay.
1: Nah, beliau ini di daerah Mangundikaran, Nganjuk Kota, begitu beliau memberikan satu video yang dimana banyak ini ada ibu-ibu, anak-anak, ataupun mbah-mbah ini juga ikut bersih-bersih gitu ya, gerakan kereja bakti se-Kabupaten Nganjuk ini ya. Dan gak cuma bersih-bersih lingkungan jalan begitu ya, karena ini juga mengecat jalan juga gitu. Catnya diperbarui lagi dan juga ada beberapa titik-titik yang dikasih gambar-gambar gitu Iis untuk kerja bakti di hari ini. Keren banget ya Iis ya, karena dari kegiatan sederhana kerja bakti seperti ini ternyata banyak sekali hal positif yang bisa dibangun. Selain pastinya lingkungan jadi lebih nyaman dan bersih, pastinya juga kerja bakti ini bisa mempererat tali silaturahmi. Nah ini juga penting ya, karena memang biasanya kalau kita bersih-bersih sendiri kan kayak individualisme banget gitu ya. Yeah. Jadi kalau semisal kerja bakti bareng-bareng, kita jadi ngomong-ngomongan, bercerita gitu ya, sambil gabut nyapu ya. Biasanya kan ngomong-ngomongan gitu. Nah ini bisa mempererat tali silaturahmi antar tetangga juga. Yang dimana ini jadi momen HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat hangat berarti ya di tahun ini, karena lingkungan yang bersih bikin nyaman dan gotong royong pun bikin makin guyup dan juga kompak. Terima kasih Pak Mamat ya yang tadi sudah membagi informasi dan videonya kepada kami begitu. Selanjutnya informasi kami terima dari pihak Kota Kediri terkait dengan jalan stasiun Kota Kediri ini mulai ramai sekali pada saat malam minggu ataupun hari libur seperti ini. Kondisi jalan ini jadi perhatian Satpol PP Kota Kediri juga, pasalnya semakin ramai pengunjung, potensi pelanggaran pun juga semakin meningkat. Karena memang untuk jalan di stasiun Kota Kediri itu baru diberlakukan tahun ini ya Iis, bahwasannya hanya searah yang sudah menjadi seperti Malioboro itu loh Iis. Untuk jalan stasiun Kota Kediri. Karena itu dari pihak Satpol PP akan menambah personil untuk melakukan penjagaan dan juga pengawasan, terutama pada saat weekend begini. Kepala Satpol PP Kota Kediri yakni Bapak Paulus Luhur Budi Prasetya mengatakan bahwa petugas tetap akan dikerahkan untuk memastikan aturan di kawasan jalan stasiun tetap berjalan dengan aman, tertib dan juga lancar. Salah satunya mengenai parkiran ini. Ini mana kendaraan, ingat ya ini Seru Cakra yang mungkin belum tahu juga, kendaraan itu hanya boleh parkir di satu sisi jalan yakni di selatan jalan saja. Jangan diparkir di utara jalan. Misal kalau Seru Cakra mau pergi ke kafe ataupun ke toko yang berada di utara jalan, bisa diparkir di selatan juga. Jadi jangan diparkir di utara. Jadi semuanya diparkir di sisi selatan jalan. Selain itu para pedagang ini juga diminta untuk tidak menggunakan seluruh trotoar untuk berjualan. Meja dan kursi untuk pembeli juga tidak boleh sampai memenuhi bahu jalan. Satpol PP pun juga mengakui ya membiasakan masyarakat dengan aturan baru ini memang nggak bisa langsung ya dalam waktu yang singkat, karena memang untuk tahun-tahun sebelumnya stasiun Kota Kediri itu banyak sekali pedagang yang ada di situ, Iis. Dan ya udah orang-orang tuh kalau makan ya di sekitaran sana. Jadi tidak ada aturan seperti saat ini. Nah, makanya penertiban akan terus dilakukan secara bertahap sambil memberikan edukasi dengan pendekatan yang lebih humanis. Jalan Stasiun sendiri juga memang menjadi salah satu tempat favorit ya bagi warga Kota Kediri dan sekitarnya untuk nongkrong, karena vibes-nya seperti Malioboro gitu. Apalagi sekarang tuh banyak sekali di sana ada kafe, angkringan yang ramai sekali dikunjungi oleh para pengunjung, terutama saat malam minggu ataupun hari minggu. Dan masalahnya ramainya pengunjung ini juga bikin arus lalu lintas pun ikut padat. Salah satu penyebabnya pastinya adalah kendaraan roda 4 yang berhenti sembarangan untuk menaikkan ataupun menurunkan penumpang. Ingat ya Sudo Cakra, jika mau ke stasiun Kota Kediri itu ada tempat berhentinya sendiri, jangan seenaknya untuk menurunkan ataupun menaikkan penumpang agar arus lalu lintas pun tidak terjadi kepadatan dan lancar terus. Iis,
0: lanjut ke Angga, silakan.
2: Baik, ini informasi terkait penutupan akses jalan menuju kawasan Junrejo Kota Batu ya, ya Iis ya. Ini dalam rangka kegiatan karnaval ini, bagi Anda yang melintasi di kawasan Junrejo silakan gunakan jalur alternatif karena akan digunakan untuk karnaval nanti. Dan jalur alternatif sudah disiapkan oleh petugas di lapangan dan nanti juga ada yang mengarahkan ya Iis ya.
0: Baik.
2: Di lapangan. Lalu ini terkait persiapan karnaval tingkat TK nanti di Kabupaten Nganjuk. Ini tampaknya di Jalan Ayani sudah siap-siap ini. Udah banyak pedagang yang mulai berjualan dan udah ada tenda-tenda yang terpasang di sini untuk karnaval nanti. Dan untuk kondisi arus lalu lintasnya di Jalan Ayani ini cukup ramai ini ya. Untuk hari ini, ini di alun-alun Nganjuk sebelah selatannya alun-alun ini juga sudah dipasang panggung dan tenda-tenda untuk karnaval nanti loh, Is. Nah, lalu ada informasi lagi terkait perjalanan ini dari Pak Mamat. Perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Wilangan sedang melintas di kawasan Guyangan, terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Dan ada Mas Bima, ini melintas dari Kediri Kota mau menuju ke Gampeng, ini sedang melintas di kawasan Jongbiru, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 4, Ima.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Ima Lana di Kitkipara.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul, itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
5: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
6: Betul. jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
5: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
6: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, ya jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan kami beri sharing.
5: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel ngoten nggih Bapak Rizal nggih.
6: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
5: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya, menyampaikan.

0: Sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Ya, sejak kira musim kemarau yang sedang terjadi ya. Jadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memperkirakan cuaca pada 9 hingga 11 Agustus 2026 ini masih didominasi kondisi cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Kata Pak Setiari selaku PMG Madya BMKG Nganjuk, kondisi itu dipengaruhi dinamika atmosfer yang menunjukkan musim kemarau masih mendominasi wilayah Jawa Timur. Monsun Australia juga masih berpengaruh terhadap kondisi cuaca di kawasan ini. Dari indikator iklim global, indeks Nino 34 tercatat mengalami anomali positif sebesar 2,02 derajat Celcius. Kondisi tersebut menunjukkan adanya El Nino kuat. Sementara itu, Southern Oscillation Index berada di angka 27,7 dan Indian Ocean Dipole tercatat positif 0,63 derajat Celcius. Menurutnya, kombinasi sejumlah indikator itu secara umum menunjukkan massa udara cenderung meninggalkan wilayah Indonesia. Nah, kondisi ini turut mengurangi pembentukan awan hujan dan membuat cuaca di Jawa Timur termasuk Nganjuk menjadi lebih kering. Ke Dandi, silakan.
1: Ada yang kembali menanyakan, sorry mbak, tadi sempat ketinggalan sedikit info, mau tanya yang kecelakaan di Sukomoro Nganjuk detailnya bagaimana? Jadi semalam itu ternyata terjadi kecelakaan, lokasinya itu di Sukomoro Nganjuk. Kalau untuk detail tepatnya itu ada di simpang 4 jalan umum yang mau menuju Jatirejo Kapas Sukomoro itu loh Is. Itu kan ada simpang 4. Nah, kejadiannya semalam sekitar jam setengah 11 malam melibatkan Suzuki APV dengan nomor polisi AG1363VZ dan Toyota Avanza nomor polisi AG1589XA. Kalau dari foto, video, dokumentasi yang kita terima, untuk kendaraan Suzuki APV itu sampai menabrak pagar pinggir jalan. Sementara untuk Avanza-nya ini terguling miring ke kanan. Dan kalau untuk kronologinya, Iis, ini bermula sewaktu kendaraan Suzuki APV ini awalnya dari arah timur menuju barat dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi kejadian, pengemudi APV

0: TV, kemudian belok ke kiri, berarti ke arah selatan ya. Nah, ternyata sewaktu berbelok, pengemudi ini diduga tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas di sekitarnya. Karena pada waktu bersamaan ada Toyota Avanza ini melaju dari arah utara ke selatan. Karena posisinya kan berarti berpotongan ya Is ya.
1: Yeah.
0: Ada yang dari utara mau ke selatan, ada yang dari timur mau ke selatan. Akhirnya karena jaraknya sudah dekat, tidak dapat dihindari terjadi benturan, tabrakan antara kedua kendaraan tersebut. Tidak ada korban jiwa, namun untuk kerugian ini ditaksir mencapai 20 juta rupiah Is. Diimbau ya kepada pengendara yang melintasi persimpangan untuk mengurangi laju kendaraan, memperhatikan kondisi lalu lintas, serta memastikan situasi aman sebelum berbelok untuk mencegah terjadinya kecelakaan Iis.
1: Lanjut ke Angga.
2: Informasi dari Burini, perjalanan dari Ngronggot menuju Pare dan sudah sampai di Simpang 4 Bogo, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca cukup cerah Iis. Lalu ada Mbak Dwi, perjalanan dari Wlingi menuju Blitar dan sudah sampai di kawasan Kanigoro, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca pada siang hari ini cukup menyengat. Lalu ada perjalanan Bulina dari Tulungagung menuju ke Kediri dan sudah sampai di jembatan Ngujang, arus lalu lintas lancar dan cuaca cukup cerah. Lalu ada Mbak Dita, perjalanan dari Sumobito Jombang menuju ke Bagor Nganjuk, sudah sampai di sekitaran RSUD Kertosono, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca cukup cerah. Lalu ada Pak Roni, sedang melintas di kawasan Pasar Ngunut, terpantau ramai lancar dan cuaca cukup cerah.
1: Oke, terima kasih. Ada Danti dan juga Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang sekarang sedang menemani Anda ya. Suruh Cakra hari ini yang menuju ke tempat wisata seperti pantai atau mungkin di dataran tinggi, harap tetap hati-hati karena angin berhembus cukup kencang. Itu berarti bisa menjadi gelombang tinggi ya di perairan laut yang ada di selatan, yakni di Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga di kawasan Malang.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update informasi ke Ima, silakan.
1: Satu informasi masuk kami terima terkait adanya puluhan desa di Jombang. Ini gelar karnaval di bulan Oktober, ini malahan bukan Agustus ya ini.
0: Okay.
1: Oktober hingga November 2026 mendatang. Untuk jadwalnya is di tanggal 2 hingga 3 Oktober ada di Desa Sukomulyo, Kecamatan Mojowarno, 3 hingga 4 Oktober Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, 3 hingga 4 Oktober juga ada di Dusun Ketapang Rejo, Kecamatan Ngusikan, dan Desa Bendungan, Kecamatan Kudu. 9 hingga 10 Oktober ini ada di beberapa wilayah, Desa Sidowarek, Desa Jombo, Desa Kedung Bogor, Desa Segodorejo. Tanggal 10 hingga 11 Oktober ada di Dusun Buduk, Kecamatan Sumobito, dan Dusun Kalanganyar, Kecamatan Kesamben. 6 hingga 17 Oktober di Desa Bulurejo, Kecamatan Diwe. 17 hingga 18 Oktober ada di Desa Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben, Desa Melaras, Kecamatan Sumobito, Desa Sumberingin, Kecamatan Kabu. Tanggal 23 hingga 24 Oktober ada di Dusun Selumbung, Kecamatan Kabu. Sedangkan untuk di bulan November, tanggal 1 Novembernya ada di Desa Kauman, Kecamatan Kabu. 7 hingga 8 November, Desa Lengkong Jati Gedong, Kecamatan Ploso. 14 hingga 15 November, Desa Banjardowo, Kecamatan Kabu. Namun ini jadwalnya masih bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan panitia ke depannya. Namun jika dilihat dari reng-rengan jadwal ini, sepertinya Jombang akan penuh dengan acara. Oh ya, gak Agustus, soalnya Agustus ada muktamar itu.
0: Oh iya.
1: Mungkin memang untuk karnavalnya digeser di bulan Oktober dan juga November. Jadi di bulan Agustusnya tuh difokuskan di muktamar NU ke-35 agar berjalan dengan hikmat mungkin ya Iis ya. Karena memang untuk muktamar ini se-Indonesia datangnya ke Jombang untuk di bulan Agustus ini. Informasi selanjutnya kami terima dari wilayah Mojokerto, Sidoarjo maksud saya, Sidoarjo, yang dimana untuk warga Sidoarjo yang sering kesulitan cari waktu untuk memperpanjang SIM, sekarang sudah gak perlu khawatir lagi ya, karena Satlantas Polresta Sidoarjo ini memberikan layanan SIM keliling 24 jam di area parkir RSI City Hajar Sidoarjo. Jadi gak harus nunggu pagi ataupun izin meninggalkan pekerjaan dulu begitu untuk mengurus SIM keliling. Perpanjangan SIM bisa dilakukan sampai malam bahkan dini hari karena 24 jam di sana Iis.
0: Okay.
1: Layanan di RSI City Hajar ini berlangsung selama 5 hari sampai nanti di 10 Agustus 2026 karena sudah dari tanggal 6 Agustus. Program ini menjadi bagian dari rangkaian layanan SIM keliling 24 jam selama 17 hari dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi Polres Sidoarjo ini juga apa ya, ikut memeriahkan gitu ya, dengan membagikan layanan SIM keliling 24 jam. Berarti mereka itu non-stop ya selama tanggal 6 hingga 10 Agustus tuh gak berhenti sama sekali karena 24 jam terus ya. Lalu Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompol Yudi Anugrah Putra mengatakan bahwa layanan ini memang dibuat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Nah kayak kita gini kan, kerja pulang udah capek. Jadi kan kalau ada kalau ada layanan 24 jam kan bisa meringankan masyarakat begitu. Dan salah satunya tenaga kesehatan juga ini bekerja dengan sistem shift tuh, sama mereka pulang-pulang sudah capek kan, butuh yang ada 24 jam seperti itu. Dan akhirnya antusiasme warga pastinya juga cukup tinggi sampai hari ke-9 pelaksanaan program, sekitar 1.500 SIM A dan SIM C untuk perpanjangan ini sudah diterbitkan. Nah, lumayan antusias ya buat orang-orang ini adanya SIM keliling ini ya, 24 jam non-stop selama tanggal 6 hingga 10 Agustus 2026. Yes.
0: Terima kasih, lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: BMKG Juanda memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur Pada Minggu 9 Agustus 2026 didominasi cuaca berawan hingga udara kabur. Kondisi ini diperkirakan terjadi di sejumlah kabupaten dan kota dengan suhu udara Jawa Timur berkisar 13 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat tetap diimbau memperhatikan kondisi cuaca saat beraktivitas di luar ruangan. Sementara, untuk wilayah perairan Jawa Timur, BMKG Maritim Tanjung Perak memperkirakan angin cukup kencang di sejumlah kawasan. Di Laut Jawa bagian timur, tinggi gelombang diperkirakan mencapai sekitar 2,1 meter. Sedangkan, di Selat Madura, gelombang dapat mencapai sekitar 1,5 meter. Kondisi ini perlu menjadi bagian perhatian penting bagi nelayan dan pengguna transportasi laut. Khusus perairan selatan Jawa Timur, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi. BMKG memperkirakan tinggi gelombang di kawasan tersebut dapat mencapai sekitar 2,5 meter. Nelayan di kawasan ini diimbau memperhatikan informasi cuaca maritim terbaru serta mempertimbangkan kondisi laut sebelum melakukan aktivitas.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Angga Sandi, dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana seluruh cakra dan juga cuaca di hari ini, bagaimana di luar sana, apakah panas menyengat atau malah di wilayah Anda hari ini terpantau berawan begitu. Informasikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Daria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Daria, yakni Daria CA, Daria Gester, dan Daria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Daria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Daria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum herbal Daria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat herbal Daria. Herbal Daria, obat

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Baik, Sudut Cakra, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua mobil terjadi di Simpang 4 Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut melibatkan Suzuki APV dan Toyota Avanza. Kecelakaan terjadi ketika kedua kendaraan melintas di kawasan Simpang 4 tersebut. Benturan kemudian terjadi hingga kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian yang terdampak. Petugas Satlantas Polres Nganjuk yang menerima laporan tersebut langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui secara pasti kronologi kejadian. Beruntung, kecelakaan yang melibatkan kedua mobil tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Kondisi para pengemudi maupun penumpang juga tidak dilaporkan mengalami luka yang serius. Sudut Cakra, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi para pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melintas di persimpangan. Pengendara diimbau untuk mengurangi kecepatan, memperhatikan kondisi lalu lintas dari berbagai arah, dan memastikan situasi aman sebelum melanjutkan perjalanan. Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah mendapat penanganan dari petugas Satlantas Polres Nganjuk. Ke gatekeeper, Angga silahkan.
1: Baik, ini ada informasi di Desa Soko, Mojokerto. Ini siang ini selain ada karnaval, ternyata juga ada juga dangdutan ya, Rima ya.
0: Itu jam iya. Berapa?
1: Ini mulainya pagi sampai siang ini sih.
0: Oh, berarti nggak malam ya?
1: Nggak sampai malam nih. Mainnya siang kalau ini. Lalu ada laporan dari Mas Yusuf.
0: Iya.
1: Perjalanan dari Kemlagi menuju Nganjuk.
0: Oke.
1: Sedang melintas di kawasan Jatikalen Lengkong. Melaporkan kondisi arus lalu lintas lancar dan cuaca juga cerah. Lalu ada Bu Anita dari Surakarta menuju Lamongan.
0: Oke.
1: Lewat jalur bawah nontol. Sedang melintas di kawasan Stasiun Baron. Arus lalu lintas siang ini cukup lengang sekali di kawasan tersebut. Lalu ada Pak Beni melintas di kawasan Simpang 4 Warjeying Tanjunganom. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada siang ini. Lalu ada informasi dari Pak Mamat, cuaca di sekitaran Merican cerah dan untuk arus lintas juga terpantau lancar. Lalu ada Pak Stikno melaporkan kawasan persimpangan Tugu Jotos Baron, arus lalu lintasnya ramai lancar dan cuaca masih cukup panas pada siang hari ini, Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Saudara Cakra, seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Dan Saudara Cakra, tadi sempat ada berita ya terkait dengan laka lalu lintas begitu ya, yang terjadi, yang tadi sudah sempat saya kabarkan, yang dimana kejadian tadi kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa persimpangan itu menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian ekstra saat berkendara. Jangan sampai karena terburu-buru kita justru mengabaikan kondisi kendaraan dari arah lain. Jadi buat Saudara Cakra yang masih berada di jalan siang ini, ayo kita lebih sadar dan jangan memaksakan diri ketika berada di persimpangan. Kurangi kecepatan, pastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas, dan tetap pastinya patuhi rambu maupun arahan dari petugas. Semoga perjalanan Saudara Cakra di hari ini selalu lancar sampai tujuan dengan selamat, dan ingat, yang paling penting bukan cepat sampai, tapi selamat sampai tujuan. Ke gatekeeper, Angga silakan.
1: Laporan dari Pak Mulyadi dari Ngetos menuju Kertosono. Dari Ngetos menuju Kertosono melaporkan sampai di kawasan Lampu Merah Warjeyeng terpantau arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga cukup terik. Lalu ada Mbak Rena dari Ngantru Tulungagung menuju ke Kertosono Nganjuk melaporkan melintasi di kawasan Semampir ramai lancar dan kendaraan roda 4 cukup ramai di kawasan tersebut dari arah selatan dan cuaca juga terik. Lalu ada Mas Reza dari Surabaya pulang menuju Nganjuk melintas di kawasan Peterongan. Arus lalu lintas dari timur cenderung lengang, namun dari barat cukup ramai. Lalu ada Pak Hadi dari Kertosono menuju ke Ngeronggot melintas di kawasan Lampu Merah perempatan Kertosono. Arus lalu lintas cukup ramai lancar, tidak terjadi kepadatan. Lalu ini ada informasi karnaval di kawasan Dusun Sambirejo, Desa Sonobekel. Jadi untuk yang dari arah Sukomoro menuju ke timur, jalur alternatif ke Warjeyeng itu terganggu karena adanya karnaval ya.
0: Iya. Ada penutupan atau peralihan arus lalu lintas begitu?
1: Ada pengalihan arus lalu lintas. Untuk saat ini jalur sudah mulai ditutup. Dan
0: dari
1: jika
0: mana ke mana jalurnya yang ditutup?
1: Yang ditutup itu dari barat itu setelah Ganggang Malang masuk ke Dusun Sambirejo Sonobekel, dan timur itu dari Sekar Putih Ima. Itu apa digunakan untuk karnaval, dan jika ingin melintasi tersebut sangat terganggu nanti. Jadi menghindari jalan tersebut ya untuk pengguna jalan yang akan melintas Ima.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, sementara itu Sedulur Cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi lagi di kawasan Gunung Kloto, Kabupaten Kediri. Kebakaran tersebut menghanguskan area yang diperkirakan mencapai sekitar 1,5 hektar. Proses penanganan kebakaran ini berlangsung cukup lama. Petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api selama kurang lebih 3,5 jam. Mengingat kondisi medan yang berada di kawasan perbukitan serta material yang terbakar ini cukup mudah untuk memicu api kembali. Upaya pemadaman dilakukan secara bertahap dengan menyasar sejumlah titik yang masih terbakar maupun berpotensi menimbulkan bara. Petugas juga melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat menyebabkan kebakaran kembali meluas. Setelah dilakukan penanganan sekitar selama 3,5 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Petugas kemudian melakukan proses pendinginan dan memastikan kondisi kawasan benar-benar aman. Dan Saudara Cakra, kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa pentingnya kewaspadaan terhadap potensi kebakaran di kawasan hutan, Terlebih saat kondisi cuaca kering, masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api di sekitar kawasan hutan dan lahan. Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, kewaspadaan terhadap karhutla perlu terus ditingkatkan agar kejadian serupa tidak kembali meluas dan mengancam kawasan di sekitarnya. Dan sudut cakra kondisi kemarau seperti sekarang ini memang membuat kita itu perlu lebih waspada juga ya terhadap potensi kebakaran, terutama di area yang pastinya banyak ditumbuhi rumput, semak, atau pepohonan yang kering begitu. Sudut cakra yang sedang beraktivitas di sekitar hutan ataupun lahan terbuka di akhir-akhir ini ataupun yang akan datang, mohon lebih berhati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan api ataupun bara setelah melakukan aktivitas, dan hindari untuk membakar sampah di area yang mudah terbakar. Api kecil sekalipun bisa cepat merambat ketika kondisi lingkungan kering. Mari kita bersama-sama ya untuk menjaga lingkungan. Kalau melihat adanya asap ataupun titik api, segera laporkan kepada petugas atau pihak berwenang agar bisa ditangani sebelum semakin meluas. Tetap waspada, tetap peduli, dan semoga lingkungan kita semua selalu aman dari ancaman kebakaran.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda, Seluruh Cakra, di jam 1:30 ini. Apakah Seluruh Cakra melihat kewaspadaan di perjalanan hari ini? Bisa hubungi kami di 0852 9001061. Ke Angga, silakan.
1: Dapat salam nih dari Mbah Imam Ngawi.
0: Apa ini salamnya?
1: Melaporkan cuaca di Ngawi, di Kecamatan Padas Ngawi, saat ini panas.
0: Oh gitu.
1: Nah, salamnya mengabarkan cuaca ini Mbah Imam ini. Nah, lalu ini ada informasi perjalanan dari Pak Paijan.
0: Oke, gimana?
1: Mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan Mojoagung ramai lancar, tidak ada hambatan nih, Ma.
0: Oke.
1: Lalu ini ada Bu Sulastri dari Madiun menuju ke Kediri, sudah melintas di kawasan utara alun-alun Nganjuk.
0: Oke.
1: Yaitu tepatnya ini di depannya stasiun Nganjuk. Ini arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Mbak Aisyah dari Kediri pulang ke Jombang, melaporkan di kawasan Pare. Okay. Ini arus lalu lintas masih ramai lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor. Lalu ada Bu Erni.
0: Okay.
1: Ini dari Wilangan menuju ke Gondang, melintas di jalan Peserut, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Ma.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Seluruh Cakra, kali ini saya akan mengupdate nih ya harga bahan pokok di wilayah Jawa Timur. Kali ini per 7 Agustus ya 2026, yang dimana harga bahan pokok di Jawa Timur ini masih bervariasi. Dan perlu diingat, harga ini bervariasi juga di setiap kabupaten atau kota. Ini hanya rata-rata dari wilayah Jawa Timur saja. Untuk harga beras premium di harga Rp15.027 per kilogramnya. Gula kristal putih Rp17.129 per kilogram. Minyak goreng curah di harga Rp20.291 per kilo. Minyak goreng minyak kita di harga Rp16.139 per liter. Daging sapi Rp128.259 per kilo. Daging ayam ras Rp35.590 per kilo. Telur ayam ras Rp23.813 per kilo. Tepung terigu Rp11.474 per kilo. Cabai merah besar di harga Rp34.029 per kilo. Cabai rawit merah di harga Rp45.257 per kilo. Bawang merah Rp28.733 per kilo. Bawang putih Rp29.821 per kilo. Beras medium di harga Rp13.001 per kilogramnya. Jadi untuk harganya ini hanya rata-rata saja ya, Seluruh Cakra, dari wilayah Jawa Timur. Jadi harga nasional begitu, bukan harga di beberapa daerah. Jadi Seluruh Cakra, kalau bicara soal kebutuhan sehari-hari, ada satu hal yang tentunya nggak boleh luput juga ya dari perhatian. Apalagi buat yang hari ini punya rencana belanja ke pasar juga begitu. Harga bahan pokok itu memang bisa berubah dari waktu ke waktu. Karena itu penting buat kita mengetahui perkembangan harganya agar bisa menyiapkan kebutuhan dan mengatur pengeluaran rumah tangga dengan lebih baik. Jadi berdasarkan data per 7 Agustus 2026 tadi, di mana harga sejumlah bahan pokok di Jawa Timur masih mengalami variasi. Ada yang mengalami kenaikan, bahkan ada yang mengalami penurunan. Nah, untuk harga bahan pokok di wilayah Anda bagaimana, Sedulur Cakra? Apakah sama juga dengan harga nasional Jawa Timur yang sudah disebutkan sebelumnya? Ataukah ada yang mengalami peningkatan, ada yang lebih mahal atau yang lebih murah? Bisa diinformasikan saja kepada kami ya di 0852 9001061.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana seluruh cakra di wilayah Anda hari ini? Apakah di sana cuacanya panas menyengat begitu ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami di 0852-9001061. Baik, seluruh cakra, berbagai kegiatan untuk menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia digelar di Kabupaten Nganjuk. Rangkaian kegiatan tidak hanya menghadirkan acara seremonial, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui berbagai kegiatan budaya, olahraga, hingga kegiatan sosial. Salah satu kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan adalah pawai budaya. Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam potensi seni dan budaya, sekaligus juga memperkuat semangat kebersamaan dalam momentum perayaan kemerdekaan. Selain pawai budaya, rangkaian kegiatan juga diramaikan dengan berbagai agenda lainnya yang melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah Adiaksa Nike Run Merah Putih 2026 yang dijadwalkan digelar di Nganjuk pada September mendatang. Kegiatan lari malam ini mengusung konsep olahraga sekaligus hiburan dengan suasana city view Nganjuk pada malam hari. Seluruh cakra, rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme, gotong royong, serta memperkenalkan potensi budaya dan daerah Kabupaten Nganjuk. Masyarakat pun diharapkan dapat ikut berpartisipasi dan menyemarakan berbagai kegiatan kemerdekaan dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, serta semangat persatuan.

0: Seluruh cakra, suasana kemerdekaan memang semakin terasa ya ketika masyarakat itu ikut terlibat dan merayakannya bersama-sama. Ada yang tampil dalam kegiatan budaya, ada juga yang ikut berolahraga, ada juga yang memilih menikmati kemeriahan sebagai penonton saja ini ya. Nah, buat seluruh cakra yang punya agenda mengikuti kegiatan Agustusan, jangan lupa tetap jaga ketertiban dan juga keselamatan. Apalagi kalau kegiatannya ini berlangsung di jalan ataupun melibatkan banyak sekali orang. Tetap perhatikan arahan petugas dan kondisi lalu lintas di sekitar lokasi. Mari bersama-sama seluruh cakra kita rayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh semangat, tapi tetap aman, tertib, dan saling menghargai. Semoga berbagai kegiatan di Nganjuk dan juga sekitarnya bisa menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, sekaligus membuat suasana kemerdekaan semakin meriah. Ke gatekeeper, Angga, silakan.
1: Informasi masuk dari Mas Yoga. Dari Ngawi menuju Jombang melalui jalur bawah, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar di kawasan Nganjuk dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dan sepeda motor. Lalu ada Beningsih melakukan perjalanan dari Jatikalen menuju ke Ploso Jombang. Arus lalu lintas di kawasan Jatikalen lancar, aktivitas warga juga relatif ramai. Cuaca cukup cerah pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Fira menginformasikan Jalan Ahmad Yani hingga alun-alun Nganjuk saat ini sudah cukup ramai ini karena mau ada karnaval ini. Karnaval untuk tingkat TK. Lalu ada Mas Raka menginformasikan kondisi perempatan Mengkreng saat ini arah ke selatan menuju Papar terpantau ramai lancar. Ada Bulan melakukan perjalanan dari Mojokerto menuju Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar dan dominasi oleh kendaraan pribadi pada hari ini. Lalu terakhir ada Pak Farhan melaporkan situasi di pertigaan Tugu Jotos Baron saat ini lancar. Arus kendaraan juga mengalir normal dengan peningkatan kendaraan pribadi. Cuaca juga cukup terik, Ima.
0: Terima kasih, Angga Sandi, gatekeeper.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Studio Cakra, tadi kita sudah berbagi informasi lumayan banyak ya, ada terkait dengan kebakaran. Tadi juga sempat ada kebakaran di wilayah Gunung Kloto, juga ada kecelakaan laka lalu lintas begitu. Dan buat Studio Cakra yang mungkin ketinggalan informasi-informasi dari kami, bisa cek ulang di Facebook Radio Cakra Krishna atau di website radiocakrakrishna.com. Ke gatekeeper, Angga silakan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo diduga bukan berasal dari jalur wisata utama.
0: Okay.
1: Api disebut pertama kali terlihat dari jalur tikus yang biasa digunakan warga di kawasan Jemplang, Kecamatan Bojokosumo, Kabupaten Malang. Informasi ini disampaikan berdasarkan keterangan warga di pemantauan sekitar lokasi kebakaran. Jalur tersebut merupakan akses alternatif yang bisa dilalui warga dan bukan merupakan jalur resmi wisatawan menuju kawasan Bromo. Api kemudian membakar vegetasi kering hingga merambat ke area savana. Kondisi cuaca yang panas, vegetasi yang mengering, serta hembusan angin membuat api lebih mudah menjalar ke sejumlah titik. Sementara itu, petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di kawasan terdampak. Masyarakat maupun wisatawan diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta mengikuti arahan petugas di lapangan, dan penelusuran mengenai penyebab kebakaran masih dilakukan untuk memastikan sumber awal dari munculnya api.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu, Sedul Cakra, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Jombang mendorong gerakan masjid dan musola ramah muktamirin sebagai bagian dari persiapan menyambut muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Tambak Beras Jombang. Gerakan ini menjadi salah satu ikhtiar untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan bagi para muktamirin atau peserta muktamar yang datang dari berbagai daerah. Masjid dan musola di sekitar lokasi diharapkan dapat menjadi tempat yang ramah bagi para peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan muktamar. Melalui kegerakan tersebut, PCNU Jombang juga mengajak masyarakat dan pengelola tempat ibadah untuk bersama-sama menciptakan suasana yang nyaman, tertib, dan terbuka bagi para tamu yang datang ke Jombang. Sudut Cakra, pelaksanaan muktamar ke-35 NU di Tambak Beras ini menjadi momentum penting bagi warga Nahdlatul Ulama di Jombang juga. Karena itu, persiapan tidak hanya dilakukan di lokasi utama muktamar, tetapi juga melibatkan lingkungan sekitar. Gerakan Masjid Ramah Muktamirin diharapkan dapat menjadi bentuk nyata gotong royong masyarakat Jombang dalam menyambut para peserta muktamar, sekaligus menunjukkan keramahan warga kepada tamu dari berbagai daerah. Dengan dukungan masyarakat, PCNU Jombang berharap seluruh rangkaian muktamar ke-35 NU di Tambak Beras dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kesan positif bagi para muktamirin.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Ratu Kalinyamat terkenal di kalangan Portugis sebagai sosok wanita pemberani. Pemerintah Indonesia menyematkan gelar pahlawan nasional kepada Ratu Kalinyamat pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 2023. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono, Raja Demak. Pada usia remaja, Retna Kencana dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Pangeran Kalinyamat berasal dari luar Pulau Jawa. Terdapat berbagai versi tentang asal-usulnya. Masyarakat Jepara menyebut nama aslinya adalah Wintang, seorang saudagar Tiongkok yang mengalami kecelakaan di laut. Wintang terdampar di pantai Jepara, kemudian berguru pada Sunan Kudus. Versi lain mengatakan, Wintang berasal dari Aceh. Nama aslinya adalah Pangeran Toyib, putra Sultan Mughoyat Shah, Raja Aceh. Pangeran Toyib berkelana ke Tiongkok dan menjadi anak angkat seorang menteri bernama Chi Huiyoguan. Nama Wintang adalah ejaan Jawa untuk Chi Bintang, yaitu nama Pangeran Toyib. Ratu Kalinyamat sebagai Bupati Jepara bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, Ratu Kalinyamat mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, Ratu Kalinyamat membantu memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatif. Meskipun dua kali mengalami kekalahan, tetapi Ratu Kalinyamat telah menunjukkan bahwa dirinya seorang wanita yang gagah berani. Bahkan Portugis mencatatnya sebagai Rainha de Japara, Senhora Poderosa Erica de Kranige Dame, yang berarti Ratu Jepara, seorang wanita yang kaya dan berkuasa, seorang perempuan pemberani.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang, seru cakra siang hari ini ya. Kami masih menemani aktivitas Anda. Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Karena untuk hari ini kami terima informasi cukup banyak aktivitas maupun kegiatan masyarakat yang terselenggara untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Bahkan dari kegiatan-kegiatan tersebut membuat arus lalu lintas di beberapa titik juga harus dialihkan. Jadi kalau memang tidak ada petunjuk arah yang diberikan di titik lokasi, Anda bisa tanyakan ke panitia yang ada di lokasi ya, Seru Cakra, untuk jalur alternatifnya mana. Namun kami imbau kepada seluruh panitia yang akan melaksanakan kegiatan, jangan lupa memberikan papan penanda jalan ya untuk jalur alternatifnya juga, agar nanti pengguna jalan yang melintas tidak kebingungan, terlebih yang tidak terlalu mengetahui wilayah tersebut, agar perjalanannya tetap aman dan lancar. Jadi mohon diberikan petunjuk arah. Seru Cakra, untuk Anda yang mungkin juga menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas atau rekayasa lalu lintas imbas adanya peringatan atau juga kegiatan lainnya ya, hajatan, mungkin bisa Anda sampaikan kepada kami lokasinya di mana, kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Sedulur Jagra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Bogor. Lokasinya berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Seru Cakra tanggal 9 Agustus kali ini terselenggara karnaval atau pawai budaya yang diikuti oleh siswa-siswi tingkat TKRA ya di Kecamatan Nganjuk. Startnya di Slumbung Food Festival Jalan Ahmad Yani, kemudian mengarah ke Jastamba, lalu finishnya ini berada di alun-alun Nganjuk. Jadi cukup dekat rutenya, bisa dipilih Anda akan nonton di mana. Yang pasti harus strategis ya, biar nanti nontonnya juga tidak kepanasan, karena cuaca di siang hari ini wilayah Nganjuk Kota cukup panas terik. Ke Gatekeeper Intan,
1: informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Firdaus ini mengabarkan untuk posisi berada di wilayah Kabuh Jombang. Ini diinformasikan lalu lintasnya juga sejauh ini cukup ramai, terlihat dari video yang dikirimkan ya Erika, kendaraan sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang mendominasi. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Imam, aktivitas perjalanan dari Surabaya arah Magetan lewat jalur arteri dikabarkan melintas di wilayah Mojokerto Kota. Ini tadi juga cukup ramai padat-padatnya untuk jalur utama. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini juga cukup terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Pak Aris. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri arah Tulungagung, nantinya lewat jalur Mojo. Dikabarkan juga lalu lintas masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Sulastri, perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Jombang Kota. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Untuk cuaca di siang kali ini cukup terik dan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra untuk Anda saat ini lokasi di mana, kemudian juga cuaca serta arus lalu lintasnya seperti apa, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061.
2: Yang terbaru di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di menit ke-23 lepas dari jam 2 siang saya ke Gatekeeper Intan.
1: Hari ini hari Minggu 9 Agustus 2026 ya, Erika, pelaksanaan Karnaval TK ini ya.
0: Betul, Karnaval TK. Ini pasti ramai sekali.
1: Ramai sekali ya ini Erika. Jadi dikirimkan ada satu foto oleh Mbak Sofia. Ini terlihat bahwasannya untuk kegiatannya ya sudah dimulai Erika, karena kan startnya jam 2 ya.
0: Jam 2.
1: Betul. Nah, ini sudah dimulai yaitu nomor urut berapa ya ini ya? Soalnya sudah memfotokan itu ada maskotnya, foto dengan maskot itu.
0: Iya, oh, yang bawa nomor itu ya.
1: Iya, betul. Itu tapi tulisannya kok B1. Gimana apa ini B1 atau mungkin
0: apa 81 mungkin?
1: Nah, bukan sih.
0: Tapi kok jauh sekali atau, 81 ya?
1: Oh, mungkin ini ya Rika, kan ada TKA sama TKB.
0: Oh, nah, jadi TKB 1.
1: Ini mungkin yang B1 gitu ya, mengenakan pakaian baju warna merah ya Erika, maskot membawa figura Garuda Pancasila begitu. Luar biasa sekali, dan tentunya di sana terik dan panas Erika untuk di Jalan Ahmad Yani Nganjuk ya tentunya. Ini juga nomor urut 1 sudah mulai diberangkatkan karena startnya kan jam 2.
0: Jam 2.
1: Betul, ini sudah jam 2 lebih 24 menit. Mungkin sedulur cakra yang lainnya saat ini menyaksikan juga bisa dikirimkan ya, sama seperti Bu Sofia. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Atim Erika. Ini rutenya ternyata arah ke Kalianyar Ngronggot Nganjuk.
0: Waduh,
1: begitu.
0: Mampir sini lagi nanti.
1: Nah, ayo monggo Mas Ati mampir mawon ya.
0: Tapi
1: jangan
0: Mas Jamal
1: saja.
0: Ini ya, apa namanya nanti sore ya.
1: Betul, kalau Mas Jamal masih nanti sore baru datang, soalnya masih liputan ya Rika ya, atau di siang kali ini, atau tunggu Mas Jamal atau langsung saja mampir juga monggo, boleh sekali. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wibowo, aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Emba juga pasti pantau 106,1 hari ini Minggu ya. Erika mau request lagu boleh ya?
0: Boleh, request lagu apa ini?
1: Ini dari Daniel Sahuleka, judulnya Don't Slip Away begitu. Nah, ini ditunggu dulu Mas Emba ya. Untuk requestannya nanti akan diputarkan sama Mbak Erika. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Yoga, perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang arah Mojokerto, lalu lintas jalur utama juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan untuk di siang kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru cakra dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau progres pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Kebakaran ini tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas wisata. Total ada 4 pintu masuk kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditutup total hingga proses penanganan kebakaran berlangsung aman. Penutupan dilakukan dari 4 arah, yakni Lumajang, Malang, Pasuruan, dan Probolinggo. Langkah tersebut diambil demi keselamatan wisatawan sekaligus memberikan ruang bagi petugas untuk melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran. Kebakaran kembali terjadi pada Sabtu malam dan hingga Minggu 9 Agustus 2026 pagi masih menyisakan sejumlah titik api. Api terpantau di sekitar P30 Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo serta kawasan Penanjakan Batu. Luas kawasan yang terdampak diperkirakan mencapai 520 hektar. Lahan yang terbakar didominasi rumput kering khas pegunungan, sejumlah vegetasi hingga bunga endelwis. Tim gabungan mengerahkan ratusan personil dan berbagai peralatan untuk mengendalikan api. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat serta juga udara. Ada 3 helikopter waterbombing yang dikerahkan untuk meninjau titik api dari udara. Di darat, petugas juga mengoperasikan 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 drone water spray. Salah satu tantangan dalam penanganan kebakaran adalah kondisi angin yang kencang. Petugas juga masih membutuhkan peralatan manual untuk menangani titik panas dan bara api. Titik api yang sebelumnya menjadi fokus penanganan berada di puncak Lembu dan puncak B29. Namun titik api muncul di kawasan penanjakan yang berada di luar perimeter awal penanganan. Kondisi tersebut membuat operasi pemadaman dilakukan secara simultan melalui jalur darat dan udara. Helikopter digunakan untuk menjangkau titik yang sulit didatangi petugas dari darat, sedangkan tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan secara manual. Selain pemadaman, petugas juga melakukan patroli untuk mengantisipasi munculnya kembali api dari bara yang berada di bawah permukaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan api tidak kembali merambat ke area lainnya. Jadi ada patroli di sepanjang sekat bakar sepanjang sekitar 6 km di sisi selatan kawasan. Meski kebakaran meluas, api disebut tidak sampai membakar lembah Watangan dan bukit Teletubbies yang berada di kawasan kaldera dan terhubung dengan kawah Bromo. Namun, kondisi angin dan keberadaan bara tersebut membuat petugas tetap meningkatkan kewaspadaan. Hingga Minggu pagi, proses pemadaman, pendinginan, dan patroli masih terus dilakukan. Sementara itu, penutupan 4 pintu masuk dan BTS membuat aktivitas wisata di kawasan Bromo untuk sementara terdampak. Penutupan menjadi bagian dari upaya pengamanan kawasan selama petugas masih melakukan penanganan kebakaran.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Jakra, kami juga dapatkan informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kawasan Gunung Klotok, Kabupaten Kediri pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kebakaran terjadi di kawasan hutan perhutani, tepatnya petak 131A dan 131B RPH Pojok BKPH Kediri yang masuk wilayah Desa Manyaran, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Dari BPBD Kabupaten Kediri menyampaikan bahwa kebakaran tersebut diterima Pusdalop sekitar jam 7 malam. Sebelumnya, titik api diketahui petugas patroli rutin di kawasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas bersama petugas gabungan juga langsung menuju ke lokasi. Setelah tiba, mereka juga kemudian melakukan pemadaman secara manual menggunakan alat gepiok, ranting, sabit, serta membuat ilaran sebagai batas untuk mencegah api merembet ke kawasan lain. Pemadaman berlangsung hingga sekitar 3,5 jam lamanya. Proses pemadaman terkendala medan yang terjal dan juga sulit dijangkau kendaraan. Sementara arah angin pun juga berubah-ubah. Kondisi itu membuat petugas tidak memungkinkan menggunakan pompa atau penyemprotan air, sehingga pemadaman dilakukan secara manual. Berdasarkan laporan Pusdalop BPBD Kabupaten Kediri, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1,5 hektar. Vegetasi yang terbakar meliputi semak belukar, serasa, ranting, dan daun kering, termasuk tanaman akasia, jati, dan johar. Dalam penanganan kebakaran tersebut, total ada 26 personil yang terlibat. Api berhasil dipadamkan sekitar jam 10:30 malam. Namun, petugas sempat menemukan kembali titik api setelah sebagian personil turun dari lokasi. Kawasan tersebut kemudian tetap dipantau karena akses menuju lokasi cukup jauh dan berada di lereng yang terjal. Untuk penyebab kebakaran, BPBD menyebut masih dilakukan pendalaman. Salah satu dugaan sementara berkaitan dengan sisa pembakaran atau aktivitas pembersihan yang diduga belum benar-benar padam, kemudian kembali menyala setelah bertiup angin. Namun penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Pada Minggu 9 Agustus 2026 pagi, hasil pemantauan melalui koordinasi dengan petugas di lapangan menunjukkan bahwa kondisi kawasan sudah aman dan tidak terlihat adanya titik api baru. Meskipun demikian, pemantauan tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru cakra diimbau kepada semuanya saja, terlebih yang tinggal di kawasan hutan ya, atau mungkin juga di pekarangan seperti itu. Ya, diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan dan memastikan bara apinya benar-benar padam. Masyarakat yang melakukan pembakaran sampah ataupun juga sisa rumput kering juga diminta tidak meninggalkan lokasi sebelum api dan bara benar-benar mati. Jika memungkinkan, sisa pembakaran dapat disiram dengan air untuk mencegah api kembali menyala dan juga merembet akibat embusan angin yang terjadi di wilayah tersebut. Kebakaran di kawasan hutan dapat sulit ditangani karena kondisi medan yang terjal dan jauh dari akses transportasi. Karena itu, pencegahan menjadi langkah penting untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi lainnya, Seru Cakra, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan maupun juga peristiwa menarik yang terjadi di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Nah, ini dalam perayaan euforia menyambut hari kemerdekaan ke-81 ya, Erika ya. Mm-hmm. Tidak hanya melakukan kerja bakti saja ya minggu ini tadi. Mm-hmm. Ternyata namun ada juga karnaval ya di beberapa daerah. Salah satunya di Nganjuk Kota, ini berlangsungnya yang tingkat TK. Dan ada juga Erika, ternyata itu di Dusun Sambirejo, Desa Sonobekel. Itu maksudnya Tanjungan Om ya?
0: Iya.
1: Nah, ini juga berlangsung ada kegiatan karnaval di sana ya, sehingga ada beberapa titik yang dilakukan penutupan jalan begitu. Jadi ada waspada dan hati-hati Seru Cakra ketika melintas di beberapa daerah karena ada aktivitas masyarakat ya untuk di siang menjelang sore kali ini. Kemudian kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Merican Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas dikabarkan juga sejauh ini masih aman dan normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Patris Bianto juga memberikan informasi ada sound system Amerika ya.
0: Mm-hmm.
1: Untuk hari ini di wilayah Soko Mojokerto, wah tiketnya mahal ini Erika,
0: Rp20.000
1: parkirnya.
0: Pas sound horeknya bagus berarti ini ya.
1: Iya, semakin mahal semakin bagus biasanya. Mm-hmm, ya.
0: Kemungkinan seperti itu.
1: Kira-kira ini nanti ada berapa pesertanya Pak Tri, bisa ditambahkan ya untuk sound systemnya. Biasanya semakin gede-gede itu yang terakhir ya Erika ya.
0: Iya, semakin akhir semakin yang besar.
1: Ya betul sekali, ini disampaikan untuk antusias masyarakat yang berdatangan untuk di siang menjelang sore kali ini juga sudah lumayan ya. Biasanya ramai-ramainya itu nanti mendekati start pertama, biasanya begitu. Cuaca juga saat ini masih terik panas ya untuk di wilayah Soko Mojokerto. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Lailia, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Guyangan arah Kerejoso. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga terik panas. Pak Imron, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Joho Pace arah ke Kediri Kota. Diinformasikan jalur utama Nganjuk Kediri juga masih aman saja, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di siang kali ini juga cukup cerah. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Indrawan ya, ini juga diinformasikan lalu lintas sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk, juga masih aman, lancar untuk kedua arah dan yang mendominasi truk muatan barang. Cuaca di siang menjelang sore kali ini cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Gardu Pandang Kelut Gandusari Blitar. Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar memiliki sejuta keindahan alam yang wajib kita kunjungi. Kawasan ini masuk hutan lindung. Di hutan ini juga terdapat hewan langka, salah satunya tawon gung. Hewan yang mempunyai sengatan yang sangat berbahaya. Bahkan ada warga sekitar yang tanpa sengaja mengganggu sarang tawon gung tersebut langsung menyerang. Meskipun kita lari sejauh mungkin, akan tetap dikejar. Di kawasan ini juga ada patung Mahesa Suro dan Lembu Suro yang masih berdiri kokoh di area hutan. Patung Lembu Suro dan Mahesa Suro dahulu dibangun oleh pihak perhutani sebagai wujud tanda kekuasaan Lembu Suro dan Mahesa Suro. Saat Gunung Kelut meletus pada tahun 2014 silam, terjadi keanehan. Kawasan bukit tempat patung Lembu Suro ini tidak terkena lahar. Bahkan, warna hijaunya sendiri terlihat subur, padahal di sekitar perbukitan tersebut terlihat warna kemerah-merahan karena terkena abu vulkanik. Setelah berjalan tidak terlalu lama, sampailah di Gardu Pandang Kelut yang menawan. Inilah keindahan panorama Pegunungan Kelut yang sangat hijau dan indah. Di sini kita bisa melihat beberapa pegunungan di Kelut seperti Gunung Sumbing dan Gunung Gajah Mungkur. Perjalanan menuju Desa Gadungan, Kecamatan Gandusari Blitar ini bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan kondisi jalan yang bagus. Hembusan angin yang semilir serta hamparan persawahan membentang akan menemani perjalanan kita. Keberadaan Desa Gadungan dimulai sekitar tahun 1827 bersamaan dengan pecahnya Perang Diponegoro ketika melawan penjajah kolonial Belanda. Hingga akhirnya Pangeran Diponegoro tertangkap penjajah dan mengetahui hal itu, para prajurit melarikan diri. Di antara prajurit yang melarikan diri itu ada juga yang bernama

Desa Gadungan waktu itu masih berupa hamparan pegunungan yang penuh dengan semak belukar. Di antara beberapa semak itu ternyata banyak tanaman gadung. Dari itulah prajurit Pangeran Diponegoro yang berada di wilayah itu menamakan tempat itu Gadungan, yang diilhami dari banyaknya tanaman gadung yang tumbuh. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang tinggal di wilayah yang diberi nama Gadungan itu semakin banyak, hingga akhirnya berdiri.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda juga ya. Jadi bisa Anda sampaikan kepada kami bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini ya, di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayangan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Mayangan Kediri. Untuk lokasinya ada di Dusun Ngeneng, Desa Maron, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Saya langsung cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Diana. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah jalur Papar Kediri. Diinformasikan untuk lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Namun yang dari arah selatan ini cukup panjang ya untuk antriannya, kendaraan mobil pribadi yang mendominasi. Cuaca untuk di sore kali ini juga masih terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Plemahan Nabogo Kediri yang rencananya akan mengarah ke Kandangan. Diinformasikan lalu lintas juga sejauh ini masih aman, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga untuk di sore kali ini masih terik panas. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya wilayah Pakelan Kediri. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup terik panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Hajir ya. Ini menginformasikan waktu nongkrong di jalur Cangar arah Batu, ini melihat mobil BBBD tangki, mobil BBBD tangki air dengan sirine berbunyi begitu. Ini lokasinya di jalur Cangar arah Batu. Sepertinya ada kebakaran. Coba kita gali dulu informasinya Pak Hajir ya. Terima kasih. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Yuliana, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah jalur utama Baron Nganjuk. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, cuaca sore kali ini cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru jagar untuk musim kemarau semakin terasa di Kabupaten Nganjuk ya. BMKG memperkirakan cuaca tanggal 9 hingga 11 Agustus mendatang akan masih didominasi dengan kondisi cuaca yang cerah hingga berawan dengan peluang hujan yang sangat rendah. Kondisi itu mempengaruhi dinamika atmosfer yang menunjukkan musim kemarau masih mendominasi di wilayah Jawa Timur. Monsun Australia ini masih berpengaruh terhadap kondisi cuaca di kawasan tersebut. Kombinasi sejumlah indikator secara umum menunjukkan masa udara cenderung meninggalkan wilayah Indonesia. Kondisi ini turut mengurangi pembentukan awan hujan dan membuat cuaca di wilayah Jawa Timur, termasuk wilayah Nganjuk, menjadi lebih kering. Untuk periode 9 hingga 11 Agustus 2026, cuaca pagi hari diperkirakan cerah berawan dan akan berangsur menjadi cerah. Suhu udara berada kisaran 22 hingga 28 derajat Celcius. Angin pada pagi hari diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan sekitar 5 hingga 15 km per jam. Masuki siang hari, kondisi cuaca diperkirakan semakin cerah dan semakin terik. Tutupan awan konvektif diprediksi sangat minim sehingga paparan sinar matahari akan terasa cukup panas. Suhu siang hari 32 hingga 34 derajat Celcius. Angin dari arah tenggara dapat tertiup dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Sementara pada malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan tipis. Untuk suhu udara malam hari 25 hingga 28 derajat Celcius dan diperkirakan turun menjadi 19 hingga 21 derajat Celcius pada dini hari. Suhu dingin yang dirasakan masyarakat pada malam hingga dini hari masih berada dalam kondisi normal. Suhu tersebut bahkan tidak sedingin kondisi pada akhir Juli 2026. Pada akhir Juli 2026 yang lalu atau bulan lalu, Srujakra, suhu di sejumlah wilayah Nganjuk bagian bawah itu sempat mencapai 19 hingga 20 derajat Celcius. Sementara di kawasan Kecamatan Sawahan, suhu minimum tercatat dapat mencapai 17 hingga 18 derajat Celcius. BMKG menyebut kondisi atmosfer saat ini turut dipengaruhi adanya siklon tropis di Samudra Pasifik bagian barat dan tekanan rendah di wilayah barat Sumatera.

Sudah lepas dari jam 3 sore, Seru Jakra di menit ke-17 ya. Untuk saat ini, apakah Anda sedang dalam perjalanan atau mungkin juga di rumah saja? Seru Jakra, cuacanya panas ya. Untuk hari ini jangan lupa perbanyak minum air putih. Yang nonton karnaval di Nganjukota, bawa payung deh. Mumpung ini belum berangkat ya, yang sudah berangkat ya sudah, mungkin bisa di karnaval selanjutnya, kan masih ada tingkat SD, SMP, SMA ya, Seru Jakra. Nah itu bawa payung, karena cuacanya sekarang kan panas ya, musim kemarau, anginnya kencang, mataharinya juga sangat menyengat sekali. Jadi selain pakai sunscreen, ya tabir surya, juga jangan lupa bawa payung. Nanti kalau pas tepat tempat yang Anda singgahi ini panas, kan bisa langsung dibuka payungnya, bisa redupan, kan enak. Seru Jakra, nyaman ketika melihat karnaval yang melintas. Ada yang nonton karnaval hari ini? Seru Jakra, nonton di mana? Di Nganjukota atau mungkin di wilayah lain yang kabarnya juga ada karnaval Sonhore, karnaval pawai budaya dan lain-lain, bisa Anda juga kabarkan dengan kami. Silahkan kirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra ada Pak Tris Bianto. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak.
0: Pak Tri, lokasi di mana sekarang?
1: Lokasi desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Mojokerto.
0: Ada karnaval ini?
1: Iya, karnaval. Inceng-inceng karnaval, Mbak. Sambil nunggu asar.
0: Karnaval apa ini? Tingkat apa maksudnya?
1: Yo, desa.
0: Oh, karnaval tingkat desa. Berarti yang ikut ini ya, dari warga desa ya. Saya kira tingkat apa namanya, anak-anak sekolah gitu. Bukan ya?
1: Bukan, campur. Oh. Sing kecamatan kita tingkat kecamatan besok tanggal, saya tahu tanggalnya lupa, tanggal berapa ya? 23 atau berapa mungkin.
0: Oh, setelah ini ya, setelah 17 ya, pokoknya.
1: Ya, ini sik mano ini, sik kecamatan, sik desa ini.
0: Seru ini, lucu-lucu kalau desa biasanya.
1: Iya sih Pak, mesti
0: kostumnya.
1: Kostumnya.
0: Kostumnya biasa lucu-lucu.
1: Bancinya mesti ada bancinya.
0: Aduh, ini sampai nomor berapa Pak Tri?
1: Ini nggak tahu, aku tadi yang nomor satu nggak kelihat tadi. Ini udah naik ke 4 jauh 5 ini. Yang ini, yang ini.
0: Oke, parkir, bayar parkirnya berapa?
1: Parkirnya 20.000.
0: Oh, parkir
1: sepeda motor.
0: Aduh, sepeda motor 20.000, bayo, mahalnya.
1: Boncengan itu sendiri, pokoknya parkirnya 20.000.
0: Oh, boncengan gimana, Pak Tri?
1: Ya, boncengan tetap bayar 20.000.
0: Tetap bayar 20.000. 20.000 ini per motor. Start finishnya di mana ini, Pak Tri?
1: Startnya lapangan desa Kedung Maling, finishnya di depan pasar itu. Pasar Kedung Maling. Terkenalnya pasar Berangkal, orang-orang bilang mesti pasar Berangkal, padahal bukan Berangkal, ini wilayahnya beda.
0: Sudah beda wilayah gitu ya?
1: Ini naik bisa turun pasar Berangkal, gitu. Padahal bukan.
0: Padahal bukan.
1: Ini udah beda wilayahnya.
0: Iya. Ini jalur kecamatan kata nih atau jalur desa Pak Tri?
1: Jalur kecamatan ini jalurnya. Iya.
0: Yang finishnya itu jalur kecamatan ya?
1: Iya. Ini belum keluarnya, nanti agak malam nih kelihatan lampu-lampunya api Mbak.
0: Loh, sampai malam berarti?
1: Yo, ya, iki masih berapa ya? Orangnya belum kelihatan sama sekali kok.
0: Di belakang horeknya belum kelihatan.
1: Karnaval itu minimal jam 10 malam minimal itu.
0: Minimal Patri. Jam 10.
1: Buyare iya. Jam 10 buyare. Kemarin seminggu lalu sampai jam 1 di daerah mana itu. Ini bareng yang sekarang Mbak, bareng Trawulan ada, terus Kedung Maling ini, Kemlagi. Terus bareng mana lagi? Oh, yang kemarin minggu kemarin tuh daerah Pacet.
0: Daerah Pacet itu juga ada ini, ya, jadi muter-muter yang mau lewat situ.
1: Jombang ada loh Jombang ini sekarang. Ada Jombang. Cari info itu ke pendengar Jombang, ada loh Jombang.
0: Agak was-was juga nih saya kalau perjalanan lewat alternatif pedesaan jalur dalam. Ada ini loh, karnaval, lomba-lomba itu loh Pak Tri.
1: Ya, tapi kalau nggak kesusu-susu nyantai bisa nyari alternatif, Pak. Resikonya itu loh, misalkan ke mana.
0: Iya, benar. Iya, kita nyusu-nyusu cari alternatif biar cepat, malah muter-muter.
1: Mulai siaran jam 2, ya berangkat ya jam 12. Nah, itu. Agustus ini full kegiatan.
0: Nah, ya, Agustus-Agustus ini banyak kegiatan di jalur-jalur alternatif, jadi harus waspada yang berkendara melintas di jalur alternatif. Di kalau nggak mau tiba-tiba ada pengalihan ya berarti utama aja gitu ya Pak Tri.
1: Kadang iya, kadang mencari alternatif kalau ada terop manten.
0: Nah
1: iya,
0: itu wes tepat.
1: Mulai
0: muter-muter. Kadang tuh kalau jalur cuma jalur desa gitu ya, kecamatan itu kadang juga petunjuk arahnya minim loh Pak Tri. Panitianya tuh kurang ini, apa namanya, memberikan petunjuk arahnya.
1: Karena dia mikirnya kan yang lewat ya orang lokal-lokal
0: orang
1: sini
0: lokal,
1: aja.
0: Betul, padahal kan kadang juga ada yang tidak dari warga situ ya kan.
1: Orang luar biasanya ya nyasar-nyasar kalau nggak mau tanya.
0: Nah,
1: ini yang tanya dengan manut jogel kadang nyasar-nyasar.
0: Nyasar-nyasar, betul. Nyasar-nyasar. Belum lagi nanti lupa ganti mode mau apa? Sepeda motor ke mobil itu kadang waduh bawa kendaraan roda 4 ya, pasti berikan jalur sepeda motor susah benar-benar oke. Cuaca di sana bagaimana Pak Tri?
1: Cuacanya cerah wis mulai pagi sampai sekarang jos gak apa-apa cuma anginnya gak begitu banyak.
0: Oh anginnya ya, tidak begitu banyak di sana, jadi aman ya ini untuk karnaval-karnaval gak berterbangan.
1: Lalu lintas arah Surabaya ini wis mulai rame
0: sudah, Surabaya. Arah Surabaya pada balik
1: malam Senin
0: ramai sampai malam nanti sama subuh ya biasanya Pak Tri. War
1: sebelum subuh mulai rame
0: di sini tuh jam 3 war di jalur utama. Oke, baik, terima kasih Pak Tri informasinya nggih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Jagra terkait dengan Karnaval Pawai Budaya dalam rangka nyadran di wilayah Mularejo Warujayeng sudah berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal. Selamat sore, Jamal.
1: Ya, selamat sore Rika dan juga Seru Jagra. Saat ini saya sedang berada di lingkungan Mularejo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjungan Nom ya, dan kami berada di tengah-tengah kegiatan Karnaval Budaya yang di gelar dalam rangka nyadran lingkungan Mularejo, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjungan Nom. Dan perlu diketahui, Erika dan juga Seru Jagra, bahwasanya Mularejo ini merupakan salah satu dari desa yang merupakan merupakan desa yang menjadi salah satu favoritnya Kodim 0810 Nganjuk. Karena memang hingga saat ini Mularejo ini menjadi salah satu yang dibina oleh Kodim 0810 Nganjuk. Dan berdasarkan keterangan dari panitia lokal untuk kegiatan ini tadi akan segera berlangsung ya, dan saat ini juga kami berada di tengah-tengah animo masyarakat yang cukup antusias untuk menghadiri kegiatan ini, dan tentunya nanti akan dilaksanakan sampai dengan jadwalnya malam hari begitu ya, Erika dan juga Seru Jagra. Dan sebagai informasi juga, tadi ada beberapa pengaturan lalu lintas begitu ya, yang diterapkan oleh teman-teman kepolisian, di mana kalau dari arah selatan, ini untuk penutupannya adalah di Simpang 3 Masjid Jame. Sementara di arah utara, dari arah utara, di Simpang 3 Barong ini sudah ditutup atau dialihkan untuk kendaraan-kendaraan yang akan melintas di jalur Mularejo. Sementara demikian laporan kami, kembali ke studio Erika.
0: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krishna, Mahbub Jamal, terkait dengan Pawai Budaya dalam rangkanya Drandi Mularejo Warujayeng Nganjuk.
2: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, seru cakra yang melintas di wilayah lingkungan Bularejo Warujayeng. Harap hati-hati dan juga waspada karena ada persiapan karnaval budaya atau pawai budaya dalam rangka nyadran pingkungan Bularejo Warujayeng Nganjuk. Ini juga dihadiri oleh Dandim Nganjuk ya, seru cakra di lokasi untuk memberangkatkan pawai budaya sore hari ini. Di wilayah Anda mungkin juga tengah berlangsung pawai budaya nyadran atau mungkin juga untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, bisa Anda sampaikan juga dengan kami, kirim foto maupun videonya di 0852 9001061.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: ke Gatekeeper dulu Intan.
1: Sore kali ini ternyata di hari Minggu banyak sekali kegiatan karnaval Erika ya.
2: Betul, hari Minggu mumpungan ya. Iya, jadi banyak wilayah yang menggelar agenda.
1: Iya, ini ada 3 lokasi loh ya yang berlangsung ada karnaval di minggu kali ini. Oh, 4 ya, tadi kan wilayah Mojokerto juga. Kalau Nganjuk kan wilayah Bularejo, kemudian Sonobekel, lalu Nganjuk Kota. Kemudian untuk daerah lainnya itu di wilayah Soko Mojokerto. Luar biasa sekali ya, di hari yang sama ada 4 karnaval berlangsung. Ini dalam menyambut hari kemerdekaan ke-81. Beberapa dokumentasi dikirimkan jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal, bahwasannya untuk di jam 3 lebih 39 menit ya Erika, saat ini masih pembukaan ya, atau persiapan istilahnya. Terlihat juga ini sudah mulai ada tarian penyambutan begitu untuk di sana. Antusias masyarakat pun juga cukup ramai untuk menyaksikan, kemudian untuk para penonton ya. Tentunya ini sudah berada di lokasi. Cuaca alhamdulillah untuk saat ini bersahabat Erika ya. Momennya pas sekali. Jadi untuk di sore hari ini di wilayah Bularejo Warujeng ya, itu tidak begitu panas, juga tidak begitu redup. Jadi masih stabil Erika.
2: Masih stabil saja.
1: Betul. Nah, ini rezekinya para MUA ya Rika ya.
2: Benar.
1: Tentunya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota mengarah ke Tulungagung lewat jalur Keras Kediri. Diinformasikan lalu lintas untuk di sore kali ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Novi. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mengkreng arah ke Jombang. Arus lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat Erika.
2: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, seru Cakra, cukup banyak agenda yang terselenggara di hari Minggu ini 9 Agustus 2026 di wilayah Mojokerto pun juga ada karnaval ya, Kedung Maling Kecamatan Suko Kabupaten Mojokerto, parkirnya 20.000 seru Cakra. Sepeda motor itu padahal ya, sepeda motor 20.000, mau boncengan ini juga tetap 20.000. Jadi ngitungnya satu sepeda motor itu 20.000. Ada menjumpai yang lebih mahal seru Cakra, dari yang disampaikan oleh Pak Tri Ispianto juga bisa Anda kabarkan. Kalau di Nganjuk kayaknya paling mahal masih 10 ribuan ya seru Cakra ya, 10 ribu, jarang juga yang 15 ribu. Kalau 20 ribu kayaknya ini ya, nggak ada ya. Baru ini tadi saya terima informasi dari Pak Tri Ispianto, karnaval Son Horek ya, di sana 20.000 per motor, atau karena Son Horek ya, Son Horek yang besar-besar kemudian juga yang bagus-bagus, jadi mungkin agak mahal ya. Ini Anda yang biasanya suka nonton karnaval bisa disampaikan tiket termahal, mungkin disampaikan saja ke gatekeeper ya, biar jadi referensi. Mungkin ada panitia juga yang sedang mendengarkan ya sore hari ini. 0852 9001 0061. Saya ke gatekeeper dulu Intan.
1: Termahal kalau di Nganjuk itu mentok-mentok 15
0: deh. Iya, 15 deh kayaknya. Kalau untuk 20.000 kayaknya jarang, enggak ada bahkan.
1: Iya, jarang. Itu terlalu di markup enggak sih?
0: Mahal sekali.
1: Iya, betul. 15.000 itu pun waktu di kali desa kaliannya Renggut Nganjuk gitu ya. Erika ya. Itu 15.000 itu untuk kapan?
0: Sonhoreknya itu 15.000 ya kemarin itu ya.
1: Betul. Lah ini 20.000 sendiri. Waduh, waduh. Katanya Pak Tri tadi ada 8 truk sound system infonya.
0: Iya, kabarnya seperti itu.
1: Nah, kira-kira selengkapnya seperti apa? Mungkin seru Cakra yang saat ini di sana juga bisa ditambahkan ya. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Ana. Ini dikirimkan ada beberapa dokumentasi. Aktivitas sore kali ini ternyata lagi wisata di Pantai Mutiara Trenggalek, Erika. Jadi pengunjungnya di sana luar biasa sekali ya, karena akhir pekan hari Minggu ramai di sana. Jadi memang perlu waspada ya, tentunya untuk sedulur Cakra yang mungkin saat ini sedang berada di tempat wisata. Dan tentunya seperti biasa Erika, karena sudah dikelola oleh masyarakat setempat ya, ini juga menyoroti terkait dengan kebersihan lingkungan yang ada di pantai tersebut. Nah, akhir pekan ini infonya ramai dan terlihat ada 1-2 sampah yang masih tergeletak. Begitu.
0: Karena tidak dibuang pada tempatnya ya.
1: Nah, ini harusnya kan setiap individu mempunyai kesadaran masing-masing ya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini disampaikan Bu Ana, masih banyak sekali sampah-sampah yang ada di sana. Begitu. Tentunya kan juga mengganggu keestetikaan pantai tersebut ya.
0: Betul.
1: Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Lulu, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mojokerto arah ke Surabaya. Jalur utama diinformasikan juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Imron, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Semen Kediri, akan mengarah ke Mojo, diinformasikan lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga masih terik panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Puput, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Mojowarno Jombang, diinformasikan lalu lintas juga masih aman lancar saja, cuaca juga cukup terik. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Lailia, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Lamongan ya. Ini juga jalur utama arteri cukup ramai padat-padatnya, namun masih lancar saja, cuaca diinformasikan cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat. Setelah disepakati, Buyut Karti dengan sejumlah petani lalu berdandan layaknya kerbau, dan hal itu kemudian menjadi tradisi.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Seru Cakra, informasi yang telah kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Untuk Anda yang akan berbagi informasi dengan kami, jangan lupa kirim foto videonya agar kami juga bisa unggah ke akun media sosial kami 0852 9001061. Sudah hampir masuk di jam 4 sore, Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, saya selalu.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid

0: ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sri Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini jam 4 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Akhir pekan ya, kira-kira untuk kegiatan Anda sedari pagi sampai dengan sore kali ini apa Sri Cakra? Apakah momen-momen di akhir pekan cukup menyenangkan, membahagiakan? Ini Anda juga bisa ceritakan ke kami ya, bisa diinformasikan juga. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya. Sore kali ini saya bertugas ditemani dengan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau juga bisa hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Hari ini bertepatan di hari Minggu, Seru Cakra di tanggal 9 Agustus 2026 ya. Seperti biasa, edisi hari Minggu Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya. Boleh request lagu pop Indo, pop Inggris, kemudian oldies, dangdut juga bisa ya. Namun jangan lupa ditambahkan untuk informasi di sekitar Anda, daerah Anda seperti apa. Apakah untuk menyambut euforia hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, di daerah Anda sudah ada kegiatan perlombaan Agustusan, ini tentunya juga bisa ditambahkan ya. Kira-kira untuk di tahun ini lombanya yang paling menarik itu apa? Apakah Anda juga mengikuti juga keikutsertaannya? Ini juga bisa diinformasikan ke kami melalui 0852 9001061. Untuk di sore kali ini, Seru Cakra di jam 4 lebih 10 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Sore hari ini saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Yulia. Kabarnya ini tadi di sekitar finish Karnaval TK tingkat Kecamatan Nganjuk. Okay. Ruame sekali kondisinya ya. Ini tadi dikirimkan fotonya juga. Jadi Bu Yulia itu sepertinya ini melihat di depan Pendopo Kabupaten Nganjuk ya. Okay. Jadi betul-betul di finishnya. Ini tadi yang melihat di finish juga lumayan banyak sekali. Kemudian ada juga terop penyambutan peserta ya di garis finish ini juga ada. Kemudian dari nomor urut 10 ini tadi KBTK Aisyah 3 kebetulan yang melintas ya pas kejepret Bu Yulia. Ini tadi adik-adiknya juga masih bersemangat sekali.
0: Masih semangat ya, enggak tantrum ya Rika ya.
1: Enggak tantrum, okay, sudah sampai finish alhamdulillah, bisa istirahat ya. Naik becak bertiga gitu.
0: Oh, bertiga
1: ya.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Okay.
1: Ala-ala putri dan putra Sedudo karena ini tadi kok naik becak gitu ya.
0: Betul.
1: Naik becak bertiga kemudian juga diikuti oleh teman-temannya ada di belakang.
0: Tapi yang
1: luar biasa.
0: Belakang maskotnya yang membawa itu juga membawa apa ini ya? Patung apa ini Rika?
1: Ini apa itu? Waduh, kurang jelas.
0: Kurang jelas ya, itu jalan kaki ya Rika.
1: Jalan kaki, jadi ada yang naik becak, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil juga.
0: Luar biasa
1: jadi,
0: loh yang jalan
1: ramai,
0: kaki.
1: Betul ya, jalan kaki juga adik-adiknya semangat semuanya. Padahal kan ini kostumnya juga berat ya. Pernak-perniknya kan banyak ala-ala karnival gitu ya. Sekarang itu karnavalnya. Jadi pernak-perniknya banyak, pasti juga berat ya. Dibawa oleh adik-adik TK, tapi semuanya bersemangat nih. Tadi startnya di Slumbung Food Festival ya, sampai di finishnya Pendopo Kabupaten Nganjuk. Cuaca di wilayah Nganjuk Kota juga cerah, bersahabat untuk sore hari ini. Kemudian saya terima informasi terkait dengan krisis air bersih di wilayah Blitar, tepatnya Kabupaten Blitar. Kabarnya krisis air bersih di Kabupaten Blitar terus meluap hingga dari Pemkab Blitar telah resmi menetapkan tanggap darurat kekeringan 3 bulan ke depan di Kabupaten Blitar. Untuk selengkapnya, saya masih komunikasi dengan Bapak Wahyudi, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BBD Kabupaten Blitar terkait dengan informasi tersebut ya. Katanya penetapan tanggap darurat kekeringan 3 bulan ini apakah betul? Kemudian upaya yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan BBD hingga saat ini apa saja? Skema pendistribusian air hingga saat ini juga seperti apa agar nanti bisa disampaikan langsung, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saat ini untuk kegiatan Karnaval tingkat TK ya, ini tadi diinformasikan oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krishna. Untuk di jam 4 itu peserta nomor urut 10 sudah sampai di finish Seru Cakra. Ini Anda yang mungkin menyaksikan di sana. Kira-kira untuk adik-adik ya, adik-adik TK ini ya, sangat luar biasa sekali semangatnya ya untuk mengikuti kegiatan karnaval ya. Hingga sore juga terus semangat, tidak tantrum ya. Biasanya kan anak kecil kan suka tantrum, tidak mau jalan. Tapi luar biasa sekali ini sampai nomor urut 10 sudah sampai di garis finish. Cuaca untuk di sore kali ini tentunya juga cukup cerah ya, bersahabat. Tadi juga kita terima informasi untuk di wilayah Bulak Rejo Warujeng juga ada kegiatan karnaval. Kemudian untuk di wilayah Sono Bekel juga ada. Lalu untuk di wilayah Soko Mojokerto juga sama ya, ada kegiatan karnaval di hari yang sama, di hari Minggu 9 Agustus 2026.

106,1 Radio Cakra Krisna untuk di jam 4:19 ya. Sejauh ini untuk informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah salah satunya diinformasikan juga masih aman, cukup lancar untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas yang lainnya. Untuk Anda seluruh cakra yang saat ini mungkin menyaksikan kegiatan karnaval atau son horek ya, ini juga bisa ditambahkan juga untuk suasananya di sana seperti apa, apakah cukup ramai, kemudian untuk antusias masyarakat ya yang menyaksikan juga seperti apa, ini bisa diinformasikan juga, bisa dikirimkan fotonya, kemudian dikirimkan share lokasinya, posisi ada di mana. Sementara itu semalam ya, pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 malam, kita dapat informasi adanya kebakaran yang melanda lahan tebu di Desa Brahu, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar di tengah tanaman tebu yang kering. Diperparah kondisi angin yang membuat api semakin meluas. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 10 hektar dari total area kebun sekitar 21 hektar. Petugas pemadam kebakaran bersama BPBD Ponorogo langsung diterjunkan ke lokasi. Pemadaman diprioritaskan pada sisi lahan yang berdekatan dengan sejumlah bangunan, termasuk kawasan universitas yang ada di sana, kemudian sekolah menengah pertama, lalu ada mebel dan koperasi Merah Putih. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah kobaran api merembet dan menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sementara itu, api di bagian tengah lahan itu masih sulit dijangkau karena berisiko membahayakan petugas. Hingga Sabtu malam kemarin, petugas juga masih melakukan pemadaman dan pemantauan terhadap titik api, khususnya untuk di bagian tengah lahan.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke Gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ini tadi saya juga terus komunikasi ya dengan Bapak Bambang Suryono, Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS ya, atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, terkait dengan update situasi saat ini kebakaran di sekitar kawasan Gunung Bromo seperti apa. Karena informasi yang kami terima hingga hari ini ya, kabarnya kebakaran Bromo ini terus meluas hingga 250 hektar dalam sehari, seperti itu. Jadi dalam sehari tambahan lahan yang terbakar itu kabarnya mencapai 250 hektar. Per update-nya ya, update-nya hingga saat ini sekitar ada 520 hektar lahan yang sudah terbakar. Namun apakah betul sudah sekitar 520 hektar yang terbakar hingga saat ini? Masih coba kami komunikasikan terus dengan Bapak Bambang, Kepala Bagian Tata Usaha TNBTS ya, yang beberapa waktu lalu di hari ketiga kebakaran Gunung Bromo, hari Rabu, beliau juga sempat on air menyampaikan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Hingga hari ini seperti apa update-nya? Nanti kalau sudah ada informasi atau kabar dari Bapak Bambang Suryono akan kami sampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Devi, ada kendaraan truk bermasalah di kawasan Bundaran Waru. Ini sampai mengganggu arus lalu lintas di sana karena kendaraan truk tersebut ini berhenti berada di tengah jalan, tepatnya di seberang City of Tomorrow atau Cito Mall, sehingga pengendara itu harus waspada. Di sana kan juga banyak kendaraan bus angkutan umum yang melintas ya. Nah, diduga kendaraan truk tersebut mengalami masalah sehingga terhenti sejak siang hingga sore hari ini masih di lokasi. Dari foto yang disampaikan ini tadi, kendaraan tersebut ini berada di lokasi dan belum terlihat evakuasi dilakukan. Selain itu juga terlihat petugas ini membantu mengatur arus lalu lintas karena arus lalu lintas sudah semakin padat di sekitar lokasi. Posisi truknya berada di tengah jalan, berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan Bundaran Waru yang merupakan salah satu akses utama dari Sidoarjo menuju Surabaya. Nah, pengendara yang melintas di kawasan Bundaran Waru dapat meningkatkan kewaspadaan dan juga jangan lupa kurangi kecepatan saat sudah mulai dekat dengan lokasi truk bermasalah tersebut ya. Nah, posisi truknya berada di tengah ya. Ini juga sempat menyulitkan pengendara saat melintas di jalur tersebut, Intan.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di sore kali ini sedulur cakra, dan masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Mengingat hari ini hari Minggu akhir pekan, biasanya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan juga cukup tinggi.

0: 106,1 satu Radio Cakra Krisna. Sore kali ini sudah melintas di jalur mana saja seluruh cakra? Apakah Anda menjumpai kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana untuk kewaspadaannya? Karena satu informasi dari Anda tentunya berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Untuk di sore kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi disampaikan juga oleh Kompol Ahmad Junaidi ya, Kapolsek Warujaya, yang ternyata juga ada di lokasi ya, di wilayah Bularejo.
0: Iya.
1: Ini kan masuk wilayah Warujaya kan.
0: Betul.
1: Jadi ada Pak Kapolsek
0: juga ikut
1: yang
0: ya,
1: juga hadir ya di startnya ini tadi. Ini bertemu dengan Mas Jamal juga, okay, katanya ya. Terima kasih Pak Ahmad Junaidi ya, sudah update untuk sore hari ini. Kemudian ada Bunita, ini tadi menyampaikan selamat sore, Brebek masih aman sampai sekarang, terkendali semuanya ya. Bunita requestnya Audi,
0: okay,
1: untuk sahabat, nanti diputarkan ya untuk menemani Bunita aktivitas sore. Kemudian saya juga terima informasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Firdaus, okay, melintas di depan RSUD Kertosono. Arus lalu lintas di kedua arah kabarnya juga masih cukup aman, lancar, tidak ada hambatan, cuaca pun cerah. Meskipun sudah di menit ke-38 lepas dari jam 4 sore, ini tadi juga masih cukup panas ya di wilayah Kertosono dan sekitarnya. Kalau untuk di Wilangan Nganjuk, ini tadi dikabarkan juga oleh Bapak Sutomo mengarah ke Nganjuk Kota dari wilayah Madiun Kota. Sepanjang perjalanan kabarnya juga tidak ada hambatan ya, semuanya masih cukup lancar. Tadi sempat ada antrian kendaraan di perlintasan rel kereta api, namun hanya sebentar saja saat berada di sekitar perlintasan. Sementara kereta api sudah melintas, ini tadi juga kembali lancar dan aman. Dari wilayah Madiun Kota, Saradan hingga Wilangan, saat ini cuacanya juga cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Tim reaksi cepat BBBD Kabupaten Lumajang diterjunkan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di sekitaran kawasan wisata puncak B29 Desa Argosari Lumajang. Tim bergerak itu sedari kemarin Sabtu 8 Agustus 2026 itu menuju titik api di kawasan Bukit Sentigi, Renteng dan Ledok Bedor. Penanganan dilakukan bersama TNBTS, Babinsa Argosari, Polsek Senduro serta masyarakat peduli api. Petugas melakukan pemadaman secara manual dengan membuat sekat api dan menggunakan dahan atau ranting basah untuk menghambat penyebaran api. Upaya pemadaman dari darat juga diperkuat dengan waterbombing menggunakan 2 unit helikopter yang mengambil air dari Ranu Regulo. BBBD Lumajang menyebutkan penyebab kebakaran masih dalam proses identifikasi. Sementara untuk luas area yang terbakar masih dihitung oleh pihak TNBTS. Pemerintah Kabupaten Lumajang terus melakukan koordinasi lintas unsur dan pemantauan untuk mengendalikan karhutla dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun petugas yang ada di lapangan.

0: Tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat. Setelah disepakati, Buyut Karti dengan sejumlah petani lalu berdandan layaknya kerbau, dan hal itu kemudian menjadi tradisi.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Kira-kira untuk suasana di Nganjuk Kota di sore kali ini seperti apa ya? Karena tadi sekitar jam 4 itu untuk peserta nomor urut 10 sudah sampai di garis finish. Apakah saat ini di sana sudah berangsur selesai seluruh cakra untuk semua peserta sudah sampai di garis finish? Tentunya ini Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Anda yang saat ini mungkin menyaksikan kegiatan atau acara lainnya selain di wilayah Nganjuk, ini juga monggo bisa diinformasikan karena beberapa daerah dikabarkan juga masih berlangsung ada kegiatan karnaval ya. Untuk luar daerah, tadi kita terima informasi wilayah Mojokerto, kemudian Jombang juga ada ya, kalau tidak salah. Ini juga bisa disampaikan untuk perkembangannya di sore kali ini. Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah itu berkomitmen mengoptimalkan penyerapan garam hasil produksi petani di tengah melimpahnya hasil panen tersebut. Kondisi ini justru membuat harga garam di tingkat petani mengalami penurunan. Pemkab Pati akan memanfaatkan keberadaan industri pengolahan serta gudang penyimpanan garam rakyat untuk membantu menyerap produksi lokal. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Hadi Santoso mengatakan, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah atau SPJT di Desa Raci, Kecamatan Batangan, itu dapat dioptimalkan untuk menyerap garam petani. Selain itu, juga terdapat ada 3 gudang garam rakyat dan 5 gudang esting, serta 1 koperasi garam yang dapat dilibatkan. Pemerintah juga mendorong kolaborasi dengan koperasi desa agar penyerapan garam sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Petani garam mengeluhkan harga jual yang turun dari sekitar Rp1.700 menjadi Rp700 untuk per kilogramnya. Produktivitas juga menurun karena kondisi lahan masih cenderung basah setelah musim hujan yang panjang, sehingga waktu panen bertambah dari 3 menjadi 4 hari. Kabupaten Pati sendiri memiliki lahan produksi garam itu seluas sekitar ada 2.900 hektar yang tersebar di 4 kecamatan dengan produksi pada 2025 lalu itu mencapai lebih dari 93 ribu ton. Untuk di sore kali ini seluruh cakra saya coba cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Erika silakan.
1: Pak Harwoso ini tadi di Purwasri Kediri request lagu. Okay, One More Night nanti diputarkan ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau apa jam segini masih pop Inggris ya.
0: Enggak apa-apa, bebas ya. Di hari Minggu ya.
1: Nanti kalau sudah jam 5 sampai jam 6 petang kita religi dulu ya, seru ya. Cakra. Kalau mau request berarti harus lagu religi dulu ini kita ya. Karena betul, full lagu religi 1 jam, jam 5 sampai jam 6 ya. Nanti di atas jam 6 petang baru bisa request lagu yang lain-lain ya, pop Indonesia, bisa dangdut, koplo dan lain-lain. Sayangnya tidak ditambahkan wilayah Purwasri Kediri. Ini tadi cuacanya seperti apa? Hanya request lagu saja. Ini di rumah atau perjalanan Bapak Harwoso bisa ditambahkan ya. Pak Yitno, ini tadi juga baru saja sambung WhatsApp ya. Wilayah Jombang Kota cuacanya cerah. Ini sedikit redup dan juga angin semilir.
0: Aman ya jadinya.
1: Ngantuk apa enggak ini Pak Yitno?
0: Ngantuk ya. Pupuk bangga ini Pak Yitno.
1: Belum mandi sudah ngantuk. Lain ya. Atau ini sudah mandi, sudah segar, sudah bersih semuanya ngantuk.
0: Ngantuk. Jadinya enggak jadi jalan.
1: Jalan kemana kan Pak Yitno ini? Nunggu penglaris.
0: Oh gitu. Oke.
1: Nunggu pembeli ya kan. Jualan kan Pak Yitno. Ini Pak Yitno di Jombang Kota ya, jual bakso gitu ya. Kemudian ada Ibu Ambar. Ini tadi mengabarkan untuk di wilayah Kartoharjo Nganjuk. Nganjuk Kota ini ya. Waduh, di sana juga cukup ramai sekali pada dengan kendaraan roda 2, apalagi tadi sempat melintas juga di belakang Pasar Wage Nganjuk karena ada Karnaval TK ya. Ini jadi juga banyak lalu lalang pengendara roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada. Untungnya saja ini tadi angin tidak terlalu kencang. Jadi adik-adik yang bawa kostumnya agak berat ini juga tidak terlalu terganggu,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Kalau anginnya kencang kan mau obat mabit. Kostumnya kan besar-besar semuanya, kasihan ya. Jadi ini tadi Ngancukut alhamdulillah anginnya tidak terlalu kencang, masih ya normal saja lah ya. Tidak terlalu yang dibuat, sorry teman-teman, negoro angin itu loh, kan itu bahaya ya.
0: Bahaya itu nanti.
1: Obat mabit ya itu
0: mau
1: ya.
0: Obat mabit ya anginnya.
1: Nah, untuk sore hari ini masih normal.
0: Iya, betul. Baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, informasi yang masuk di ruang gatekeeper untuk beberapa daerah diinformasikan untuk cuaca juga cukup bersahabat ya di sore kali ini. Tadi kita terima informasi wilayah Jombang, Kediri, kemudian Purwoasri, lalu pelemahan Bogor Kediri ya. Diinformasikan sore kali ini juga masih aman, cukup lancar untuk kondisi jalanan ataupun untuk update cuaca ya, juga sore kali ini masih terik, panas, bersahabat untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas. Kira-kira untuk Anda seluruh cakra yang saat ini sedang melakukan mobilitas perjalanan juga bisa menginformasikan kira-kira perkembangannya seperti apa, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna di hari Minggu ya, jam 5 sore. Kira-kira bagaimana? Apakah cukup menyenangkan untuk di hari ini? Sedari pagi sampai dengan sore hari ya, kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan? Apakah di rumah saja bersama dengan keluarga? Atau mungkin saat ini sedang perjalanan menuju pulang ya, karena setelah seharian penuh full ini aktivitas di luar, ini juga bisa ditambahkan. Kira-kira aktivitas apa untuk di minggu kali ini?

0: Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes. Sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan nariah, CA, Gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro, lokasi di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Semoga saja untuk aktivitas yang Anda lakukan di akhir pekan hari Minggu ini di luar ruangan aman ya, tidak terkendala oleh cuaca. Karena mengingat informasi yang kita dapati, beberapa daerah cuacanya juga masih aman. Istilahnya malah terik ya, masihan belum vibe sore untuk di jam 5 lebih 8 menit. Kalau untuk Anda yang mungkin saat ini sudah sampai di tempat tujuan atau sudah sampai di rumah, ini juga bisa diinformasikan untuk selama perjalanan tadi, apakah mungkin menjumpai kewaspadaan atau adanya perbaikan jalan atau ada perabasan pohon, ini juga bisa diinformasikan kira-kira untuk titik lokasinya berada di mana. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Ini tadi ternyata Pak Yitno seharian disibukkan ya, okay, dengan giat kerja bakti, kemudian betulin sepeda ontel, kemudian nunggu warung sekarang.
0: Wah, padet ya.
1: Repot ya, sudah mandi sore hari ini, tinggal nunggu warung saja, nunggu pembeli datang ya. Kemudian ada Mas Hari, ini tadi juga bergabung melalui WhatsApp dari wilayah Ngawi ya. Cerah, bahkan panas meskipun sudah sore. Untuk suhunya 31 derajat Celcius. Aktivitas ini tadi sedang melihat persiapan anak-anak Karang Taruna,
0: okay,
1: untuk lomba mancing nanti malam. Ini mancing ikan lele.
0: Oh, ikan lele. Di mana
1: ya? Iya, di Ngawi.
0: Oh, di Ngawi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ini berapa kintal Mas Hari yang digunakan untuk lomba mancing? Biasanya kan banyak ya.
0: Banyak.
1: Bahkan 2,5 kintal lebih dari satu, karena kadang peserta juga cukup banyak. Terus ada ikan masternya.
0: Nah, gitu biasanya ya, kan ukurannya bervariatif ya, Rika ya.
1: Ukurannya bervariasi. Ada yang ikan master itu berarti ya hadiah utamanya nanti kalau
0: betul
1: bisa dapatkan ikan master itu ya. Ini tadi untuk ukuran yang difoto Mas Hari yang kecil-kecil.
0: Oh, yang kecil-kecil.
1: Iya, yang okay, yang kalau digoreng enak, gurih, kriuk.
0: Oke, okay, yang penting harus itu ya, kering ya, Rika ya.
1: Iya, kering. Ikan lele yang enggak terlalu besar kemudian gorengnya kering. Wah,
0: nah,
1: mantap itu ya.
0: Mantap itu.
1: Ini mantap sekali. Sambelnya apa? Sambel tomat ya.
0: Sambelnya sambel tomat.
1: Jadi pengen penyetan ini ya.
0: Nasinya pokoknya harus hangat loh.
1: Nasinya
0: ya.
1: Nasinya nasi hangat, kemudian juga jangan lupa ini apa namanya, sayurnya itu apa ya namanya, lalapan. Lalapannya terong, apa namanya itu, kubis, kemudian juga timun, rah segar sekali ya.
0: Atau cek kangkung juga enak gitu.
1: Cek kangkung juga enak sekali. Nih ikan lele yang enggak terlalu besar, gorengnya juga kering, jadi kriuk enak ya. Ini request lagu Bryan Adam.
0: Oke.
1: Okay. Ini yang judulnya apa ini Mas Hari? Terserah penyiarnya ya. Nanti gitu, biar dicarikan Intan ya. Semoga nanti cocok untuk judul lagunya. Kemudian saya juga terima informasi sore hari ini disampaikan oleh Bapak Tolib. Ini tadi melintas di wilayah Kediri Kota. Ini untuk arus lalu lintas sore hari ini juga sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2. Harap hati-hati dan juga waspada di titik rawan kemacetan Kota Kediri. Cuaca juga sudah mulai redup ya untuk Kota Kediri dan sekitarnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Rika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Jam-jam crowded ya, biasanya jam 5 lebih 17 menit untuk di sore kali ini biasanya cukup ramai, padat-padatnya untuk beberapa titik. Anda yang mungkin menjumpai kewaspadaan ya, atau mengetahui untuk beberapa kondisi jalan yang cukup padat dipenuhi oleh pengguna jalan, ini juga bisa diinformasikan. Kalau informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalan juga masih aman saja, namun perlu Anda waspadai beberapa titik jalur utama. Ini memang sudah waktu padat-padatnya ya, biasanya itu di Simpang 4 Papar, lalu Simpang 3 Mengkreng, kemudian biasanya juga terjadi kepadatan kalau untuk di jalur dalam kota Kediri itu di Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu kalau itu di wilayah Nganjuk Kota, itu kepadatan terjadi di Simpang 4 Ganung Kidul dan Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Update perkembangannya untuk di sore kali ini bagaimana, sedulur cakra Anda juga bisa informasikan ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan untuk informasinya langsung di 0852-9000-1061. Pemerintah Kabupaten Blitar resmi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan tahun 2026. Langkah krusial ini diambil menyusul makin meluasnya krisis air bersih yang melanda permukiman warga di sejumlah wilayah akibat masuknya puncak musim kemarau. Penetapan status kedaruratan tersebut dituangkan melalui keputusan Bupati Blitar, dan kebijakan ini berlaku efektif selama 3 bulan, mulai 20 Juli hingga 20 Oktober 2026, guna memberikan payung hukum dalam mempercepat mobilisasi bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan peta kerawanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar, terdapat ada 7 kecamatan yang masuk dalam pemetaan wilayah rawan kekeringan. Saat ini, dampak krisis air bersih dilaporkan mulai menghantam beberapa wilayah, di antaranya yaitu Kecamatan Wates, ada Desa Tugurjo dan Desa Sukorejo. Sementara untuk di Kecamatan Kademangan ada Desa Panggung Duet, dan Kecamatan Panggung Rejo ada Desa Sumberagung yang kini juga mengalami kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar Wahyudi juga menegaskan bahwa pihaknya terus bersiaga penuh merespon dinamika di lapangan bersama jajaran pemerintah desa dan kecamatan. Dan langkah taktis PMK Blitar ini sejalan dengan peringatan dini kekeringan meteorologis yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk periode dasarian 1 Agustus 2026, yaitu mulai tanggal 1 sampai dengan 10 Agustus 2026. Secara regional, fenomena kekeringan ini menghantam kawasan Jawa Timur cukup memprihatinkan. Hingga awal Agustus, sebanyak ada 19 kabupaten atau kota untuk di Jawa Timur telah menetapkan status kedaruratan bencana kekeringan, terdiri dari 16 daerah berstatus siaga darurat dan 3 daerah menetapkan status tanggap darurat termasuk di wilayah Kabupaten Blitar. Guna memastikan warga tidak mengalami krisis berkepanjangan, BPBD Kabupaten Blitar menjamin penyaluran bantuan air bersih menggunakan armada tangki akan terus digelontorkan secara berkala dan bertahap selama masa tanggap darurat berlangsung.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Sriwu Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jalanan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: okay, mau siang, mau malam, it's okay. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini, kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang nomor 123 khususnya pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah. KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini. Tuntutannya 7 tahun loh.
1: Kalau
2: sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah enggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling enggak kan 3,5 tahun. Makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya, ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya hati-hati ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah. Gitu kan, kita sudah bukan saat yang lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman digital ini, negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain, kayak ini kok segelutan kan wisora zaman ini toh Mbak Erika.
1: Ini
2: Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, Warujayang agak laka, ini gabur nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita, dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa harga, permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luar so. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis, baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal, kan gitu kan. Lah ini kan berarti nggak ready, mereka itu tidak istilah apa ya, sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Nah, kita pada prinsipnya langsung. Sebetulnya ini laporan musibah maka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah, seperti bukan karena oh kudu atau wajib, enggak gitu. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi, oh ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu, untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena we kudu, yang enggak. Kalau kepentingannya mereka tidak bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya, kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
2: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH, Kapolsek Warujayang.

0852 9001061. Tentunya untuk di petang kali ini Seru Cakra Anda masih bisa terus kabarkan untuk informasinya ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Ini juga bisa diinformasikan. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sudah menyaksikan kegiatan karnaval yang ada di wilayah Nganjuk, juga bisa ditambahkan Seru Cakra untuk suasananya untuk di petang kali ini seperti apa.

Terima kasih Anda masih setia di 106.1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan tentunya untuk di petang kali ini, Anda masih bisa terus kabarkan informasi ke kami untuk perkembangan jalur yang Anda lalui di petang kali ini seperti apa.

106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini, sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, jalur utama ataupun jalur dalam kota, diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Semoga saja untuk aktivitas Anda di luar ruangan ini berjalan dengan aman dan lancar. Tentunya untuk di petang kali ini seluruh cakra waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 6 petang. Saya Intan Nagra, ini waktunya bergeser. Selamat malam.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat petang Seru Jakra. Untuk lepas dari jam 6 petang kali ini, Anda masih berlokasi di mana? Di rumah saja atau mungkin sudah perjalanan menuju ke rantau? Tadi dari pendengar Radio Cakra Krisna menyampaikan jalur arah Surabaya, jalur utama atau jalur arteri ya. Ini sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi yang mengarah ke Surabaya. Harap hati-hati dan juga waspada. Tadi kabarnya ada kendaraan truk di tengah jalan sekitar kawasan Bundaran Waru ya, Seru Jakra. Ini tadi sampai mengganggu pengguna jalan yang melintas di sekitar jalur tersebut. Mungkin ada perjalanan kali ini dari Nganjuk atau mungkin dari Jombang menuju ke Surabaya, jalur arteri bisa disampaikan ya. Untuk perjalanan Anda kali ini bagaimana? Masih cukup lancar atau mungkin ada hambatan? Sampaikan ya di 0852 9000.

0: 1061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Bojonegoro atau di Radio Krisna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Teduh Jakra untuk petang kali ini ya, masih berlangsung pawai budaya atau karnaval di beberapa wilayah. Jadi untuk Anda yang perjalanan harap diperhatikan ya, ada petunjuk arah yang sudah dipasang di lokasi, ini juga ikuti saja agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Saya cek informasi dulu ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Ini memberikan informasi ada beberapa dokumentasi bahwasannya di seputaran Bendungan Lahore ya, Erika. Ini juga cukup ramai, padat-padatnya ya untuk di sore kali ini ya. Tadi sekitar jam 5 lebih 42 menit ya memberikan informasinya. Jadi antriannya lumayan panjang sekali kalau saya amati dari beberapa dokumentasi yang dikirimkan oleh Pak Muhammad. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Atim, wilayah Mengkreng ya. Ini antriannya cukup panjang sekali, diinformasikan malah tidak bergerak sama sekali ya. Ini tadi memberikan informasi jam 6 lebih 1 menit. Mulai depan Polsek Bandar Kedung Mulyo, itu ya informasi kepadatannya. Dan tentunya ini imbas volume kendaraan yang meningkat untuk di petang kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Syifa yang ada di Parek Kediri ya, pantau 106,1. Ini juga mau request lagu yang judulnya Hati-hati di Jalan dari Tulus ya, Erika.
0: Oke.
1: Nah, ini juga bisa diinformasikan ya Mbak Syifa untuk update cuaca di daerah Anda seperti apa. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan Mas Atim sudah lepas dari kepadatan ya Erika. Ini kalau saya amati dari video yang dikirimkan Mas Atim sepertinya mengarah ke Kertosono ya, arah ke barat. Diinformasikan lalu lintasnya juga cukup padat-padatnya yang mengarah ke timur. Ini terlihat kendaraan mobil pribadi dan bus angkutan umum yang mendominasi. Cuaca petang kali ini juga cukup bersahabat, disampaikan kembali sama Mas Atim. Infonya padat-padatnya ya untuk di petang kali ini, Erika.
0: Baik, lanjut ke Jamal. Oke, sepertinya masih ada kendala ya. Ini Seru Jakra, terima kasih. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Oke, ke Jamal. Oke, belum bisa ya Seru Jakra, nanti kami tunggu sampai mungkin akan ada perbaikan dulu sebentar.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tetap hati-hati dan juga waspada Seru Cakra dimanapun Anda berada ya. Kami tunggu kabar dari Anda terkait dengan pengalaman perjalanan Anda hingga di malam hari ini seperti apa. 0852 9001061.

0: Hati-hati di jalan seperti lagunya Tulus ya, Sedo Jagra, melintas di jalan manapun tetap hati-hati. Karena kondisi arus lalu lintas di minggu malam ini cenderung ramai bahkan padat di beberapa titik. Saya ke penelpon terlebih dahulu, sudah ada Pak Ayi. Selamat malam Pak Ayi, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, kabar baik Sobat Cakra.
0: Gimana kabar semua? Sehat, baik. Ini Pak Ayi, sekarang lokasi di mana Pak?
1: Saya sekarang ada di Jabon.
0: Jabon.
1: Di Merican.
0: Oh, iya. Jabon Merican.
1: Iya.
0: Ini agendanya apa Pak di Jabon?
1: Ya lagi di rumah Jabon, di rumah istri. Kalau di Nganjuk kan bujang, di sini kan punya istri.
0: Oh, istrinya di Merican gitu.
1: Iya, di Merican. Ini loh tadi saya lewat itu jembatan Jongblu itu kok lampunya belum nyala gitu.
0: Jembatan Jongbiru?
1: Iya, Jongblu.
0: Belum nyala terus lewat itu.
1: Belum nyala, biasanya kan kalau jam segini udah nyala indah kelap-kelip gitu.
0: Nah ini tadi belum nyala ya?
1: Belum nyala ya, kan udah petang ini, udah mulai malam.
0: Sudah mulai malam.
1: Udah beranjak malam, ya.
0: Iya.
1: Agar pengguna jalan lewat itu hati-hati, soalnya saya lihat tadi motor pada ngebut-ngebut semua itu.
0: Motornya kencang-kencang semuanya karena mungkin tadi
1: jembatannya gelap lagi.
0: Iya. Jadi buru-buru semuanya ya.
1: Iya. Terus pokoknya enggak usah buru-buru di jalan itu bahaya.
0: Nah.
1: Apalagi surup-surup.
0: Tidak usah buru-buru ya, hati-hati saja.
1: Enggak usah buru-buru, tenang. Yang penting nyampe di rumah dengan selamat. Buat apa buru-buru kalau nggak selamat nanti?
0: Nah, betul sekali.
1: Nggak usah ngejar waktu.
0: Nggak usah ngejar waktu.
1: Yang penting selamat di jalan gitu loh. Apalagi sekarang kan kendaraan makin padat.
0: Betul, kendaraan makin padat jadi harus hati-hati ya Pak Ayi. Selain di jembatan Jongbiru mungkin ada kewaspadaan lain Pak Ayi?
1: Enggak ada, sepanjang jalan ya lancar jaya. Ini tadi kan habis dari Ngeronggo, dari tempatnya Pak Lek di Ngeronggo.
0: Di Ngeronggo.
1: Terus pulang lewat situ. Iya, kok lancar ya, lancar. Tadi dari Ngeronggo terus tembus Tepus, ya toh, Tepus terus lewat Kewadungan terus lewat Jongblu itu, jembatan Jongblu terus kok, jam segini kok masih gelap ini, motor banter-banter, apalagi ini usia tambah ya, kadang kena lampu motor dim itu mata agak silau juga.
0: Sensornya ini belum ini Pak, belum respon ya.
1: Iya.
0: Belum terlalu gerak jadi belum ini, belum nyala dia ya. Oke, baik. Cuaca bagaimana Pak Yi?
1: Cuaca cerah, agak sedikit angin di Kediri, mungkin di Nganjuk anginnya udah kencang ya mungkin malam
0: lumayan,
1: ini.
0: Lumayan kencang.
1: Iya.
0: Ini ya, ada
1: seperti di pantai ya.
0: Seperti di pantai kalau itu, padahal di Nganjuk saja.
1: Dulu saya punya punya teman dari Medan main ke tempat saya. Dikira itu Nganjuk dekat pantai. Dia akhirnya naik sepeda sampai jembatan Merican, saya jemput itu sampai jembatan Merican. Itu kok nggak ketemu pantai, ketemunya sungai lebar, masih jauh pantai, dikira Nganjuk itu dekat pantai.
0: Padahal jauh, nggak ada ya.
1: Jauh, anginnya seperti di pinggir pantai.
0: Mungkin yang dilihat ini semantok kali Pak Ayi.
1: Belum ada semantok.
0: Oh, belum ada semantok.
1: Tahun berapa itu, tahun 90-an kalau nggak salah, 97-98 itu masih rame-rame nih demo reformasi dulu.
0: Saya kira rame ini semantok kemudian kesini gitu. Ternyata belum ada semantok ya.
1: Bukan lah. Semantok tuh apa bukan? Belum ada semantok. Belum ada. Adanya yuk Kalau pengen lihat bendungan besar ya Kali Bening itu dulu.
0: Nah, Waduk itu, Bening itu. Waduk Bening masih tetap andalan sampai sekarang loh Pak itu kalau cari makan siang di sana enak ya.
1: Wah, kok jauh banget.
0: Kalau lagi gabut, kalau lagi enggak ada kerjaan kan enak di sana ya. Silir-silir. Oke, baik. Terima kasih baik.
1: Tolong ya bisa minta lagunya Creed, Mbak.
0: Creed.
1: Semoga biar cepat. Creed, My Sacrifice.
0: Judulnya?
1: My Sacrifice. Hello my friend. Itu loh. Apa kok punya kok perbendaharaan lagunya ya. Ini kan hari Minggu bisa request.
0: Baik, terima kasih Pak Yi ya informasinya.
1: Iya, sama-sama. Okay. Ya, semua Sobat Cakra.
0: Amin, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum. Baru saja ada Pak Ayi ya, ini tadi di wilayah Merican.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada yang melintas di wilayah Jombiru Kediri, Seru Jakra malam hari ini ya. Sekarang sudah di menit ke-25 lepas dari jam 6 petang. Kira-kira untuk lampu-lampu di sana sudah mulai nyala belum? Ini tadi Pak Ayi melintas di sana belum melihat adanya lampu-lampu di sana nyala. Jadi untuk Anda yang mungkin juga saat ini kebetulan melintas di jembatan Jombiru Kediri, bisa Anda sampaikan kepada kami kondisinya seperti apa, kirim foto maupun juga videonya ya di 0852 9001061.

0: ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima yang disampaikan Pak Tamin ya, menginformasikan cuaca saat ini untuk di wilayah Kandangan Kediri. Ini cukup cerah Herika, aman saja, lalu lintas juga cukup ramai, aman, lancar, terkendali. Nah ini seperti biasa ya, aktivitas yang dilakukan Pak Tamin selalu mengecek ya, melihat atau saat ini berada di sawah untuk pengairan begitu. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Pak Muhammad Erika ya. Itu tadi diinformasikan arah ke Kediri, arah pulang tapi mampir ke Kediri dulu informasinya begitu. Nah ini bisa disampaikan Pak Muhammad, Kediri sudah sampai di mana ya untuk di malam hari ini. Kemudian Mas Atim ini juga masih pantau 106,1, mau request lagu Erika. Ini request lagu apa, katanya Mbak Erika paham sudah gitu.
0: Apa ini requestannya? Nah,
1: Mas Atim requestnya apa? Biasanya kalau nggak salah itu Dirgat ya.
0: Oh mau Dirgat. Oke.
1: Ya ditunggu dulu Mas Atim ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi, ini juga masih pantau 106,1, juga menanggapi terkait dengan onernya Pak Ayi, lama gak dengar suaranya Pak Ayi katanya.
0: Lama tidak dengar suara Pak Ayi, alhamdulillah iya, hari ini eksis lagi ya.
1: Iya, pengen belajar gitar soalnya mau buat 17-an Agustus gitu, buat latihan 17-an begitu. Nah ini kan Pak Ayi kan pinter ya kalau untuk mengotak-ngatik gitar listrik gitu.
0: Musisi kan Pak Ayi.
1: Musisi, makanya Pak Chandra Budi ini ingin belajar gitar ya sama Pak Ayi tadinya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Firdaus, aktivitas perjalanan sudah sampai di jalur Papar arah ke Jombang. Diinformasikan lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Erika.
0: Baik, terima kasih Hintan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra untuk Anda saat ini mungkin juga sedang aktivitas di luar rumah ya. Bisa disampaikan kepada kami untuk kondisi saat ini seperti apa. Daerah Kediri, Seru Cakra, ini juga kadang kan cukup ramai ya di beberapa titik pusat kuliner, kemudian juga ada agenda ya di Gor Jayabaya. Itu ada pasar rakyat kalau nggak salah. Di sana ini pasti keluar masuk kendaraan juga cukup padat. Harap diperhatikan ya untuk Anda yang melintas di sekitar wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Kediri menerbitkan surat edaran tentang penggunaan pengeras suara atau sound system menjelang perayaan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Aturan itu diterbitkan untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat tanpa mengurangi semangat warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Tingginya antusiasme masyarakat dalam menggelar berbagai kegiatan perayaan juga perlu diimbangi dengan pengaturan penggunaan pengeras suara agar tidak mengganggu kepentingan umum. Dalam suratan edaran tersebut, pengguna sound system statis di lokasi kegiatan dibatasi maksimal 120 desibel. Sementara untuk sound system bergerak yang digunakan dalam kegiatan pawai atau karnaval dibatasi maksimal 25 desibel. Kendaraan pengaku sound system juga harus memenuhi standar kelayakan angkutan dengan lebar maksimal 3 meter dan tinggi maksimal 3,5 meter dari permukaan tanah. Selain itu, penyelenggara diwajibkan mengakhiri kegiatan paling lambat jam 10 malam. Sound system juga tidak diperbolehkan dibunyikan saat perjalanan menuju lokasi maupun ketika kembali dari lokasi kegiatan. Pawai yang menggunakan sound system dilarang melintas di jalan protokol, jalan kabupaten maupun jalan provinsi yang menghubungkan antar kecamatan, serta kawasan keselamatan operasional penerbangan KKOP. Setiap penyelenggara wajib mengajukan rekomendasi kepada Satgas Sound System di Kabupaten Kediri yang berkantor di Mako Satpol PP. Rekomendasi tersebut menjadi syarat untuk mengurus izin keramaian kepolisian. Jadi ada aturan-aturan tersendiri ya, Seru Cakra. Harap diperhatikan dan tetap hati-hati saja. Terkait dengan perakiraan gelombang tinggi di perairan Jawa Timur, sudah berhasil tersambung dengan perakirawan stasiun meteorologi maritim kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Bapak Gede Gangga. Selamat malam, Bapak Gangga.
1: Selamat malam, Mbak Erika.
0: Angge, Bapak Gangga, ini mohon bantuan informasinya terkait dengan tinggi gelombang di perairan Jawa Timur untuk 3 hari ke depan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar agar jadi kewaspadaan. Monggo.
1: Baik, Mbak Erika. Baik, untuk kondisi gelombang di perairan Jawa Timur, umumnya untuk wilayah perairan Jawa Timur bagian utara atau di Laut Jawa itu relatif kondusif, Mbak, dengan ketinggian antara 0,75 sampai dengan 1,3 meter seperti itu. Namun perlu diwaspadai untuk wilayah atau perairan di selatan Jawa Timur dengan ketinggian gelombang yang relatif lebih tinggi, Mbak, berkisar antara 2,38 sampai dengan 3 meter, Mbak. Seperti itu.
0: Oke, itu berarti masih cukup aman atau tidak kategorinya, Bapak?
1: Untuk di wilayah utara Jawa Timur relatif aman, Mbak. Sedangkan untuk di wilayah selatan Jawa Timur mencakup wilayah perairan Pacitan, kemudian Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi, itu perlu diwaspadai karena untuk esok hari gelombangnya relatif tinggi, sekitar 2 meter hingga 2,4. Dan untuk 2 hari ke depan, Mbak, itu sekitar tanggal 11 hingga 12, kemungkinan ketinggian gelombang meningkat dari awalnya berkisar antara 2,5 meter sampai dengan 3 meter, Mbak.
0: Oke, kalau untuk yang di sebelah utara, ini meliputi wilayah mana, Bapak Gangga?
1: Kalau wilayah utara itu seperti wilayah perairan Masalembo, kemudian juga perairan Bawean, Mbak. Mm-mm. Tuban, Lamongan, Gresik, perairan sekitar Madura, kemudian ada Probolinggo sampai dengan Situbondo, Mbak.
0: Itu aman bagi aktivitas pelayaran, kemudian juga yang akan berkunjung ke pantai-pantainya, itu berarti aman gitu ya, Bapak Gangga?
1: Oke, untuk wilayah perairan utara relatif aman untuk aktivitas, Mbak, baik itu rekreasi maupun aktivitas di perairannya seperti melaut atau misalkan mancing dan sebagainya. Namun untuk wilayah perairan selatan mungkin perlu diwaspadai, Mbak, ya memang pada umumnya wilayah perairan selatan ini umumnya lebih tinggi, Mbak, karena memang menghadap samudera langsung dan juga memang meningkatnya kecepatan angin sehingga gelombang relatif lebih tinggi. Namun sepertinya masyarakat di pesisir selatan itu sudah terbiasa dengan gelombang tinggi di perairan selatan. Namun apabila ada masyarakat Jawa Timur yang akan berekreasi atau beraktivitas di perairan selatan Jawa Timur, mungkin harus waspada karena walaupun di perairannya cukup tinggi, namun ketinggian gelombang di wilayah pesisir itu dapat mencapai 1,5 hingga 2,5 meter, Mbak.
0: Cukup tinggi, lumayan ya, Bapak Gangga ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, terakhir Bapak Gangga, mungkin ada informasi tambahan atau mungkin juga ada himbauan kepada seluruh cakra malam hari ini, monggo.
1: Baik, untuk masyarakat Jawa Timur yang mungkin akan beraktivitas di wilayah pesisir selatan Jawa Timur itu mungkin harap waspada karena gelombang dalam 3 hari ke depan relatif lebih tinggi, sekitar 2 sampai dengan 3 meter. Dan untuk masyarakat juga mohon update terus informasi ketinggian gelombang dari kami dan juga informasi cuaca dari kami agar lebih aman dalam beraktivitas seperti itu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Gangga untuk waktu serta informasi yang sudah dibagikan untuk malam hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak. Terima kasih.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Baik, seru Cakra, saya cek informasi ke Jamal.
1: Ya, jadi sampai dengan saat ini Erika ya, masih ada kegiatan karnaval lingkungan Bularjo Kecamatan Tanjung Anom. Ini yang merupakan salah satu dari desa binaan Kodim 0810 Nganjuk begitu ya. Dan tadi saya sempat hadir langsung di kegiatan tersebut dan memang cukup ramai gitu ya. Tadi informasinya ada 12 regu yang menampilkan berbagai penampilan begitu, tentunya dengan tema budaya, dan sampai saat ini informasinya masih berlangsung untuk kegiatannya. Dan untuk seluruh cakra mungkin ya yang akan melintas di jalur Barong Nganjuk yang mau ke arah Simpang 3 itu ke arah utara ya, itu ke arah selatan maksud saya, itu masih belum bisa dilalui karena memang kegiatannya itu startnya itu ada di selatannya rel kereta api ya Rika. Tapi agak jauh sih, agak jauh. Jadi nggak bisa untuk melintas di situ. Sementara yang dari arah selatan mau ke utara, di simpang 3 Masjid Jami itu udah tidak bisa masuk karena memang di situ ada penyekatan ya. Dan sampai dengan malam hari ini beberapa informasi yang kami terima juga masih cukup ramai, termasuk dari Kompol Ahmad Junaidi, Bapak Kapolsek Warujaeng ya. Saat ini juga masih berada di lokasi tentunya untuk mengawal jalannya karnaval tersebut. Kita beralih ke informasi lain, Pak Himawan tadi mengabarkan untuk perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Sukomoro. Sejauh ini juga masih aman lancar saja, tidak ada hambatan, sementara untuk cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Wisnu, kawasan Nganjuk Kota sekitaran jalan Mastrip saat ini juga ramai lancar saja, dominan kendaraan roda 2. Sementara untuk kondisi cuacanya disampaikan masih bersahabat saja, tidak turun hujan Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Waspada terhadap beberapa rekayasa arus lalu lintas yang diterapkan di jalur desa ya, Seru Cakra, jalur desa banyak yang dialihkan karena adanya kegiatan karnaval, kemudian pawai, sonhorek dan lain sebagainya, membuat Anda yang melintas di jalur alternatif yang berada di jalur desa terhambat. Jadi lebih baik melintas di jalur utama saja atau bisa melintas di jalur tol ya, agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, seru cakra dimanapun Anda berada. Yang tadi juga masih banyak ya yang diberangkatkan untuk karnaval atau pawai budaya di wilayah Warujayeng. Semoga saja nanti untuk acaranya juga tidak terlalu larut malam untuk selesainya, agar aktivitas masyarakat bisa segera kembali normal di sekitar jalur tersebut. Untuk seru cakra ini tadi kami terima informasi di Bendungan Lahor, ini pun juga cukup padat ya, dikirimkan beberapa foto oleh Pak Muhammad yang melintas di kawasan Bendungan Lahor. Banyak kendaraan pribadi roda 4 yang mengantri di pintu masuk kawasan Bendungan Lahor. Untuk Anda yang mungkin ada mengarah ke sana ya, akhir pekan esok hari, jangan lupa tetap hati-hati dan juga waspada saja. Untuk informasi yang sudah kami terima sedari pagi tadi, bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Baik, seru cakra, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 7 malam ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Update perkembangannya seperti apa sedulur cakra untuk di petang kali ini? Kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota? Ini informasinya seperti apa? Anda bisa sampaikan ya untuk update di jam 7 malam lebih 6 menit. Tentunya petang kali ini saya ditemani tugas gatekeeper ada Jamal dan Erika yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.

0: Misalnya udah selesai tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen. Aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja. Mager ngapa-ngapain.
0: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
0: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakre yang berada di wilayah Banyuan Kediri, untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyuan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Akhir pekan hari Minggu beberapa jalur diinformasikan cukup padat-padatnya ya, didominasi dengan bus angkutan umum dan mobil pribadi. Tadi kita dapat informasi wilayah Mengkreng sempat padat ya, bergerak pun juga perlahan. Dan tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, daerah mana lagi yang sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan, ini juga bisa diinformasikan. Saya cek dulu ke gatekeeper, Jamal silahkan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Pak Imam, di kawasan Kertosono saat ini juga ramai lancar, cuaca tidak hujan.
0: Oke, baik, terima kasih Jamal. Saya sapa dulu langsung, sudah bergabung Mas Atim. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Atim petang kali ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Rute mana ini Mas Atim? Jadi mampir apa tidak ini nanti?
2: Mas, kayak sudah nyampe Mengkreng lagi ya, mau ke Jombang ya.
0: Udah nyampe Mengkreng lagi nih, rute Jombang lagi Mas Atim?
2: Iya, sekalian pulang dan.
0: Oke, baik. Gimana ini jalanan Mas Atim? Rame apa tidak?
2: Lancar ini, aman.
0: Aman.
2: Mas Adi aja yang padat jam 6 tadi.
0: Iya, imbas itu ya Mas ya, peningkatan volume kendaraan ya.
2: Iya.
0: Tadi sempat kejebak kepadatan berapa lama Mas Atim pas di Mengkreng?
2: 15 menit lebih tadi.
0: Waduh, lumayan ya, 15 menit itu pun tidak bisa bergerak.
2: Gak gerak.
0: Oke. Tapi sejauh ini alhamdulillah aman ya Mas ya.
2: Udah aman ini, udah sampai Bandar Kedungmulyo lancar. Kedua arah.
0: Dominasinya apa Mas, kebanyakan yang melintas?
2: Mobil pribadi arah Surabaya ini yang banyak.
0: Oke, mobil pribadi arah Surabaya ya. Sebaliknya arah Nganjuk Kediri juga sama Mas?
2: Sepi ya, malah arah Surabaya yang ramai ini.
0: Oke, Surabaya yang ramai. Sebaliknya malah cenderung sepi ya Mas ya. Baik, siap. Cuaca Mas ya, aman ya Mas Atim?
2: Aman cuaca ya, gak ada hujan ini.
0: Waduh, lah, sumu. Anginnya enggak sepoi-sepoi tuh Mas Atim.
2: Enggak ada angin ya.
0: Waduh, malah enggak ada angin ini ternyata ya. Wah, lah ini. Tadi request lagu Dirgat ya. Sudah diputar apa belum? Belum ya Mas ya?
2: Belum, tante ini ya.
0: Nah, iya, oke. Abis ini langsung tak putarkan ya.
2: Oke, siap.
0: Ada tambahan lagi Mas Atim yang mau disampaikan, monggo.
2: Sampaikan itu aja, nanti info lagi.
0: Oke, baik, siap. Hati-hati di jalan ya, Mas Atim.
2: Oke, siap, baiklah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Mas Atim ya. Ini tadi diinformasikan arah ke Jombang lagi, Sedulur Cakra. Sudah sampai di wilayah Bandar Kedungmulyo. Diinformasikan yang mengarah ke Surabaya ya. Ini cukup padat-padatnya. Namun yang mengarah ke Kediri ataupun Nganjuk cenderung sepi ya untuk di petang kali ini. Dan tentunya Anda juga masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Semoga perjalanan Anda untuk di petang kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya, karena mengingat beberapa titik diinformasikan ada yang ramai dipenuhi oleh pengguna jalan dan juga yang cenderung sepi ya. Tentunya Anda yang mungkin saat ini sedang mobilitas perjalanan juga bisa informasikan. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper Erika silakan.
1: Ya, ini tadi disampaikan oleh Pak Ahmad ya, melintas juga di wilayah Mengkreng. Saat Pak Ahmad melintas di sana sudah lancar jaya untuk jalur Mengkreng. Ini Pak Ahmad berarti dari wilayah mana ini, Pak? Tiba-tiba saya kok ngeblank, hilang ingatan ini ya.
0: Dari mana ini?
1: Ini kalau kita nggak di lokasi tuh kadang kan tiba-tiba ngeblank ini dari arah mana ke mana. Ini sepertinya Pak Ahmad pengarah ke Kediri deh. Iya, kalau nggak salah ya, ini betul apa tidak Pak Ahmad?
0: Ini jalur mana ya, Rika? Kok saya agak Oh iya, betul mengarah ke Kediri.
1: Kediri ya, betul. Kadang ini kalau kita lihat video kan kadang ini mana ya?
0: Iya,
1: padahal kita kalau di sana juga tahu arah Kediri mana, arah ke Jombang mana gitu ya. Tapi kalau di video tiba-tiba hilang ingatan ya.
0: Iya, tiba-tiba ngeblank ya.
1: Ngeblank benar. Ini tadi Mengkreng. Kabarnya sudah lancar saat Pak Ahmad melintas setelah sebelumnya dilaporkan Mas Satim kan agak padat ya tadi di jalur Mengkreng. Kalau Mas Satim dari arah mana ke mana ini tadi?
0: Tadi dari arah ke dari Kertosono ke Jombang.
1: Dari arah Kertosono
0: ya,
1: ke
0: jadi
1: wilayah
0: barat
1: Jombang,
0: ke timur.
1: Dari barat ke timur gitu.
0: Betul.
1: Ya. Oh iya iya ya, jadi beda ya
0: beda
1: ini jalurnya
0: arah
1: ya.
0: Sama
1: beda
0: Pak
1: arah.
0: Ahmad ya.
1: Pak Ahmad ini ke arah Kediri ya. Hati-hati Pak Ahmad, ditunggu update-nya ya. Ini kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Pak Aribowo, bapak-bapak lomba voli.
0: Waduh, gimana itu?
1: Bapak-bapak lomba voli tapi ada yang beda. Pakainya baju daster.
0: Wah, ini sangat menarik daster. Sekali ya.
1: Biasanya kan pakai ya baju olahraga biasa. Nah, ini pakai baju daster saja.
0: Aduh, tampil biar yang beda ya Rika ya.
1: Mungkin biar geraknya agak terbatas gitu ya. Jadi jatuh-jatuh gitu kan biasanya ya.
0: Iya, betul.
1: Pakai daster. Ini
0: waduh,
1: bukan
0: susah nanti untuk geraknya ini.
1: Iya, bukan kemenangan yang dituju tapi keseruannya
0: iya,
1: gitu
0: betul, keseruannya, ya.
1: Keseruannya itu yang diburu gitu ya. Semuanya senang, semua bahagia ya,
0: betul.
1: Gitu ya.
0: Ini jelas pakai dasternya ibunya ini.
1: Nah,
0: ya.
1: Ini punya istri
0: sinyonya.
1: Masing-masing, punya istrinya masing-masing. Semoga saja cukup ya.
0: Betul.
1: Tapi nggak biasanya kan ibu-ibu kan dasternya oversize gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi enak, longgar. Tetap acara-acara lomba gustusan di Kecamatan Trowulan Mojokerto lucu-lucu ini ya. Tepatnya di Dusun Unggahan, Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan. Saya selalu kasih kabar Mbak, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ari. Jenengan boten ikut toh Pak Ari ini?
0: Nah, kok enggak ikut ini gimana Pak Ari? Kok cuma mendokumentasikan saja ya?
1: Iya, ini kok jenengan enggak ada ini berarti hanya mendokumentasikan saja atau jadi
0: betul.
1: Panitia saja ini.
0: Jangan-jangan
1: Pak Ari,
0: jadi
1: ya.
0: Ketua panitianya malah.
1: Ketua panitianya ya. Jadi enggak ikut main ya Pak Ari. Cuaca di sana juga bersahabat Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: DPRD Kota Bandung menyoroti penebangan 10 pohon yang terjadi baru-baru ini. DPRD mengapresiasi teguran yang telah disampaikan oleh Wali Kota Bandung terkait kejadian tersebut. Namun, ini menilai persoalan ini perlu ditindaklanjuti secara lebih serius melalui proses hukum. Dugaan penebangan yang dilakukan secara terencana dinilai perlu diusut untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab. DPRD Kota Bandung menilai penebangan pohon tanpa prosedur yang semestinya itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Selain berkaitan dengan kelestarian lingkungan, keberadaan pohon di kawasan perkotaan juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kualitas udara dan keseimbangan lingkungan. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan pemeriksaan dan memastikan apakah terdapat unsur pelanggaran dalam penebangan tersebut. DPRD berharap langkah hukum dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran. Penanganan secara tegas dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak untuk menjaga ruang terbuka hijau serta kelestarian pohon untuk di wilayah Kota Bandung.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, cek informasi ke ruang gatekeeper. Jamal, silahkan.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang saat ini lewat di jalur Baron Nganjuk sejauh ini masih aman lancar saja untuk kondisi arus lalu lintasnya, tapi cukup ramai ya kendaraan roda 4 ini yang mendominasi. Sementara untuk cuaca disampaikan masih bersahabat saja. Pak Rizal, di jalur Bakor Nganjuk yang ke arah Nganjuk Kota sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Bu Yuni, di kawasan Peterongan Jombang untuk malam hari ini kondisi arus lalu lintas terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuacanya disampaikan masih bersahabat juga. Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Naufal, tadi perjalanan dari Kota Kediri menuju ke arah Mojokerto saat ini sampai di jalur Papar Kediri juga masih aman lancar. Simpang 4 Papar antrean kendaraannya tidak terlalu panjang untuk malam hari ini, sementara untuk cuacanya disampaikan bersahabat. Intan.
0: Oke, baik, dari Jamal saya geser ke Erika, silakan.
2: Patrice Bianto masih di pawai yang ada di wilayah Kedung Maling Suko ya. Okay. Tadi di sana cukup meriah sekali, dari beberapa kiriman video disampaikan oleh Patrice Bianto, antusiasme warga juga cukup tinggi. Ini meskipun harga per motor 20.000 ya parkirnya, tapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk datang hadir meramaikan pawai tersebut ya. Ini tadi sedari jam 2 siang Pak Tri update terkait dengan kondisi di Kedung Maling Suko.
0: Belum
2: dan hingga
0: selesai
2: saat
0: ya,
2: ini
0: Rika.
2: Belum selesai. Okay. Ini masih ada pertunjukan barongsai. Ada pertunjukan barongsai sampai diberi layar apa ya, monitor besar gitu ya. Apa ya namanya? Monitor besar gitu yang biasanya buat pengajian wayangan gitu
0: biasanya
2: ya.
0: Biasanya lihat dari
2: yang dari jauh
0: ya,
2: biar kelihatan gitu ya. Ada layar itu ya. Jadi tidak usah khawatir, yang tidak sampai di depan tetap kelihatan.
0: Aduh,
2: gitu.
0: Tapi nggak asik, nggak bisa joget dong.
2: Iya,
0: nggak
2: secara
0: di
2: langsung ya. Kalau secara langsung harusnya berangkat tadi waktu siang-siang. Nanti dapat tempat yang depan gitu. Okay. Ya. Pak Aribowo tadi katanya ningali saja, melihat saja saya voli pakai baju daster deket kampung ini. Kampungnya itu di wilayah Beloh. Buat hiburan saja biar pikiran ini fresh. Jadi untuk volinya itu ada di Dusun Unggahan, Desa Trowulan. Kalau tempatnya Pak Aribowo kan di Desa Beloh, jadi di tetangga desa gitu ya. Untuk hiburan biar pikiran fresh dan tidak stres. Waduh Pak, jangan stres-stres ini Pak. Ini cari
0: boleh
2: hiburan di luar, banyak sekali hiburan.
0: Banyak
2: ini,
0: hiburan
2: Pak,
0: di mana-mana loh.
2: Makanya ini biar gak stres, jadi nonton lomba saja saya. Terima kasih Pak Ari informasinya. Kemudian juga ini tadi dari Pak Heri Herbok ya, juga menyampaikan untuk wilayah Nganjuk anginnya kencang. Ini tadi juga berkibar panji-panji benderaku. Kan masang bendera ya di depan rumah, kemudian sambil menikmati secangkir kopi hitam. Request lagunya juga tadi sudah Erika Flash ya. Kemudian Pak Rudi menyapa selamat malam Seru Cakra, perjalanan ke Surabaya masuk tol Nganjuk terpantau lancar jaya, tidak ada antrian kendaraan ya. Di tol Begadu Nganjuk berarti ya Pak Rudi ya. Mungkin bisa diupdate nanti terkait dengan kondisi jalur tol Surabaya Nganjuk kira-kira seperti apa, Intan?
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Mahbub Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Beda daerah tentunya juga beda ya untuk kegiatan pelaksanaan Lomba Gustusan. Ini juga bisa disampaikan Seru Cakra, kira-kira untuk euforia di daerah Anda untuk menyambut Hari Kemerdekaan itu seperti apa. Kalau untuk di wilayah Mojokerto ya, kita dapati wah luar biasa sekali. Ini cukup menarik karena ada pembedanya, lomba voli bapak-bapak mengenakan baju daster. Waduh, ini padahal voli itu olahraga yang paling geraknya lumayan ya, tapi ini harus mengenakan baju daster. Kalau untuk di daerah Anda sendiri, Selu Cakra, bagaimana untuk kegiatan pelaksanaannya? Apakah ada yang menarik? Ini juga bisa disampaikan juga ya. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya, ngobrol dengan saya ya di 0852 9001061.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meminta jajaran Kementerian Keuangan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran dana bantuan pemerintah pusat yang senilai 20,5 triliun. Dana tersebut mulai disiap dicairkan pada kemarin Jumat 7 Agustus 2026 dan akan disalurkan kepada 490 kabupaten atau kota termasuk di pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur. Pihaknya menegaskan peran Kemenku tidak hanya menyalurkan anggaran tetapi juga memastikan penggunaan dan penyalurannya dapat dipantau serta dikendalikan. Pengawasan dinilai penting untuk memastikan dana bantuan benar-benar tepat sasaran sekaligus menjaga kredibilitas pengelolaan anggaran pemerintah. Sejalan dengan arahan tersebut, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT melakukan monitoring dan evaluasi belanja, termasuk melalui dashboard monitoring belanja pengendalian inflasi. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, OJK, serta berbagai pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung perekonomian daerah.

0: Zona Chakra. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9000 1061. Tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra Anda masih bisa kabarkan ya update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Tadi kita dapat informasi itu beberapa daerah masih ada kegiatan karnaval ya. Salah satunya di wilayah Bularejo Warujeng. Ini juga masih berlangsung karena ada sound system pendukungnya ya. Tentunya semua pada horkan Sedulur Cakra. Selain itu daerah Mojokerto kita juga dapati informasinya untuk di minggu malam kali ini juga berlangsungnya ada kegiatan sound horeg ya yang ada di sana. Tentunya antusias masyarakat untuk menyaksikan juga cukup tinggi. Anda yang berada di sana Sedulur Cakra untuk menyaksikan kegiatan karnaval dan sound system ini juga bisa diinformasikan untuk suasananya di sana seperti apa. Bisa dikirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami ya untuk menyampaikan informasi di daerah Anda atau di sekitar Anda itu seperti apa. Edisi hari Minggu seperti biasa Sedulur Cakra ya, Anda bisa request lagu kesukaan Anda, bisa pop Indo, kemudian juga bisa pop Inggris, ini juga bisa oldies ataupun mungkin dangdutan juga boleh ya. Namun ini jangan lupa ditambahkan untuk informasi-informasi di daerah Anda seperti apa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga hal yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3 keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Akhir pekan di hari Minggu biasanya itu kondisi jalanan cukup ramai ya, dipenuhi oleh pengguna jalan. Tadi sempat terjadi kepadatan itu di wilayah Mengkring, Sudur Cakra. Dan tadi Mas Atim ya, kalau tidak salah itu sempat terjebak kepadatan kurang lebihnya 15 menit. Wah, itu lumayan lama, kalau 15 menit mengantri tidak bisa bergerak ya. Tentunya itu harus bisa mengontrol emosinya ketika di momen seperti itu. Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan juga bisa menambahkan untuk informasi perkembangannya seperti apa, kondisi jalur utama ataupun jalur dalam kota. Ini bisa diinformasikan ya, Nganjuk Kota. Tadi pelaksanaan karnival tingkat TK Seru Cakra, keseruannya seperti apa, Anda yang menonton dan menyaksikan tadi juga bisa dibagikan ya. Lalu untuk saat ini yang mungkin sedang melihat karnaval yang ada di Bularjo Warujeng, ini juga bisa diinformasikan untuk di malam hari ini sudah nomor urut keberapa yang start di finish. Ini bisa disampaikan melalui 0852 9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440, 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini seluruh cakra Anda masih bisa ya request lagu, karena hari ini hari Minggu jadi bebas bisa request lagu, tapi jangan lupa ya ditambahkan untuk informasinya kondisi jalanan ataupun update cuaca di daerah Anda, sekitar Anda untuk di Minggu malam kali ini seperti apa. Dan malam hari ini waktu tidak terasa sudah hampir memasuki jam 8 malam. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat berakhir pekan.

0: Ketahuilah bahwa rasa syukur merupakan tingkatan tertinggi, dan ini lebih tinggi daripada kesabaran, ketakutan, dan keterpisahan dari dunia. Hadis riwayat Imam Al-Ghazali.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 9 malam. Dibantu tugas gatekeeper, saat ini ada Erika Dwi dan juga Intan Anggraini. Seru Cakra bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya. Untuk yang sedang di perjalanan malam hari ini bisa dikabarkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk malam hari ini seperti apa. Moga sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan khusus untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Pacul Bojonegoro atau Bojonegoro Kota dan sekitarnya, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

Ya, untuk di hari ini ya, Seteru Cakra di jalur Bularjo Warujaeng ada pengalihan imbas dari kegiatan

Nafal Budaya dalam rangka bersih desa lingkungan Bularjo, Kelurahan Warujeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Untuk kendaraan yang akan melintas, kalau dari arah utara ya, dari Simpang Barong Tanjunganom itu, ya mau ke arah selatan tidak bisa, ditutup gitu ya. Anda bisa lewat Baron atau di jalur lainnya. Sementara kalau dari arah selatan, Seteru Cakra yang di Simpang 3 Masjid Nurul Huda Warujaeng itu di Masjid Jami ya, pertiganya yang ke arah selatan, ke arah utara ditutup. Jadi karena memang gelaran ataupun pelaksanaan karnaval budaya itu berada di Jalan Raya Bularjo itu. Jadi untuk kendaraan-kendaraan besar terutama ini harus melintas di jalur lainnya.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Lagu ini memang sudah dirilis sejak tahun 1979 lalu oleh Scorpions ya, Seluruh Cakra. Judulnya Always Somewhere. Tapi kalau saya dengar musik ini, waduh, saya nggak bisa menahan diri untuk ikut bernyanyi gitu ya. Saking serunya lagunya. Nah, kira-kira karena ini juga di hari Minggu, Anda bisa request lagu kesukaan Anda ya, Seluruh Cakra. Kirimkan aja judul lagunya sama penyanyinya siapa gitu ya ke nomornya Gatekeeper di 0852 9001061. Ke Gatekeeper Erika.
1: Mbak Yulia ini di wilayah Nganjuk. Wah, ini friend-nya Erika mal.
0: Oh gitu.
1: Mbak Yulia ini punya ibu. Ibunya itu suka mendengarkan Cakra Krishna.
0: Oh gitu.
1: Jadi Mbak Yulia ini penyambung.
0: Penyambung lidah ibu.
1: Lah benar, request lagu slow. Lagu slow dari Wahyu. Karena aku slow itu bukan slow.
0: Oh itu.
1: Iya. Wahyu iya. Dari Wahyu gitu ya, lagunya slow.
0: Pokoknya judulnya slow yang nyanyi Wahyu gitu ya.
1: Atau mungkin judulnya slow yang nyanyi bebas ya Mbak Yulia ya.
0: Tapi ada nih kayaknya.
1: Ada ya. Ada nanti diputarkan. Terima kasih Mbak Yulia ya. Ini salam untuk ibunya juga. Hari ini Minggu malam agendanya kemana ini mungkin bisa disampaikan. Kemudian nih tadi disampaikan juga oleh Akung Resi ini, ketawa saja kenapa ini ya Mbak.
0: Nah, ini pasti karena denger Erika
1: nyanyi cuman sekata dua kata doang. Akung Resi baru gabung hari ini. Saya lihat dari pagi belum gabung, baru malam
0: sibuk
1: hari
0: ini. Sibuk banget kayaknya ya.
1: Iya, malam Akung sangkun berbek, bagaimana ini kondisinya?
0: Kapan
1: ini
0: karnavalnya?
1: Nah, kapan karnavalnya? Bisa ditambahkan ya. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Ibu Retno. Ini tadi melintas di Simpang 4 Begadung Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di wilayah Begadung juga ramai lancar, dominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca masih bersahabat Jamal.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda ya, Seru Cakra, yang sedang melintas di jalur-jalur utama sepanjang Mengkreng sampai ke kawasan Wilangan. Kira-kira untuk malam hari ini seperti apa kondisinya? Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, pemerintah melakukan penataan ulang sasaran penerima program makan bergizi gratis atau EBG seiring penyisiran data penerima manfaat yang masih berlangsung. Jumlah penerima yang sebelumnya ditargetkan mencapai 82 juta orang, kini berada di kisaran 63 juta orang secara merata dengan anggaran sekitar Rp268 triliun rupiah. Angka tersebut tidak terpaut jauh dari realisasi penerima manfaat EBG yang saat ini telah mencapai sekitar 62 juta orang. Penyesuaian ini dilakukan Badan Gizi Nasional sejalan dengan evaluasi terhadap data penerima, termasuk temuan adanya identitas ganda dalam sejumlah basis data pemerintah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan penyisiran data lintas kementerian menjadi salah satu dasar dalam menghitung kembali kebutuhan real penerima EBG. Dari proses tersebut, BGN menemukan sekitar 6 juta identitas yang tercatat lebih dari satu kali dalam sistem berbeda. Menurut dia, data ganda salah satunya ditemukan pada anak yang berada di lingkungan pesantren. Seorang santri yang juga berstatus siswa sekolah dapat tercatat dalam dua sistem, yakni data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta data Kementerian Agama. Karena itu, BGN bersama sejumlah kementerian dan lembaga melakukan sinkronisasi data. Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kependudukan dan BKKBN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Badan Gizi Nasional.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Seluruh Cakra, sepanjang informasi yang masuk ke ruang gatekeeper ya. Di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, malam hari ini memang cukup ramai, seperti di jalur Kertosono karena memang berbatasan langsung dengan Simpang 3 Mengkreng ya. Lalu juga di beberapa titik lainnya, tapi masih aman. Tidak ada kemacetan yang berarti begitu ya, hanya kepadatan saja sejauh ini. Termasuk di Simpang Papar tadi yang ke arah Nganjuk juga masih aman ya, beberapa pendengar tadi menginformasikan. Untuk di jam 8:30 malam ini, kira-kira bagaimana untuk perubahan ataupun kondisi terkininya ya? Karena memang namanya juga lalu lintas. Kalau dibilang 5 menit yang lalu itu masih aman, bisa jadi saat ini padat atau sebaliknya, 5 menit yang lalu padat, saat ini lancar. Maka Anda bisa terus berikan update-nya di 0852 9000 1061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Informasi untuk di petang kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Laksono, ini sudah sampai di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Jalur utama juga sejauh ini masih aman saja, cukup normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga cukup bersahabat ya, tidak hujan. Mas Putra mengabarkan Simpang 4 wilayah Kronggo Kediri diinformasikan lalu lintasnya juga cukup ramai, padat namun juga masih aman, bisa bergerak perlahan ya. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di petang kali ini. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Mas Andi, ini perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Plemahan Bogo, diinformasikan petang kali ini lalu lintasnya juga cukup ramai lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Begadung Nganjuk, rencana akan mengarah ke Rejoso, lalu lintas juga masih aman saja, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Jamal,
0: lanjut ke Erika.
2: Ada Bapak Surya, ini tadi juga bergabung ya melalui WhatsApp, mengabarkan kondisi arus lalu lintas ini cukup lengang di wilayah Banyakan Kediri sepertinya, karena belum ditambahkan lokasinya di mana, namun namanya itu Bapak Surya Banyakan Kediri gitu loh Mal ya. Jadi kan kemungkinan di wilayah Banyakan Kediri. Ini kalau memang mungkin Pak Surya sedang perjalanan juga bisa ditambahkan melintas di mana ya. Suhunya lumayan semriwing malam hari ini, anginnya sepoi-sepoi. Request lagu juga tadi sudah di Kaflash ya ke okay. Jamal. Kemudian ada Akung mengabarkan untuk di wilayah Sengkun Brebeg Nganjuk cuacanya cerah. Berangin apa enggak? Akung ini dia. Update cuaca ini ya, separuh-separuh
0: lah
2: ya.
0: Iya, gimana Akung ini?
2: Ini HP udah ditaruh, diambil lagi, berangin neng gitu ya. Oh. Arus lalu lintasnya bagaimana Akung? Udah ditaruh, diangkat lagi, lancar neng gitu. Iya Akung, sehat-sehat pokoknya Akung ya. Ini pokoknya satu hari jangan lupa sekali absen loh Akung.
0: Luar
2: ya.
0: Biasa loh ide Akung ini ya.
2: Iya, ini termonitor. Oh Akung kalau masih update berarti kan alhamdulillah Akung masih sehat gitu ya.
0: Betul.
2: Semoga sehat selalu Akung. Kemudian ini tadi saya terima informasi juga disampaikan oleh Pak Tris Bianto. Wah, ini masih terus kirim video Mal terkait dengan pawai yang ada di Kedung Maling Suko Mojokerto Sonhorek ya di sana. Itu waduh ramai sekali loh, kok ada ambulansnya juga ini.
0: Oh iya harus ada biasanya ini? Biasanya
2: oh,
0: memang
2: siaga gitu ya.
0: Siaga.
2: Siaga ini Sonhoreknya sudah mulai jalan lagi. Tadi ada ini pertunjukan barongsai juga. Jadi makanya mahal ya, 20.000 per motor.
0: Oh tiketnya 20.000.
2: Iya, 20.000 per motor. Nanti orangnya dua ya, pokoknya per motor 20.000 gitu katanya ya.
0: Okay.
2: Penting jangan boncengan tiga.
0: Oh iya, semakin mahal nanti.
2: Iya, takutnya nanti karena orangnya lebih dari kapasitas akhirnya di tarik tambahan ya. Untung cuaca di sana juga bersahabat saja. Kemudian nah ini ditambahkan aku lagi, arus lalu lintas aman lancar. Nah,
0: bener itu kata Erika.
2: Nah, itu,
0: udah ditaruh HP-nya,
2: lagi,
0: diangkat
2: HP-nya.
0: Lagi.
2: Diangkat lagi HP-nya, sudah ditaruh, angkat lagi. Terima kasih Akung. Kemudian juga saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Bulan ini tadi melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Untuk cuaca di sana bersahabat, anginnya lumayan kencang. Kendaraan besar sudah mulai banyak yang melintas di jalan raya Sukomoro Nganjuk. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya tadi ada Intan Anggreni di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Thank you very much. That's a new one. Thank you.
1: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda bisa berbagi informasi ya seluruh Cakra di hampir jam 8:30 ini, kira-kira bagaimana untuk kondisi cuaca dan juga arus lalu lintas di daerah Anda atau di wilayah Anda. Sampaikan di 0852 9000 1061.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh Cakra Bank Indonesia menilai penerbitan obligasi daerah dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur sekaligus menopang anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ketika ruang fiskal pemerintah daerah terbatas. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Bambang Arianto mengatakan rencana penerbitan obligasi daerah dapat menjadi alternatif pembiayaan di tengah adanya penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Menurut dia, penerbitan obligasi daerah tetap harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko pembiayaan. Terutama, pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang dibiayai melalui obligasi mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan pendapatan yang dapat menopang kewajiban pembayaran.

Tetap waspada dan hati-hati saja, Sutru Cakra, bagi Anda yang sedang di perjalanan ya. Terutama yang sudah nyetir selama 4 jam. Ini kami sarankan untuk beristirahat karena juga sudah jam malam gitu ya. Tapi kalau misalnya perjalanannya masih jauh, cari tempat yang bisa digunakan untuk beristirahat, tidur maksud saya ya. Karena kalau ngantuk ya nggak ada obat selain tidur gitu ya. Kalau ngantuk minum kopi nanti nampuk ngantuknya numpuk-numpuk gitu ya. Sehingga itu akan mengganggu perjalanan Anda nantinya. Dan terima kasih untuk Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi bersama kami sejak di jam 6 pagi tadi. Semoga senantiasa nanti diberikan kemudahan ya, dan juga kesehatan. Sudah bermasuk di jam 9 malam, saya Mahbub Jamal beserta dengan tim gatekeeper yang bertugas malam hari ini ada Erika Dwi dan juga Intan Anggra ini pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjo. Di Nganjo ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjo yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjo. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjo. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedul, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: kayak ogogan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
1: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
1: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Beru Tengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk semua.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama Gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nur Hayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT1 RW2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA Kalih Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perang bangsa.
1: Agresi Militer Belanda I. Agresi Militer Belanda I merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka

Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu.

0: Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
1: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butek, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT 7 RW 2 Desa Gudo Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester, dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi sehat.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden, tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cakrawala Budaya.
1: Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, di awal pekan tanggal 10 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper. Saya ditemani tugas ada Angga Sandi, Intan Anggraini, dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami ya dalam satu jam ke depan. Anda bisa terus kabarkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates, Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates, Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bodo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Ya di pagi hari ini Seru Cakra masih cukup dingin ya untuk suhu udaranya. Angin juga kayaknya agak bertiup cukup kencang. Karena memang di saat-saat seperti ini di bulan-bulan Agustus ya sampai dengan nanti di bulan September, perkiraannya ini akan menjadi fase puncak musim kemarau, terutama di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. 7 menit lepas dari jam 6 pagi ini, kalau saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, kondisi cuaca juga cukup cerah. Sinar matahari sudah nampak dari arah timur begitu ya. Tapi tetap suhu udara terasa sedikit dingin. Nggak kayak kemarin-kemarin ya. Kalau kemarin-kemarin anginnya udah mulai agak libur gitu ya. Tapi kayaknya di pagi hari ini mulai masuk lagi nih anginnya ya. Tapi gak apa-apa, semoga tidak mempengaruhi semangat kita dalam beraktivitas di hari Senin ya, di awal pekan ini. Dan yang sedang di perjalanan nih pagi hari ini bisa dikabarkan untuk pantauan arus lalu lintasnya seperti apa di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Informasi

0: Lalu api yang digunakan untuk membakar sampah tidak dipastikan benar-benar padam, Jamal.
1: Oke.
0: Kemudian terkena angin lalu merambat ke daun bambu kering dan semak-semak di sekitar lokasi. Lalu menimbulkan kebakaran dan kerugian materi diperkirakan sekitar kurang lebih 1 juta rupiah, Jamal.
1: Oke,
0: nah,
1: baik.
0: Api tapi berhasil dipadamkan pada pukul pukul 2 lewat 45 menit. Lalu ada informasi masuk, ini kehilangan tas di sekitaran Bajulan ini kemarin.
1: Oke.
0: Yang berisi dompet, KTP dan sebagainya. Nah, ini untuk yang bersangkutan masih kami hubungin lebih lanjut untuk bisa on air menjelaskan terkait kronologi kejadian tersebut, Jamal.
1: Oke.
0: Lalu ini ada informasi dari Pak Budi. Ini ada penemuan sosok jasad bayi laki-laki, Jamal, di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Kutorejo, Kota Mojokerto, pada hari kemarin, Minggu tanggal 9 sore. Ini dibuang di pekarangan rumah, Jamal.
1: Oh.
0: Di pekarangan rumah orang. Ini ditemukan pada sore hari. Ini ada Pak Yitno. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waduh, selamat pagi Pak Yedno, udah kopi belum Pak?
0: Pastinya lagi kopak gak sih?
1: Oh gitu.
0: Sedang mengetik beliau.
1: Oh iya.
0: Lalu ini ada perakiraan cuaca Jawa Timur dan sekitarnya pada hari ini tanggal 10 Agustus 2026. Pada pagi hari ini diperkirakan cuaca cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan untuk siang sampai sore hari cerah berawan dan berpeluang hujan ringan juga. Lalu untuk malam harinya di Jawa Timur diperkirakan cerah berawan dan terjadi kabut, Jamal. Dan suhu udaranya antara berkisar 9 hingga paling panas 34 derajat Celcius dengan kelembapan 38-100%. Angin dari arah utara dengan kecepatan 5 sampai 33 km per jam. Lalu ini ada Pak Yitno mengabarkan Jombang Kota cuaca pagi ini cerah dengan suhu 23 derajat Celcius, Jamal.
1: Ya cukup, udah mulai cukup panas ya.
0: Nah iya ini 23, padahal masih pagi gak sih ini?
1: Nah ya itu
0: udah 23.
1: Tapi ini memang agak berbeda ya antara Jombang dengan Nganjuk dengan Kediri, itu memang beda, cenderung lebih panas memang Jombang itu.
0: Iya, soalnya kalau Nganjuk kan dingin dipengaruhi karena Nganjuk juga kota angin.
1: Kota ya, angin, betul. Kalau Jombang juga. Kota apa berarti? Kota matahari berarti ya, panas ya.
0: Lalu ada informasi perjalanan dari Pak Bima. Melintas dari Pace menuju Nganjuk Kota sampai di kawasan Loceret, arus lalu lintas mulai ramai, banyak anak-anak berangkat sekolah. Lalu didominasi oleh sepeda motor atau kendaraan pribadi. Dan cuaca pagi ini juga masih cukup redup ya, Jamal ya. Lalu ada Mas Dito, perjalanan dari Madiun menuju Nganjuk, lintas di kawasan perbatasan Wilangan, arus lalu lintas juga masih cukup lengang. Dan cuaca ke arah timur belum begitu silau, Jamal.
1: Oke. Lanjut ke Intan.
2: Informasi pagi kali ini kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, aktivitas perjalanan saat ini di awal pekan sudah sampai di jalur Papar Kediri, Simpang 4 Papar diinformasikan pagi kali ini juga cukup aman, lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan. Mengingat awal pekan biasanya jam 6 lebih sudah mulai padat-padatnya ya.
1: Iya.
2: Namun saat ini ketika melintas di jalur Papar juga terpantau masih cenderung sepi malahan. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Tujuan akhir ini akan mengarah ke Mojokerto. Bu Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi arah ke Surabaya nanti lewat jalur tol saja. Disampaikan lalu lintas sejauh ini juga di seputaran Ngawi dan sekitarnya masih aman. Cuaca sudah mulai cerah. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ulfa, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Kerjoso, diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Rudi, aktivitas perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung nanti lewat jalur Mojo, diinformasikan lalu

0: Lintasnya sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca pagi kali ini diinformasikan cukup cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih. Intan Anggraini, sebelumnya tadi ada Angga Sadi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Setru Cakra, kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, BMKG memperkirakan hari ini secara umum di wilayah Kabupaten Nganjuk akan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Dan secara perkecamatan, ini kalau saya lihat mulai dari Wilangan ya, Wilangan masih sama cerah dari pagi sampai dengan sore hari. Bagor juga begitu cerah. Lanjut ke Nganjuk Kota juga sama cerah. Lalu sampai ini di jalur-jalur utama dulu ya, sampai kemudian di Sukomoro, ini juga sama masih cerah. Lalu di Baron juga sama, masih cerah saja sampai dengan sore hari, sampai dengan wilayah Kertosono. Di wilayah utara, seperti di Gondang, Jatikalen, lalu Lengkong, sampai kemudian di Rejoso, ini juga rata-rata juga masih cerah. Sementara di kawasan-kawasan pegunungan ini yang agak berawan ya, seperti di Ngetos, ini nanti jam 11 sampai dengan jam 12 siang diperkirakan akan cerah berawan. Sementara Sawahan lebih panjang antara jam 11 siang sampai dengan jam 2 siang. Dan untuk suhu udara, Seluruh Cakra, di wilayah Kabupaten Nganjuk rata-rata di 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kalau dibilang panas, ya tidak terlalu panas gitu ya. Kalau dibilang dingin, tapi juga tidak terlalu dingin. Ya jadi masih aman saja ya. Sementara kecepatan angin juga masih aman, rata-rata di kisaran 18 sampai dengan 25 km per jam. Jadi kewaspadaannya ada di jalur-jalur utama seperti yang saya sebutkan tadi, Wilangan, terutama di Sukomoro, lalu sampai dengan Baron dan Kertosono ya, karena itu kiri kanannya adalah pematang sawah gitu. Jadi untuk angin yang bertiup bakalan lebih kencang. Ke gatekeeper Angga.
1: Laporan perjalanan dari Bukartika dari Jatikalen menuju ke Kertosono, arus lalu lintas pagi ini mulai ramai lancar dan kendaraan sudah mulai meningkat. Cuaca pagi ini masih cukup redup, matahari mulai muncul. Lalu ada Pak Agung dari Jalan Ayani Nganjuk menuju ke RSUD Nganjuk, arus lalu lintas ramai lancar pada pagi ini. Dan ada Mas Bagus dari Mengkring menuju ke Papar. Volume kendaraan ke arah selatan juga mulai meningkat pada pagi hari ini, namun tetap lancar dan cuaca cukup cerah di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Ratna dari Jombang menuju ke Nganjuk. Arus lalu lintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo terpantau lancar dan dominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca masih berkabut di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Lalu ada Pak Yuda melintas di pertigaan Tugu Jotos Baron, arus lalu lintas ramai lancar dari arah barat dan juga untuk dari arah timur mulai ada peningkatan. Lalu ada Mbak Rizka dari Patihan menuju ke Jatirejo Locarat, kondisi arus lalu lintas ramai lancar didominasi oleh anak-anak yang berangkat sekolah dan warga yang mulai bekerja. Jamal,
0: baik, lanjut lagi ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mas Hari ya, Jamal. Untuk pagi kali ini jam 6 tadi diinformasikan Ngawi dingin cerah begitu. Suhu udaranya 22 derajat Celcius, Jamal.
0: Oke.
2: Jadi lumayan dingin ya, Mas Hari. Yeah. Dan awal pekan semangat pagi ya. Salam, jangan lupa ngopi dulu Mas Jamal.
0: Oh siap, ya. Saya sudah ngopi nih.
2: Sudah ngopi ya Mas Jamal. Ini juga sama, kalau Mas Hari itu kopaknya kopak hitam.
0: Oh gitu, wajib itu wajib. Hitam. Tapi kalau yang punya ini, yang punya asam lambung, jangan ngopi kalau nggak mau
2: asam lambungnya kambuh. Iya betul. Nah ini kalau Mas Hari kemudian apa Yitno itu pastinya selalu sudah kopak ya untuk di pagi kali ini. Kemudian informasi lain kita terima ini yang disampaikan oleh Bapak Samsul. Perjalanan sudah sampai di wilayah Rejoso, rencana akan mengarah ke Gondang. Diinformasikan jalur dalam ini juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian Pak Santoso, aktivitas perjalanan untuk di awal pekan sudah sampai di jalur Mengkring arah ke Mojokerto. Aktivitas pagi kali ini lalu lintas juga masih aman dan normal, cuaca juga sudah mulai cerah. Kemudian Bu Diana, perjalanan dari Tulungagung arah ke Kediri Kota melintas di wilayah Kandat Kediri, diinformasikan lalu lintasnya juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, namun juga masih aman, cukup normal kedua arah. Jalur utama diinformasikan pagi kali ini juga cukup cerah. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Mas Putra, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Ngeronggo Kediri, diinformasikan juga sejauh ini masih aman saja, cuaca pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Inta Nagraini. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk ya, struk cakra seperti di Simpang 4 Kertosono, lalu juga di kawasan-kawasan kota, Nganjuk Kota maksudnya ya. Ini biasanya ramai oleh anak-anak yang berangkat ke sekolah, cukup padat biasanya kalau pagi hari ini. Kenapa Kertosono? Karena Kertosono ini jalur perbatasan juga ya, dengan Kediri Jombang. Tak sedikit juga anak-anak yang berasal dari Kediri dan juga Jombang ini yang bersekolah di kawasan Kertosono. Lalu juga bergeser ke arah barat di Nganjuk Kota. Ini biasanya juga cukup ramai pagi hari saat berangkat sekolah ya. Simpang 4 Mangundikaran biasanya yang cukup ramai. Lalu juga di beberapa persimpangan lainnya. Di Jalan Barito juga biasanya cukup padat. Karena memang terdapat banyak kompleks persekolahan gitu ya di kawasan Nganjuk Kota. Selanjutnya di beberapa titik seperti di Gondang, Rejoso, Jatikalen gitu ya. Ini juga ramai di pagi hari. Tapi bukan oleh anak-anak yang berangkat ke sekolah, tapi para buruh pabrik, pekerja-pekerja yang berangkat ke pabrik gitu ya. Biasanya udah mulai berangkat nih jam 6:30 pagi, nanti ganti shiftnya jam 7 atau enggak gitu jam 8 pagi. Nah, kira-kira untuk Anda yang melintas di jalur-jalur tersebut, seperti apa untuk kondisi arus lalu lintasnya? Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Ya, ini tadi langsung ditambahkan ya oleh Ibu Fitri ya, yang kebetulan juga melintas di Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk mengarah ke Jalan Barito. Ya, tadi dari wilayah Candi Rejo mengantarkan anaknya juga sekolah di sekitar Jalan Barito. Nah, ini tadi sudah sampai di Simpang 4 Mangundikaran. Dikabarkan ternyata pagi hari ini memang kondisinya sudah mulai cukup padat, banyak kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4. Jangan lupa ini seru cakra tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada ya. Ya, kemarin itu kan ada insiden juga ya di Simpang 4 Mangundikaran karena pengendara banyak yang saling serobot, nah, apalagi dia menyerobot lampu merah itu ya, membahayakan. Untung saja kemarin itu tidak ada yang mengalami luka berat ya, hanya luka-luka lecet saja, melibatkan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati ya seru cakra, ini arus lalu lintas sedang padat-padatnya, jadi jangan lupa untuk patuhi rambu lalu lintas yang ada, saling menghormati antar pengguna jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena rawan sekali juga di Simpang 4 Mangundikaran ini banyak yang menerobos lampu merah, karena memang Simpang 4 ini kan banyak dilalui oleh yang berangkat kerja, ngantar sekolah atau mungkin berangkat ke sekolah. Jadi tetap waspada dan hati-hati saja. Sudah hijau pun kalau berkendara biasanya kita di paling depan gitu ya, Mal, ya. Kalau sudah hijau kemudian langsung gas, ini jangan lupa untuk tengok kanan, tengok kiri, takutnya masih ada yang ini sisa-sisa ini loh, Mal, ya.
0: Betul, yang kadang masih
1: kewenceng
0: mereka gak nutut kalau gak mau nutut berhenti gitu ya.
1: Iya, karena sudah kewenceng sekali dari kejauhan, akhirnya kan langsung terobos gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi yang kena lampu hijau pertama yang paling depan itu juga harus waspada ya. Ini dari lawan arah yang lepas hijau kemudian merah ini, apakah ada kendaraan lagi? Biasanya ada yang bandel ya, tetap melanggar, ini kan sebenarnya bahaya. Jadi kalau ada di depan sendiri waktu sudah hijau pertama, nah itu juga harus pelan-pelan ya seru cakra, perhatikan situasi yang ada di sekitar. Cuaca di wilayah Mangundikaran dan sekitarnya ini tadi juga cerah. Terlihat dari kiriman video ini sudah mulai panas di wilayah Mangundikaran Nganjuk. Kemudian ini tadi dari Bapak Samsudin ya, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedda Kabupaten Nganjuk, ini juga sepertinya sedang mendengarkan kita, Mal. Tapi masih di rumah saja.
0: Begitu.
1: Belum ada ini perjalanan agenda karena masih 6:30, Mal. Mungkin masih sarapan pagi, Pak Samsudin. Masih sarapan pagi di rumah karena biar nanti kalau di luar tidak bingung mau sarapan apa gitu ya, langsung bisa aktivitas. Jadi ini masih di rumah saja. Terima kasih sudah ini ya, rapat di WhatsApp juga ini tadi Pak Samsudin ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi dari Pak Muhammad. Pak Muhammad baru sampai Anjuk Ladang. Kok sudah kembali ini Pak Muhammad ya? Oh. Dari arah ini apa namanya, Nganjuk Kota mengarah pulang kayaknya.
0: Oh gitu.
1: Dari Pak Muhammad biasanya kan ini dari utara, dari selatan ke utara kan Pak ya, ke Nganjuk Kota. Lah ini udah dari utara ke selatan. Oh, sudah mungkin, kembali.
0: Mungkin di Pruput mungkin ya.
1: Mungkin di Pruput. Mungkin meruput ini tadi Pak Muhammad.
0: Itu ada ya, sekolah loh di situ.
1: Iya, ramai sekali. Jadi satpamnya yang ada di sekolah situ juga membantu mengatur arus lalu lintas, ada petugas kepolisian juga Gamal, baik yang dari arah utara maupun juga selatan, di persimpangannya itu sudah dijaga oleh petugas kepolisian. Jadi anak-anak nanti kalau mau menyeberang gitu ya, ini tidak khawatir, tidak bingung, karena memang krodis sekali ya. Betul. Di Jalan Anjuk Ladang atau tepatnya di depan SMA ini ya, ini cukup ramai. Jadi harap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda, takutnya nanti ya, kadang kan namanya ini kadang kan langsung diberhentikan gitu loh Mal, nah, karena ada orang yang lewat ya tanpa memperhatikan kita lagi kenceng apa enggak gitu.
0: Kalau
1: ya,
0: kalau mau aman sih harusnya jalannya 40 sampai 60 km ya.
1: Ini kan termasuk di jalur dalam kota ya Mal ya.
0: Itu jadi kalau ada sesuatu yang memaksa kita ngerem mendadak, kalau dalam apa namanya kecepatan 40 km per jam itu masih bisa lah kira-kira ya. Tapi kalau udah 80 kita mau ngerem sekuat apapun ya nanti tetap nggak bisa.
1: Ini Mal, ternyata si kecil ikut karnaval SD.
0: Oh iya, hari ini karnaval ya. Tapi siang nanti toh?
1: Iya siang nanti. Pak Muhammad nganter dari tempat MUA mungkin.
0: Oh, enggak, ini masih ini di sekolahnya yang ini putrinya yang pertama.
1: Oh,
0: kayaknya
1: nganter ya,
0: yang SMA itu kayaknya. Karena di sekolahnya putrinya Pak Muhammad kayaknya nggak diperkenankan untuk membawa kendaraan sendiri siswa-siswinya.
1: Siswa-siswinya
0: itu yang mantep kayak gitu
1: Harus diantar ya. Harus diantar. Oke, ini tadi ikut karnaval ternyata si kecil ya. Apa namanya? Tidak ikut Mal ternyata.
0: Enggak ikut. Kenapa enggak ikut?
1: Enggak ikut. Saya kira ikut karnaval Pak Muhammad, ternyata enggak ikut.
0: Oh.
1: Semuanya libur gitu.
0: Oh gitu. Semua libur karena ikut karnaval semua, tapi anaknya Pak Muhammad enggak ikut.
1: Iya, enggak ikut karnaval sepertinya. Ayo Pak on air Pak. Enggak on air Pak, biar ini ya. Bener apa enggak ini maksudnya ya? Maksud jadi kita menerjemahkannya gitu, bener apa enggak kira-kira Mal ya. Enggak on air Pak Muhammad ya. Beralih ke informasi lain nih, tadi disampaikan oleh Bapak Irawan. Ini tadi melintas di wilayah sekitar Pasar Sukomoro Nganjuk ya. Kondisi arus lalu lintas di sana kabarnya juga masih cukup ramai, lancar, cuaca cerah Mal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Catkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekali.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Mu.
1: Selamat pagi, Mas Mahbub Jamal Cakrakrisna.
0: Waduh, sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Dan teman-teman yang di Cakrakrisna serta seluruh Cakrakrisna sehat selalu.
0: Amin. Siap, baik. Wah, kayaknya pagi ini agak enteng nih. Cuman nganterin satu anaknya ya.
1: Iya betul, Mas. Enteng sekali, apalagi kan kalau yang SMA ini lah kan lebih dekat.
0: Benar.
1: Langsung balik kanan gerak gitu.
0: Oh, ada agenda karnaval SD hari ini, Pak ya, di kota ya.
1: Iya betul, mungkin karena partisipasi dari sekolahan kan banyak yang ikut ya,
0: teman. Yeah.
1: Mungkin yang lain kan, mungkin karena guru-gurunya biar fokus untuk acara ini mungkin, Mas ya.
0: Kenapa kok nggak ikut si kecil?
1: Ya mungkin apa ya, Mas ya, mungkin belum masuk dari kategorinya ya, mungkin
0: gede-gede. Oh gitu, iya sih ya. Ini apa namanya, jalannya juga agak panjang, agak apa namanya, rutenya agak panjang, itu kasihan itu.
1: Ya, kalau SD ini kalau nggak salah dimulai dari anu Taman Nyawiji ya.
0: Sampai ke alun-alun.
1: Iya, kalau karnaval tuh memang lebih ke fisik sih, Mas, sebenarnya kan ya. Karena ya kelihatannya kan cuma jalan beberapa berapa ratus meter atau berapa kilometer gitu ya. Cuman dia kan prepare persiapannya gitu kan lama gitu. Kadang kalau kayak yang tingkat SMA nanti, kebetulan kan putri saya kan juga kemarin kan dapat bagian ya, ditunjuk untuk nanti tanggal 15 itu prepare-nya mulai subuh, katanya sudah mau disuruh datang sama pihak MUA-nya gitu, Mas.
0: Iya.
1: Prepare-nya itu yang bikin capek itu sebenarnya itu. Jadi belum berangkat sudah capek duluan karena sudah ngantri di MUA-nya itu
0: kan. Nah, itu dia. Nanti acaranya jam 1, Pak ya, katanya ya, yang apa namanya, pawai budaya dan apa itu, karnaval SD itu ya.
1: Iya, saya belum lihat jadwal ya, Mas. Mungkin dari biasa-biasa yang dilakukan benar jam 1.
0: Oke.
1: Panas-panasnya.
0: Lah ya itu, kasih ya juga yang apa namanya ikut pawai, apalagi yang jalan kaki ya.
1: Iya, betul.
0: Ini sudah sampai mana, Pak Muhammad?
1: Ini sudah sampai di minimarket yang ada di Peloso, Mas. Ceritanya dapat titipan dari si anak. Cuma kalau belum bisa.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya ini daripada bolak-balik, saya nunggu dulu.
0: Iya, benar-benar. Masih aman ya, Pak ya, di jalur Nganjuk Kota ya?
1: Aman. Aman, Mas. Pagi ini tidak terlalu berangin, terus cerah juga pastinya. Dan karena ini ya, sebenarnya kan hari Senin ya, Mas ya. Tapi masih tetap aman dan cuman yang di garis bawahi kan di lampu merah itu, Mas ya. Karena apalagi yang disampaikan oleh Mbak Erika tadi kan di lampu merah Mangundikaran itu sering kali terjadi hal-hal yang seharusnya kan ya.
0: Benar.
1: Seperti melanggar lalu lintas itu masih menjadi momok ya bagi kita semua pengguna jalan, termasuk di lampu merah candi ini juga, Mas. Lampu merah candi ini tadi saat saya berangkat tuh gini ya, ini prihatin sih sebenarnya. Ibu-ibu sudah rangkap bonceng rangkap tiga. Terus dari arah barat tuh kan, kalau dari arah selatan udah lampu hijau itu berarti kan dari arah barat tuh kan harusnya merah berhenti.
0: Betul.
1: Tapi kadang atau entah mereka itu sebenarnya tahu apa enggak ya peraturannya, kalau misalkan belok kiri itu memang kalau tidak ada rambu-rambu untuk belok kiri jalan terus ya, jangan nyelonong gitu kan, Mas ya. Tapi kebanyakan kan mereka mikirnya alah kita belok kiri aja gitu, terus langsung gitu. Terus yang dari arah lain itu kan yang sudah lampu hijau itu kan kayak kedandapan kan,
0: Mas. Betul.
1: Apalagi iya, mereka kan harus fokus. Kita sudah dipotong dari jalur kanan, kemudian jalur dari jalur kiri belok nyelonong gitu kan, terutama pengguna roda, ya sebenarnya sama ya, pengguna roda 2 atau roda 4 itu kalau diselonong dari kanan dan kiri itu kan bisa mengingatkan hal yang tidak diinginkan gitu mas.
0: Wah,
1: lampu
0: ini
1: merah kan perlu untuk dianu mas, untuk perlu dicatat gitu.
0: Iya.
1: Karena setiap hari mas saya lewat pasti ada, kalau merasa belok kiri itu seolah-olah mereka tuh diizinkan untuk melintas gitu.
0: Betul. Ya gimana ya Pak ya, kadang kalau dari pihak berwajib udah apa ya namanya istilahnya udah mengupayakan sebaik mungkin gitu ya. Kadang ya masyarakatnya Pak yang kurang sadar gitu ya.
1: Kalau petugas menegur itu kadang kan disalahartikan.
0: Nah itu dia.
1: Menjadi ringan juga kan petugas gitu loh.
0: Nah.
1: Padahal itu perbuatan yang mungkin mereka menilai sepele ya, tapi sebenarnya itu berakibat yang fatal gitu loh. Seperti di Mangundakara itu kan sering terjadi kecelakaan.
0: Betul.
1: Kalau pagi dengan kasus seperti ini gitu kan. Tapi masyarakat itu enggak tahu, enggak mau tahu gitu loh.
0: Iya.
1: Mereka menggadaikan keselamatan diri mereka sendiri dengan hal-hal ceroboh seperti itu. Jadi memang diperlukan apa ya? Etika yang benar dalam berkendara.
0: Betul. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Muhammad. Wah, ini luar biasa sekali ini Pak Muhammad ini ya.
1: Sama-sama Mahbub Jamal, ya kita saling mengingatkan.
0: Betul.
1: Di jalanan risiko untuk itu kan lebih besar. Jadi kalau kita meminimalisirnya dengan kita mematuhi rambu-rambu peraturan dan tentunya dengan etika berkendara yang baik dan benar dan saling menghargai pengguna jalan lain. Itu baik aja Mas Mahbub Jamal.
0: Siap.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi yang melintas di jalur Nganjuk Kota ya. Secara umum masih aman, tapi ya itu tadi ya. Terkadang kita masih direpotkan dengan masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas. Ya mau gak mau kita harus bilang itu pelanggaran gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi lah, kadang orang juga punya alasan untuk melakukan pelanggaran itu ya. Ya walaupun pelanggaran secara hakikatnya adalah salah gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Tapi semoga ke depan kesadaran masyarakat dalam menggunakan jalan ini semakin meningkat, sehingga nantinya angka kecelakaan di Kabupaten Nganjuk juga bisa semakin menurun.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti prol tape, pia tape, brownies tape, dan permen suwir-suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu wedang cor. Wedang cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan wedang cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam wedang cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati wedang cor itu sendiri. Wedang cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan wedang cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata wedang cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga wedang cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, wedang cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Meskipun masih terbilang aman ya seluruh cakra, dalam arti tidak terlalu padat di beberapa titik di wilayah Kabupaten Nganjuk, tapi Anda harus tetap waspada dan hati-hati. Kewaspadaan lainnya adalah seperti jalur yang kurang mulus begitu ya. Lalu juga yang melintas di jalur-jalur utama yang kiri kanannya pematang sawah adalah angin yang cukup kencang. Anda bisa terus berbagi informasi bersama kami juga seluruh cakra di pagi hari ini, kira-kira untuk jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa kondisinya, kabarkan di 0852-9001061. Dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.